0: pengelolaan pemerintahan berbasis digital. Yeah. Kalau saya tidak salah itu ada perpresnya 95 ya.
1: 95.
0: Terkait dengan sistem pemerintahan berbasis SPBE ya. Ya. Jadi memang di situ bahwa kenapa kemudian hari ini kita berpindah ke digital? Sebenarnya tujuannya itu supaya pelayanan publik itu cepat, murah, transparan. Kan selama ini kan kalau ketemu sama ketemu kan biasanya ada kong kaling kong yang terjadi. Tapi kalau
2: itu dihindari ya.
0: Melalui digital, perangkat digital, melalui website, kemudian aplikasi, saya kira semua orang bisa mengetahui transparan ada situ berapa biaya. Jadi misalnya saya ambil contoh cek pajak kendaraan, itu kan ada aplikasinya yang disiapkan. Dan saya kira mau menunggak mau apa itu sudah ada semua hitungannya. Tidak ada lagi biaya yang keluar ketika misalnya kita tanya sama orang. Karena kalau tanya sama orang kan bilang ada itu uang administrasinya atau uang rokoknya.
2: Uang bensin gitu.
0: Jadi di situ ombudsman posisinya adalah mengawasi.
2: Oke. Okay. Ya. Sejauh ini berdasarkan pernyataannya Pak Ridwan tadi, apakah memang Sulawesi Barat ini sudah siap untuk menyediakan layanan publik berbasis digital?
0: Saya kira berkelanjutan ya. Ini kan tidak
1: jalan.
0: Iya, artinya kalau kita lihat perbandingan dari tahun-tahun sebelumnya, itu saya kira sudah mulai, ya ada signifikansi yang kemudian bisa kita lihat. Hari ini untuk misalnya di perizinan, misalnya ada layanan yang sifatnya berbasis digital, misalnya izin-izin yang tidak mengeluarkan biaya, bisa di mana saja, misalnya izin penelitian misalnya, itu kan mahasiswa dari Pasangkayu sana, misalnya mau meneliti Mamuju, ya tinggal kirim saja isi formnya apa semua, nanti izinnya nanti dicetak sendiri. Nah itu saya bilang murah, cepat, transparan, kemudian berkualitas juga. Nah artian kalau misalnya kita hanya bermohon izin tanpa perlu biaya yang lebih untuk kemudian mendapatkan izin tersebut, saya kira itulah ruh dari pelayanan.
2: Okay.
0: Jadi mudah, kemudian murah tadi.
2: Mudah dan murah ya. Artinya kesiapan ini berkelanjutan begitu?
0: Berkelanjutan saya lihat. Jadi mungkin dulu kalau saya dulu 2014 pernah tugas di sini untuk bayar pajak motor atau kendaraan itu, kita harus ke Samsat. Sekarang gak perlu. Nah makanya saya kira tidak langsung jadi begitu semuanya, tapi butuh proses.
2: Iya butuh
0: karena,
2: proses.
0: Iya butuh proses karena tadi dijelaskan oleh Pak Kadis juga bahwa tantangan kedepannya adalah masalah tadi ya, infrastruktur. Kemudian saya lihat juga ada mungkin terkait dengan literasi digital kita yang masih kurang. Ini saya kira kalau kita baca data dari Komdigi juga bahwa tingkat literasi untuk masyarakat di Sulawesi Barat itu masih di bawah rata-rata nasional.
2: Masih di bawah.
0: Iya. Sehingga selain infrastruktur, saya kira literasi juga perlu ditingkatkan sehingga kejadian-kejadian yang tadi yang menipu, menyebar hoax, menyebar apa semua itu bisa diminimalisir.
2: Oke, literasi membaca ya seperti itu dan literasi digital.
0: Literasi itu digital seperti ini adalah misalnya kemampuan ya menggunakan aplikasi, kemudian bagaimana cara mengisinya misalnya kalau ada dan sebagainya. Saya kira itu.
2: Maksudnya Sulawesi Barat saat ini sudah gencar untuk meningkatkan tingkat literasi khususnya membaca di tengah masyarakat. Literasi digital juga harus
0: penting.
2: Harus meningkat gitu.
0: Misalnya apa etikanya kita bermedia sosial misalnya, etikanya kita menggunakan teknologi ini. Pasti itu kembali ke literasi.
2: Oke. Baik. Untuk resiko maladministrasi mungkin yang paling mungkin muncul ya di tahap awal pembangunan infrastruktur digital ada tidak, Pak?
0: Iya, biasanya begini. Jadi kalau saya mengamati laporan-laporan yang masuk di kami, Pak Kadis, jadi biasanya masyarakat itu ketika sudah bermohon secara online itu biasanya harus ditanya lagi, datang untuk dicek kembali karena mungkin respon kan harus direspon juga itu ketika misalnya kita mengisi form, tapi orang di penyelenggaranya tidak mungkin mengklik terima atau menyetujui, itu kan tidak bisa juga. Okay. Makanya kemudian biasanya, kok saya sudah mengisi data, kemudian belum ada respon sampai hari ini, nah itu berarti yang bermasalah adalah di sisi penyelenggaranya. Seperti itu. Ada juga misalnya, sudah mengisi dengan benar, kemudian ternyata mungkin ada

0: Ya. Apa bertemu di luar lagi? Misalnya ini bisa ini saya sudah terima datanya apa semua, tetapi di situ kan ada lengkap nomor HP apa semua alamatnya. Itu biasanya melalui ini melalui telepon kemudian bicara soal harga lagi di situ. Nah, itu yang mungkin hari ini yang kita akan betul-betul fokus untuk bagaimana kemudian hal seperti itu bisa dihilangkan.
1: Masyarakat kalau menggunakan akses digital untuk pelayanan publik tadi tidak perlu ada
0: tidak perlu muka ya? Harusnya makanya sistemnya juga harusnya ya kalau bisa interaksi dengan manusia itu ya
1: itu dihindari kurangi. Sekarang dihindari
0: gitu ya dihindari sekali karena tadi potensi-potensi untuk kemudian di menjadi maladministrasi itu sangat salah gunakan kemudian potensi maladministrasi yang lain itu bisa terjadi.
1: Nah, dari tahun-tahun sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang menjadi kendala dari pengawasan ombudsman sendiri. Nah, kalau untuk pengawasan pengadaan infrastruktur atau penyediaan infrastruktur digital di daerah, apa saja yang menjadi kendala?
0: Mungkin sebelum menjawab itu, saya tadi mau menambahkan bahwa di kami, di ombudsman itu, ada evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik namanya dulu kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sekarang namanya opini penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi salah satu fokus yang kami teliti atau yang kami nilai adalah bagaimana kemudian sebuah instansi atau PD itu penyelenggaraannya berbasis elektronik. Itu yang kita nilai standarnya. Apakah dia sudah mempunyai website? Apakah dia sudah menggunakan media sosial dalam hal berinteraksi atau menerima pengaduan dan lain sebagainya. Ini yang kita nilai. Nah, terkait dengan apa tadi pertanyaannya, pengawasan kami di bidang infrastruktur, sejauh ini kami belum ke sana untuk mengawasi. Karena untuk apa namanya keluhan-keluhan di bidang penyediaan infrastruktur, sampai hari ini kita belum terima. Tapi tadi luar biasa itu informasinya bahwa ada 384 dan sudah ada 90 titik dan 161 itu saya kira sebuah kesuksesan, kita harus apresiasi itu. Dan tahun depan insya Allah 12 ya?
2: 12 plus kita minta lagi paling tidak 100-an lagi.
0: Iya,
1: 100-an lagi.
0: Nah, mudah-mudahan begini, jadi dari si ombudsman itu biasanya kalau ada informasi atau keluhan terkait dengan kok ini jaringannya kami ada sudah dibantu tetapi misalnya tadi sampaikan bahwa kami disuruh bayar misalnya. Nah, ini perlu kita saya kira duduk bersama untuk bagaimana memikirkan ini karena tidak mungkin juga ketika misalnya pemerintah daerah senantiasa membiayai itu.
2: Nah, terus menerus.
0: Daerah kan punya apa program-program lainnya ya. Kemudian keuangannya terbatas. Untuk membiayai program-program lain itu ya butuh tadi anggaran sehingga mungkin ke depannya Pak Kadis bisa mengundang partisipasi masyarakat seperti apa, kemudian kesepakatan seperti apa, agar gini, alat atau infrastruktur yang sudah disediakan itu tidak sia-sia begitu. Jadi, oke 90, tetapi berapa yang beroperasi? Berapa yang kemudian menjadi, saya kira.
1: Atau ini mungkin masyarakat diminta untuk berperan aktif menyampaikan keluhan-keluhan.
0: Karena kan tidak mungkin, kita saja tidak tahu ini 90 titik itu di mana, belum tahu. Sehingga memang dalam proses pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik itu, partisipasi masyarakat itu kami sangat butuhkan. Karena feedback dari masyarakat lah kemudian kami bisa bergerak kan gitu ya.
1: Baik. Bapak, untuk rekomendasi prioritas ombudsman agar pembangunan infrastruktur digital berjalan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah pelayanan seperti apa?
0: Rekomendasi. Iya, saya kira kedepannya dalam hal ini Dinas Kominfo Sulawesi Barat senantiasa tadi menjamin kerjasama kemudian bantuan lobi-lobi di pusat terkait dengan karena kan kalau misalnya 384 itu dibebankan sama Pemda gempor juga biayanya itu.
2: Nah, teknologi itu tidak.
0: Iya. Makanya ya saya kira upaya-upaya kemudian kerjasama dengan pihak-pihak stakeholder terkait mungkin swasta dan melalui melalui anggaran sosialnya itu bisa dipergunakan untuk kebutuhan infrastruktur itu.
1: Ya, baik.
0: Kemudian misalnya dari Komdigi akan bakti dalam hal ini akan menambah lagi terkait dengan kekurangan itu. Termasuk tadi yang paling dikeluhkan masyarakat, seluler itu.
1: Seluler.
0: Saya mau cerita sedikit. Jadi saya ini dari Mamuju misalnya jalan via kendaraan. ke Pasangkayu. Darat. Itu berapa? Ya, via darat ya. Itu berapa kali
2: hilang
0: jaringannya?
1: Katanya kejar-kejaran katanya Pak.
0: Padahal itu kalau misalnya kita lihat ini jalannya sudah bagus.
1: Oh ya betul.
0: Infrastruktur jalannya di ini, tapi ada spot-spot tertentu yang kemudian kosong dan ini saya kira sangat mengganggu. Ketika misi
2: yang Bapak lewati itu dari pemukiman yang kosong itu.
0: Iya, itu tadi.
1: Rata-rata begitu Pak ya,
0: dari pemukiman yang kosong.
2: Itu tadi saya bilang, permintaannya kan secara ekonomi.
0: Betul.
2: Dilayani. Jadi, yang dilayani.
0: Hitung-hitungan bisnisnya enggak masuk gitu. Ya, misalnya gini, saya sebagai investor mau pasang tadi sebagai operator seluler mau pasang alat di sini. Itu buang terbuang percuma paling ya yang lewat-lewat saja kan. Kalau yang lewat-lewat saja oke okay, terbantu.
1: Tidak ada laba yang terhitung ya.
0: Itu dia.
1: Betul. Baik. Baik, saya ke Pak Ridwan kembali nih Pak. Untuk Kominfo sendiri memastikan bahwa setiap layanan digital ini mudah untuk digunakan semua kelompok masyarakat. Bagaimana langkah yang diambil?
2: Tentunya pemerintah maunya seperti itu ya. Bahwa semua masyarakat terlayani dengan kebutuhannya, karena ingat kebutuhan masyarakat juga berubah.
1: Iya, berubah ya.
2: Dulu telekomunikasi itu hanya betul-betul untuk kebutuhan berkomunikasi.
1: Iya. Buat nelpon aja gitu.
2: Hari ini entertainment.
0: Kebutuhan primer sekarang.
2: Dan entertainment Pak, untuk gagah-gagahan, untuk orang gak mau kalau sekedar bisa WA. Dia harus bisa buka TikTok, dia harus bisa live, dia harus bisa apa ya, macam-macam. Jadi kebutuhan juga meningkat. Sehingga internet kecil, dia tidak suka Mi.
0: Dia butuh ya.
2: Dia butuh yang kapasitas yang besar. Nah itu satu. Yang kedua, yang kami tahu, masyarakat itu mau jadi membayar Pak. Tapi tidak mahal. Mau dibayar tapi
1: saya juga
2: mahal.
1: Mau gitu dong Pak.
2: Ya.
0: Kalau gratis alhamdulillah.
2: Saya tidak mau dari standarnya dia lah kira-kira kalau mau membahasakannya. Dia tetap mau keluar duit untuk beli pulsa, beli kuota data tapi tidak terlalu tinggi. Nah persoalannya tadi saya bilang ketika ada teknologi yang bisa menyediakan untuk daerah yang terpinggirkan ini. Ada Starlink. Tapi kalau kita berlisensi komersil menjual ulang, jatuhnya naik itu harga.
0: Iya.
2: Ngerti ya? Tahu apa maksud saya kan?
1: Mungkin contohnya di Balakbalakang Pak, saya pernah di sana. Pulsa yang untuk satu hari 20 ribu gitu.
2: Iya. Nah itu masih mau warga bayar kan?
1: Iya masih.
2: Tapi kalau kita mau tembakan yang kapasitas tinggi dan mencakup banyak orang tanpa bangun seluler, ada teknologi tersedia namanya Starlink.
1: Iya.
2: Tapi kalau Starlink dijual kembali,
1: lebih mahal dari
2: hitungan kami, tidak 20 ribu lagi tuh.
1: 50 satu hari?
2: Pasti.
1: Wow.
2: Tapi terlayani kebutuhan tak.
0: Iya.
2: Itu masalahnya. Nah teknologi Starlink ini juga tidak banyak. Baru Starlink. Rencananya ke depan Huawei mau masuk. Amazon mau masuk. Kita tunggu supaya persaingan itu bisa membawa harga turun.
0: Untuk biasanya begitu. Semakin banyak operator masuk maka persaingan harga dan harga
2: jadi
0: pasti.
2: Jadi yang itu masalah itu kan satelit seperti ini bagus teknologinya, kencang 500 Mbps kok.
1: Iya.
2: Satu alat itu.
1: Tapi Anda bayarnya mahal
2: bawa,
1: ya.
2: Anda bisa bawa rekreasi ke apa camping ke Marano, pasang dapat enak. Tetapi tidak bisa dikomersilkan. Bukan tidak bisa.
0: bisa.
2: Tidak bisa tanpa perjanjian menjual kembali, tapi resikonya ketika dijual kembali tidak akan 20 ribu.
1: Iya, kita aja 50 ribu satu bulan masih mahal ya rasanya.
2: Iya, itu balik maksud saya masyarakat sudah melewati standarnya untuk membayar.
1: Baik.
2: Sehingga kita harus cari, ya belum ditemukan jalan tengahnya nih.
0: Iya.
2: Lagi-lagi Pak Ketua Ombudsman tahu hitungan yang sama.
1: Lagi-lagi kesulitannya itu adalah.
2: Jadi sebenarnya kalau ini ada jalan tengahnya. Tanpa bantuan pemerintah bisa kok. Siapa misalnya Pak Ketua kampungnya misalnya di Bonehau ujung misalnya ya sudah Bapak yang usahakan, Bapak bisa jual dengan hitungan ke Starlink kemudian dikomersilkan, jadi selesai itu yang 384. Tidak perlu nunggu seluler karena intinya dapat internet kan yang kencang.
1: Nah ini melanjutkan ke pertanyaan berikutnya masih menyangkut pernyataan tadi Pak. Tingkat kepuasan masyarakat kok misalkan kayak di Balakbalakang itu bayar 20 ribu satu hari, kira-kira mereka merasa puas gak sih?
2: Ya kepuas itu kan selera ya.
1: Selera ya.
2: Nah balik lagi kalau yang menggunakan seleranya mau live TikTok dan streaming bagus, nah tentu tidak puas. Nah meskipun dia sanggup bayar gitu.
1: Tapi pemerintah sendiri mengukurnya seperti apa kepuasan masyarakat?
2: Ya kalau kita kan standarnya kami dan Kementerian Komdigi intinya bisa berkomunikasi. Yeah. Dasarnya itu.
0: Tersambung.
2: Tersambung secara komunikasi. Hmm. Paling tidak kalau ada bencana kayak Sumatera masih bisa dihubungi tuh keluarga, kan gitu.
1: Yeah. Okay,
2: nah tapi standar kita, standar pemerintah, standar dasar, standar masyarakat mulai TikTok.
1: Beda lagi ya.
2: Iya kan?
1: Iya, iya, betul.
2: Mau streaming apa, mau jualan, mau apa gitu.
1: Oke. Selanjutnya Pak, langkah Kominfo dalam menyiapkan talenta digital ASN agar lebih adaptif dengan teknologi. Ya.
2: Kalau digital ASN kita jalan terus. Apalagi Kementerian Komdigi, mungkin ini juga sekalian sosialisasi, itu membuka namanya digital talent scholarship. Bisa dibuka websitenya, cari aja digital talent. Kelasnya tuh banyak. Ada untuk ASN, kami barusan ambil kelas untuk pejabat eselon 2, DLA kemarin yang kita diskusikan.
1: Oh, iya.
2: Digital Leadership, ya, leadership ya? Digital Leadership Academy. 50 orang eselon 2 sesulbar ikut. Yeah,
1: yeah.
2: Nah, itu literasi digital dan kompetensi digital untuk eselon pengambil keputusan. Untuk staff, kami ikutkan GTA, Government Academy atau Government Training Academy. Teman-teman yang post graduate mau, ada kelasnya tuh gratis, silahkan akses. Ini kan persoalan Anda mengakses aja atau tidak nih.
0: Iya, iya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Terbuka.
1: Kalau saya akses bisa nih,
2: boleh.
1: Oke,
2: buka, buka anunya, buka websitenya, Digital Talent Komdigi, keluar itu. Kelasnya banyak.
1: Semua bisa ikut?
2: Yeah. Bisa, semua bisa ikut. Yang penting batch-nya belum penuh. Kan dia online, Ji. Gitu. Tinggal kemauan aja nih sebenarnya.
1: Nah, itu menjadi
2: di sisi kami, saya tambahkan dulu, kalau di sisi kami terus tentu secara manual atau offline juga ada di teman-teman BPSDM. Terus kalau di Sulbar sendiri alhamdulillah kita sudah punya pemetaannya. Jadi 12.000 personil Pemprov termasuk PTT itu kami sudah tahu kompetensi digitalnya, sudah ada rekamannya sama saya.
1: Sudah terukur ya.
2: Jadi karena kami kemarin kita lakukan assessment, Pak.
0: Iya.
2: Pertama kali Pemprov di Indonesia lakukan assessment itu Sulbar, 12.000 orang.
1: Wow.
2: Jadi kita sudah tahu si A
0: kemampuannya,
2: sekian kemampuannya, dia lemah di keamanan digitalnya, dia lemah di manajemennya.
0: Berarti sudah terpetakan ya?
2: Sudah terpetakan. Jadi kami dengan dasar itu meminta rekomendasi untuk diberikan pelatihan kelasnya dari Kementerian Komdigi sesuai kebutuhan. Gitu.
1: Masyarakat umum ini juga bisa?
2: Nah kalau masyarakat umum bisa, yang tadi saya bilang. UMKM bisa, postgraduate bisa, sarjana bisa, ada.
1: Iya. Itu kalau kita
2: sekarang
1: masuk di pelatihan itu digital tergantung talent dari kebutuhan kita ya juga ya.
2: Iya, jadi dia buka kelasnya banyak dan tidak perlu biaya karena dia online.
0: Iya, iya,
2: ada sertifikatnya lagi.
0: Yang penting kurang kotanya, apa coba. Kotanya masih masih ada ya.
2: Kan dia buka terus di kelas, Pak. Ada batch-nya, kalau penuh Anda pindah ke batch berikutnya.
1: Okay.
2: Nah ini tinggal kemauan, karena susahnya juga kita ini ada yang tersedia, tidak ada yang pakai.
1: Tidak ada kemauannya.
2: Selalu menuntut pemerintah. Ya inilah pemerintah gitu ya.
0: Fasilitasnya sudah tersedia.
2: Anda pakai atau enggak, fasilitas sudah tersedia dan tidak perlu susah-susah. Online Ji dan ya ikuti dengan serius. Kadang juga terdaftar dan ikut dengan serius.
1: Mungkin bisa sambil rebahan Pak.
2: Boleh, itu silahkan saja. Tuannya silahkan diikuti gitu.
1: Yang penting ada niat ya untuk
2: ada niat, inisiatif ya. Ya ada niat karena terbuka.
1: Oke, baik. Nah kendala yang mungkin paling sulit dihadapi Kominfo adalah mengubah pola kerja manual ke digital tadi.
2: Kalau kendala di situ menurut saya enggak terlalu berat karena semua sekarang sudah pandai. Iya kan? Meskipun ada juga pimpinan yang
0: belum buka bisa
2: aplikasi Serikandi persuratannya, masih ada operator yang pegang kaki itu enggak masalah lah. Kita maklumi itu.
1: Tapi Bapak enggak kan ya?
2: Alhamdulillah tidak. Okay. Kalaupun iya paling mempercepat
1: itu,
2: ya. Kita kan waktu
0: itu generasi itu, kolonial
1: sibuk,
0: itu.
1: Sibuk, sibuk ya, sibuk.
2: Nah, kalau saya bukan di situnya yang berat. Kalau saya di Kominfo yang berat, bahasa beliau tadi, mengintegrasikan seluruh sistem.
0: Iya.
1: Baik.
2: Karena kita terlanjur jalan silo.
0: Betul.
2: Aplikasi di dinas ini jalan, aplikasi dinas ini jalan.
0: Itu.
2: Akhirnya tantangan misalnya kalau itu ada urusan yang bersambung, dua kali operator menginput, kasihan.
0: Betul.
2: Dashboard di pimpinan tidak tersaji secara integratif.
0: Iya. Iya.
2: Makanya menurut saya ini yang paling berat. Tadi barusan saya ikuti nasional piloting digitalisasi penanganan bansos. Sudah sukses di Banyuwangi. Silakan buka beritanya.
0: Iya.
2: Nah, itu betul-betul menjamin tepat sasaran, Pak Ketua. Karena semua
0: by name, by address, ya.
2: Lagi-lagi dasarnya selesaikan infrastruktur digital karena tidak bisa di data itu di kampung-kampung.
0: Iya.
2: Kalau tidak ada internet di situ.
1: Baik, lagi-lagi
2: lagi-lagi di situ.
1: Betul. Digital
2: nah,
1: tadi
2: itu,
1: ya.
2: Tahun depan saya tambahkan informasinya, perluasan piloting bansos berbasis digital itu yang tepat sasaran itu akan dapat tulbar di Polman, Pak.
0: Iya, iya.
2: Tahun depan pilotingnya. Kita lihat nanti.
1: Baik, saya ke Pak Fajar kembali nih.
0: Iya, iya, iya.
1: Pak Fajar, untuk menilai akses aksesibilitas layanan digital bagi kelompok rentan seperti disabilitas dan lansia, apakah sudah terpenuhi seperti apa?
0: Kalau saya melihat sejauh ini untuk fasilitas, jangan kan bicara digital sebenarnya, bicara yang manual saja itu memang kita maklumi mungkin Sulbar belum konsen di situ ya.
1: Belum ya.
0: Termasuk kami juga di Ombudsman juga paling yang kita bisa sediakan adalah terkait dengan sarana prasarana. Tetapi kalau untuk yang digital sejauh ini baru yang apa namanya yang tidak bisa melihat, yang bisa hanya audio saja. Jadi ketika kami membangun sebuah sistem pengaduan itu kami ikutkan pengaduan audio. Jadi ketika masyarakat misalnya mau mendengar balasan dari apa yang dia masukkan itu melalui, jadi bisa bicara, bicara tapi tidak bisa melihat itu kan melalui audio lah. Jadi kalau misalnya mengadu itu langsung bicara saja, ditekan saja itu anunya apa mic-nya, bicara kemudian ada kedengaran
1: itu sudah operatornya. Ada
0: sudah ada, tetapi kalau di website Pemda saya lihat kayaknya belum ada. Termasuk mungkin ya fasilitas terkait dengan yang berkebutuhan khusus yang lain itu belum ada. Makanya kalau kami penilaian kami di terkait dengan ketersediaan infrastruktur digital kemudian sarana prasarana itu biasanya hanya melihat ketersediaan manual dulu. Karena kalau bicara digital, saya kira infrastrukturnya mahal juga, dan membangunnya itu yang saya kira agak panjang.
1: Oke, baik, Pak. Untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kebocoran data dalam sistem digital, bagaimana?
0: Iya, jadi ini memang tadi sempat disampaikan Pak Kadis bahwa tantangan kedepannya kita itu adalah selain infrastruktur, integrasi, kemudian keamanan data. Ya, kita harus akui bahwa di kita ini data, jangankan data kita di Sulbar, data pusat saja itu berapa kali retas. Makanya berbulan-bulan kita diserang sama Biorka itu. Itu jadi bulan-bulanan kita kan. Sampai kemudian disuruh bayar sekian miliar itu.
2: Sebut aja jadi
0: juga. Makanya bicara terkait dengan keamanan data, saya kira ini kewajiban pemerintah. Nah, jadi kami selalu menyarankan bahwa ketika menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik, yang perlu diperhatikan tadi adalah keamanan datanya. Itu wajib. Ada semacam sertifikat audit keamanan data,
2: ISO.
0: ISO namanya. Itu perlu wajib dimiliki oleh sebuah instansi.
1: Oke. Kita pengen tahu juga nih Pak, untuk kolaborasinya Ombudsman dengan OPD di Sulawesi Barat untuk peningkatan pelayanan digital seperti apa?
0: Ya, jadi sejauh ini saya melihat juga bahwa kita ini di Sulbar kalau terkait dengan pengelolaan pengaduan itu sekarang kan ada namanya aplikasi Span Lapor. Itu memang semua Pemda diwajibkan untuk menggunakan itu, aplikasi itu.
2: Terintegrasi.
0: Jadi kalau misalnya ada Pemda yang kemudian sudah terlanjur membuat kanal-kanal pengaduan yang digital, maka diwajibkan untuk diintegrasikan di situ. Iya. Kalau kami di Ombudsman memang terintegrasi di situ, sudah di Span Lapor.
3: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
2: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
4: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang tetorah wara, dian doa ini nak apa segala, bahkan dian anak nak, melok lo lupa, mana kena kena lo lupa, ia waktu biasa kau silakan kan ikut kau, ia waktu dikua estengka, sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tente memang anu, memang udah murari jadi sapona, sejuk mampu bomo. Ia mesti biasa kau itu maku pengantin baru tu ini, waspada tak guna kita mesti tente. Semua nanti tete waspada tak apa pun, jarum nemen tu disapo. Ia mesti tu biasa kau kuah istilahnya kau anu jarum super, laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
3: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, iya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
4: Sekitar SPBU Simboro, ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katupangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
2: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
2: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-23-22443. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar pagi hari ini bersama saya Nita dan juga rekan Hafid, kita masuk dalam segmen Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, ini adalah segmen pendengar yang kami hadirkan untuk Anda, ruang yang diberikan untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi, pertanyaan, ataupun aduan terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar Anda.
8: Ya, wadah berkeluh kesah berarti ya.
7: Betul
8: yang
7: sekali.
8: Yang penting bukan persoalan pribadi. Ya, ya terkait dengan layanan publik. Ya.
7: Dan pendengar di pagi hari ini untuk Anda yang memiliki aduan-aduan tersebut boleh bergabung bersama kami di layanan telepon interaktif 0822-9609-0996.
8: Jika di 0426-23-22443, terima kasih untuk pendengar di Polman sudah berbagi informasi. Tadi subuh dia bilang teman-teman di sana kok tidak ada siaran di Majene dan Polman. Informasi terakhir dari Zidan tadi 97,6 dan 100,2 sudah mengudara. Terima kasih informasinya Zidan. Salam untuk warga Polman yang lagi monitor.
7: Iya, mantap sekali ya. Jadi memang informasi-informasi seperti itu kita butuhkan di sini ya, supaya masyarakat tentunya membantu kita memonitor siaran-siaran kita di daerah masing-masing.
8: Terkait dengan keluhan, aduan, informasi, layanan publik, silakan. Kita tunggu di 0426-232-443. Kemarin di Halo RRI ada Pak Salman ya, yang ada dua poin sih yang disampaikan.
7: Iya, yang pertama itu terkait dengan buku nikah atau akta nikah, di mana kasus nikahnya itu belum cukup umur. Terus kemudian jika ingin menerbitkan buku nikah, katanya diisbat harus 2 tahun padahal ada anak yang mau sekolah. Nah, ini yang ditanyakan, apakah ini adalah aturan atau kesepakatan? Kalau misalnya aturan atau alasan blankonya habis, kenapa bisa terbatas atau bisa habis? Seperti itu poin yang pertama.
8: Iya, yang kedua terkait dengan layanan berupa kondisi jalan ya, yang dikeluhkan sudah beberapa tahun sebenarnya yang disampaikan
7: di Desa Galung Lombok ya, jalannya ini ada ratusan meter yang katanya kalau hujan itu air tergenang dan belum diperbaiki hingga saat ini. Ingin menunggu jawaban seperti apa, apakah memang ada perbaikan nanti kesan di tahun ini, karena sebelumnya juga sempat dijanjikan sama almarhum wakil gubernur katanya ini minta seperti apa realitanya saat ini.
8: Kita akan coba meneruskan ke pihak terkait. Yang pertama dulu kaitannya dengan isbat nikah ya, buku nikah yang dipertanyakan Pak Salman. Kita akan coba bergabung bersama teman-teman, bersama Ketua Tim Penghulu ya Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Tapi setelah jeda berikut ini, kita kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1.
9: KDP Pemerintah Ta dan Nisanga WFH.
8: Iya.
9: Work from home. Ya, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi emang dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua ya rek kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing. Mua dia disimbor pegawai, dia tahu mua dia disimbor. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi. Dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dia. Loi mak kantor, anda dia doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dah loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tu, enggak enggak bagi bergaul men dulu dia, mencari masyulau lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
8: Iya.
9: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMSP pejabat tadi. Andan di teruas yang baru. itu namanya. Jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwen dia berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa sih banyak mau kata di masyarakat pacar itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nah, dek Pak Kepala Dinas Pak iya tuh dek ni harap nongar selama ri
10: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Pro 1 RRI Mamuju.
11: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Oke, kita teruskan kembali Dita kebersamaan kita di Halo RRI.
7: Berikut kita kembali bersama kami di sini, ada Senita dan rekan Hafid akan menjawab atau meneruskan aduan dari Pak Salman dari Polman kemarin terkait dengan akta nikah atau buku nikah.
8: Iya, terkait dengan buku nikah, kalau informasi yang didapatkan Pak Salman adalah
7: harus tunggu isbat dulu 2 tahun, kemudian buku nikahnya baru bisa dikeluarkan, dicetak atau dikeluarkan.
8: Apakah itu aturannya seperti itu atau mungkin situasional saja di kondisinya di KUA setempat atau seperti apa? Kita sudah terhubung bersama dengan Ketua Tim Penghulu Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Pak Ustadz Sam Sumarlin LC di ujung telepon.
7: Halo, assalamualaikum. Halo, Ustadz.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sana, Ustadz?
12: Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat.
7: Baik. Baik, Ustadz, dalam segmen Halo RRI ini adalah ruang yang kami berikan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan atau aduan-aduan terkait dengan pelayanan publik. Dan kemarin di 22 Juni ada masuk aduan dari Polewali Mandar, Pak Ustadz. Ini ini terkait dengan buku nikah yang dimana kasusnya ini menikah tapi belum cukup umur. Nah, setelah menikah ini dibutuhkan buku nikahnya. Namun katanya harus menunggu ada isbatnya 2 tahun terlebih dahulu sebelum buku nikahnya bisa dicetak atau akta nikahnya ini dicetak. Nah, ini yang jadi masalah karena katanya anaknya tuh mau masuk sekolah tapi tidak ada kartu keluarganya, terus tidak ada akte kelahirannya. Nah, untuk membuat kartu keluarga dan akte kelahiran ini butuh buku nikah atau akta nikah, Ustadz. Ini seperti apa? Iya.
8: Apa betul aturannya seperti itu, seperti apa, Pak Ustadz?
12: Oh iya. Halo ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
12: wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia Mamuju, host yang sangat hebat, setia bersama dengan kita. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada penanya yang alhamdulillah punya antusias berkaitan dengan masalah perkawinan. Tadi berkaitan dengan masalah pencatatan nikah, khususnya isbat dari pernikahan yang sudah terjadi kemudian diisbat oleh Pengadilan Agama. Ya. Halo?
8: Iya, iya, iya.
12: Bisa didengar?
8: Iya, iya, cukup jelas, Ustaz, cukup jelas, ya.
12: Oke. Pernikahan yang tidak tercatat. Ya, ini ada beberapa prinsip yang mungkin perlu kita pahami dulu. Pernikahan yang tidak tercatat itu biasanya terjadi karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan untuk dinikahkan, diantaranya berkaitan dengan masalah umur. Sekarang kan ya perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 pada pasal 7 berkaitan dengan pendewasaan usia nikah, yang dulu 16 tahun itu diratakan menjadi 19 tahun. Banyak kasus yang terjadi apabila pernikahannya di bawah usia 19 tahun, maka itu tidak akan bisa diproses oleh kepala KUA kecamatan. Kepala KUA kecamatan akan menolak, mengeluarkan formulir N7 penolakan, nanti diserahkan kepada yang bersangkutan untuk memohon isbat di pengadilan. Pengadilan itu akan mengeluarkan semacam keterangan dispensasi, dispensasi pengadilan. Kalau dan itu pun juga tergantung pengadilan apakah akan memberikan dispensasi tersebut atau tidak. Jadi itu yang pertama. Jadi ketika terjadi pengadilan memberikan isbat bagi catin-catin yang menikah di bawah umur, maka itu diarahkan kepada KUA untuk melanjutkan proses tersebut. Dalam isbat itu ada kararnya, ada keputusan biasanya. Di antaranya memerintahkan kepada kepala KUA setempat untuk melaksanakan perkawinan yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan yang awalnya di bawah umur tadi itu sudah dikategorikan dewasa berdasarkan putusan pengadilan. Ya, tentu saja pengadilan tidak akan begitu saja mengiyakan. Ya, itu melalui proses dulu. Ditanya tentang kesiapan fisiknya, kesiapan ekonomi, ya, apa namanya, pemahaman keagamaan, kemudian pendampingan orang tua, apakah orang tua akan siap mendampingi yang bersangkutan ini selama perkawinan, ya, khususnya di usia-usia rawan sebelum mencapai 19 tahun itu. Itu biasanya. Nah, jadi sudah matang di situ. Jadi dengan adanya keputusan pengadilan berarti yang bersangkutan itu sudah dewasa secara hukum.
8: Meskipun usianya belum dewasa.
12: Iya. Yeah. Jadi banyak kasus seperti itu. Jadi sudah ada dispensasi, awalnya ditolak, ketika sudah ada dispensasi, nanti kepala KUA akan melaksanakan pencatatan pernikahan tersebut dan mengawasi bahkan ya menikahkannya. Nah, jadi itu nanti akan ketika sudah ada dispensasi itu, maka kepala KUA akan menerbitkan buku nikahnya. Ya. Ya, artinya dia dewasa secara hukum. Nah, tadi ada kasus yang disebutkan, saya tidak paham detail permasalahannya ini, nanti mungkin bisa dibahas kembali. Yang saya bisa tangkap itu mungkin isbatnya tidak keluar. Ya, seperti itu ya.
7: Isbatnya belum keluar sebelum pernikahan gitu.
12: Sebelum, karena ada orang yang mungkin sudah menikah di bawah umur. Ya, dia menikah mungkin usianya 16 tahun. Ya, otomatis kan tidak terbit buku nikahnya. Ya, KUA akan menolak. Punya anak misalnya. Ya, padahal umurnya belum mencapai 19 tahun. Ya, dia kemudian ke pengadilan. Ke pengadilan itu meminta isbat penetapan pengesahan perkawinannya. Pengadilan saat ini yaitu juga selalu mendasari pada Undang-Undang Nomor 16 berkaitan dengan usia nikah yang 19 tahun itu. Jadi walaupun pernikahannya mungkin sah secara agama, ya, saksinya ada yang menikahkan walinya, ya, kemudian maharnya juga ada, ya, secara rukun sudah lengkap, tapi kalau umurnya belum cukup, pengadilan saat ini salah satu pertimbangannya itu tidak akan mengeluarkan isbatnya. Jadi kalau mungkin umurnya baru 17 tahun, ya menunggu 2 tahun lagi baru keluar isbat. Kecuali kalau keluar isbat, atau penetapan dispensasi, KUA pasti akan memproses untuk kasus dispensasi akan dinikahkan, tapi kalau untuk isbat itu sisa dibuatkan buku nikah di KUA kecamatan. Jadi insya Allah proses ini akan berjalan. Jadi mungkin pertanyaannya tadi ya, menunggu 2 tahun, mungkin umurnya baru sekitar 17 tahun. Sehingga pengadilan tidak mengeluarkan isbatnya.
8: Kita paham. Bisa jadi memang nanti 2 tahun lagi baru umurnya cukup gitu ya.
12: Iya, 2 tahun lagi baru umurnya cukup.
7: Jadi bagaimana dengan solusi jika ada anak yang butuh
12: apa? Nah, sekarang dia sudah punya anak, bagaimana itu? Iya. Ini kan ya, apalagi kalau sudah married by accident, sudah MBA, bagaimana seperti ini. Dan memang khusus untuk yang married by accident itu pengadilan ada pertimbangan khusus lebih memprioritaskan hal ini karena ada accident yang terjadi. Biasanya isbatnya juga akan keluar, dispensasinya juga akan dikeluarkan biasanya. Kemudian kalau sudah punya anak bagaimana?
8: Seperti apa itu kalau sudah punya anak?
12: Iya, 17 tahun sudah punya anak. Kalau 19 tahun sudah punya anak, itu mungkin tidak terlalu problem. Sisa ke KUA saja menikah secara administrasi apa namanya untuk legalitas legal formalnya. Sekarang itu di Capil, catatan sipil, itu juga apa namanya memproses berdasarkan undang-undang adminduk, administrasi kependudukan. Ya semua pernikahan ya apa namanya yang terjadi, pernikahan umat Islam atau yang non Muslim, walaupun misalnya belum keluar buku nikahnya, itu akan diproses pembuatan kartunya ya, kartu keluarga.
8: Oh bisa ya?
12: Iya. Ya kakaknya, bahkan ada yang diproses akta kelahirannya. Nanti ada catatan di situ, ya nikah tidak tercatat.
8: Okay.
12: Ya, jadi ada catatan di situ nikah tidak tercatat. Jadi nanti di apa namanya KTP-nya ya statusnya di situ kawin bagi yang laki-laki dan perempuan. Tapi jadi dia bisa punya hak mendapatkan akta kelahiran
7: ya, tanpa buku nikah KTP. Gitu.
8: Baik.
12: Ya, tanpa buku nikah.
8: Baik.
12: Tapi statusnya di situ nikah tidak tercatat. Ya, tapi sekali lagi ini apa namanya ranah atau kebijakan dari catatan sipil.
8: Baik. Baik. Jadi kami perjelas kembali Pak Ustadz bahwa ya tidak diterbitkannya buku nikah tadi bisa jadi karena memang belum cukup umur. Tidak ada aturan bahwa setelah isbat 2 tahun menunggu baru bisa diberikan buku nikah. Begitu.
12: Ketika isbat sudah keluar, ya enggak, kita enggak menunggu lagi.
8: Ya, tidak menunggu. Ya,
12: karena isbat itu kan keputusan negara.
8: Iya.
12: Iya.
8: Baik.
12: Itu sudah bagian dari keputusan negara. Bahkan isbat nikah itu ya kedudukan hukumnya sebenarnya ya sama dengan buku nikah itu sendiri. Walaupun tanpa mengurus buku nikah, isbat nikah itu dia pakai sebagai dokumen sah perkawinannya. Misalnya ada kasus warisan ya, isbat nikah yang berapa lembar itu bisa dia pakai.
8: Baik. Jadi kemarin kita berasumsi bahwa ya jangan sampai di KUA-nya tidak ada blanko buku nikah jadi belum diberikan gitu.
12: Ya. Alhamdulillah ya di Sulawesi Barat ya
7: blanko aman.
12: Ini sudah tertalangi dengan baik.
8: Tidak ada masalah sebetulnya kalau di persoalan blanko
12: ya. Tidak ada masalah. Ya kecuali kalau ada isbat masal, wah ini harus ke pusat ada nikah masal, wah.
8: Tapi isbat masal seperti itu memang ada biasa program dari Kementerian Agama.
12: Ada baik dari bukan dari Kementerian Agama juga saja dari Pengadilan Agama juga punya program. Bahkan Pak Bupati ya Pak Gubernur juga dulu selalu punya program.
8: Baik.
12: Ya, isbat masal, nikah masal. Ya. Jadi insya Allah apa namanya kepentingan-kepentingan atau hal-hal berkaitan dengan hak-hak yang bersangkutan itu memiliki ya misalnya kartu keluarga itu insya Allah bisa dipenuhi oleh catatan sipil kita.
8: Iya. Baik Pak Ustadz, mudah-mudahan ini terjawab. Sepertinya itu yang menjadi keluhan Pak Salman di Galuh Lombok. Tapi ada penelpon ini, kita coba siapa tahu Pak Salman yang kembali mengkonfirmasi. Assalamualaikum.
12: Oh iya, silakan.
13: Waalaikumsalam.
8: Oh ya, kebetulan.
13: Wabarakatuh.
8: Ya, Pak Salman, ini terkait dengan keluhan Anda kemarin.
13: Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Begini kejadiannya. Itu kan isbat sudah ada keputusan isbat dari Pengadilan Agama yang sudah diterima. Itulah dibawa ke KUA setempat, dia bilang bisa menunggu untuk 2 tahun. Dengan alasan bahwa tidak ada blanko akta nikah, tidak ada.
8: Oh gitu.
13: Saya minta petunjuk. Nah, yang jelas itu bukan sebuah aturan, karena keputusan pengadilan agama itu adalah rujukannya adalah untuk penerbitan buku nikah. Nah kendati pun misalnya bisa menjadi rujukan untuk penerbitan kakak, tapi yang lebih utama itu adalah penerbitan buku nikah. Nah, jangan sampai ini dijadikan alasan untuk menunda-menunda, karena ini sesuatu yang diisbat itu kan sebuah proses emergensi.
8: Nah,
13: kenapa diisbat? Ya, itu saja apa yang disampaikan tadi pakai betul.
8: Baik.
13: umurnya belum sampai dia menikah, sudah ada anak, kemudian gejala sampai 19 tahun menurut ketentuan undang-undang, akhirnya diisma.
8: Pak Salman, bisa mendengar Pak Ustadz? Bisa mendengar Pak Ustadz, tadi ada bertanya Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
12: Di mana posisi, Cinambung atau Nanengiri? Limboro.
13: Di Limboro.
12: Masuk Cinambung di.
13: Pak Ustadz, karena ini adalah menjadi kekhawatiran kami semesta. Karena jujur Pak Ustadz saya sering mengadai hal seperti ini. Bahkan jujur Pak Ustadz saya pernah agak kesal dan mungkin agak nada saya tinggi. Sampai-sampai melibatkan yang lain, sampai-sampai dulu ada Pak Camat. Saya suruh coba, karena melalui Tripika saya minta coba selesaikan dulu ini kenapa deh. Tapi alhamdulillah selesai juga waktu itu. Minta maaf Pak Ustaz.
8: Baik, baik.
13: Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
12: wabarakatuh. Oh iya, tetap monitoring Pak.
8: Baik, baik.
12: Salman deh ya.
8: Ya, direspon jadi, Pak Ustaz.
12: Saya sudah bisa tangkap. Jadi isbat nikahnya ini sudah ada. Dia isbat nikahnya sudah ada. Yeah. Jadi tadi itu saya memberikan jawaban. Bisa jadi mungkin isbatnya tidak diterbitkan oleh pengadilan. Ya, karena biasanya kan pengadilan melihat umurnya belum cukup. Jadi dalam kasus pernikahan di bawah umur itu pengadilan itu dua macam. Kita kan tidak bisa mengintervensi pengadilan. Ada yang menolak ya dengan pertimbangan umur. Nah, ada juga yang mengabulkan. Ya, dia tetap sahkan walaupun belum cukup umurnya. Misalnya dia apa namanya terbitkan dispensasinya. Misalnya ya kalau ada dispensasi yaitu berproses ke KUA. Ada juga yang ditolak dispensasinya. Jangan dulu, tunda dulu 2 tahun. Nah, dalam kasus Pak Salman ini ya isbat nikahnya sudah keluar. Ya, tadi saya sudah memberikan jawaban bahwa isbat nikah itu ya itu sudah masuk dalam kategori dokumen negara. Itu sudah kekuatannya ya. Ya, apa namanya untuk digunakan sebagai dokumen sah pernikahan status itu ya sama dengan buku nikah.
8: Jadi dokumen itu sebagai pengganti buku nikah begitu.
12: Tidak dikatakan sebagai pengganti buku nikah. Ya, hanya sama. Hanya kan selama ini ada beberapa aturan di SOP-SOP baik itu di kepegawaian itu nanti dia terima kalau menggunakan buku nikah atau menggunakan akta nikah. Ya, jadi salah satu hal yang diharapkan itu kalau orang sudah punya isbat nikah, ada ketetapan dari pengadilan, itu agar ke KUA, KUA kecamatan. Halo?
8: Iya.
12: KUA kecamatan di mana terlaksananya pernikahan tersebut untuk meminta dibuatkan buku nikahnya. Nah, nanti KUA kecamatan ya akan membuatkan. Berdasarkan data yang ada, dia nanti bawa KTP-nya, bawa KK, akta kelahiran, yang termasuk belangko pendukung seperti ijazah yang sampai ada perbedaan. Kemudian tadi yang saya tangkap itu ada katanya informasi bahwa dari KUA ditunda 2 tahun. Iya ya. Itu tak ada penundaan 2 tahun itu.
7: Berarti cuma aturan KUA setempat itu ya.
12: Mungkin apa namanya ada hal-hal teknis.
8: Ada hal teknis.
12: Karena memang ada permasalahan kemarin Pak ini. Permasalahan kemarin ini di periode bulan Mei kemarin kita kekurangan buku nikah.
8: Oke.
12: Ada kekurangan buku nikah. Kenapa terjadi kekurangan buku nikah? Karena tiba-tiba ada isbat massal di Kecamatan Mamuju kemarin di Tombo. Wah, ini kan tidak diperkirakan. Nah, tiba-tiba di Mamuju Tengah Topoyo itu ada sekitar ada 400-an yang diisbat. Wah, itu kan stok kita kan ya tiba-tiba tidak normal.
7: Iya.
12: Iya.
7: Mungkin Pak Salman terdampak dari itu mungkin.
12: Iya, karena sebagian stok dari Polman itu
7: diambil.
12: Itu kita arahkan ke sana dulu.
8: Bisa jadi itu yang menjadi permasalahan ya.
12: Tapi untuk saat ini insya Allah tidak ada problem Pak.
8: Sudah aman sejauh ini Pak ya.
12: Insya Allah Pak Salman apa namanya, kalau pembicaraan ini bisa dimonitoring ya, nanti bisa baik disampaikan ke ke setempat.
8: Baik, baik. Terima kasih.
12: Ya.
8: Iya. Baik, ini menjawab pertanyaan dari pendengar kita dan sekaligus juga mungkin pendengar-pendengar lain yang mungkin ada permasalahan yang sama, itu bisa menjawab. Terima kasih Pak Ustadz Samsumarlin LC sudah berkenan. Terima kasih sudah berkenan.
7: Penjelasan yang sangat jelas ini
8: ya,
7: Pak
8: ini ya. Ini sudah cukup jelas apa yang disampaikan Pak Ustadz. Ya, sukses selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Sukses sama-sama ya. Ini baru jam berapa di sini?
8: Ini di posisi di mana nih Ustaz?
12: Di kebetulan di Surabaya.
8: Oh, lagi di Surabaya.
12: 948
8: ya. Ada agenda apa ini di sana ini Kemenag?
12: Kebetulan ada kegiatan organisasi NU ya.
8: Oh, baik. Baik. Ya. Baik. Iya, yes. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya. Saya kira jelas problem yang disampaikan tadi ini terjawab ya.
7: Iya. Dan ini bagusnya juga karena Pak Salman memonitor. Jadi kalau ada yang salah itu bisa masuk kembali. Nah, ini juga untuk pendengar yang lain, tolong dimonitor aduan-aduannya.
8: Baik.
7: Baik.
8: Oke, kita jeda dulu tapi masih kita mengundang pendengar yang lain yang ingin menyampaikan keluhan, aduan, informasi terkait layanan publiknya di 0426 2322443.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbol Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Segala di udara, tetap di udara. Satu gol, satu doa menggema
7: ke seluruh Indonesia. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pengumuman kami sampaikan di ruang dengar Anda terkait dengan BPJS atau pembayaran BPJS Kesehatan. Untuk Anda pendengar yang masih sering lupa bayar iuran, sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi karena membayar iuran BPJS Kesehatan ini sekarang lebih satset dengan auto debit. Praktis, tepat waktu, dan juga otomatis terbayar setiap bulan. Jadi cara gampangnya yaitu aktifkan auto debit melalui bank atau aplikasi pembayaran favorit Anda sekarang juga. Karena perlindungan kesehatan keluarga, jangan sampai terlewat. Auto debit BPJS Kesehatan, lebih mudah, lebih nyaman, tanpa ribet.
15: Pro 1 RRI Mamuju.
16: Kanal informasi dan inspirasi.
17: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Okay.
1: Baik.
0: Suara saya agak jauh ya.
1: Iya, kembali okay. lagi bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi dalam segmen Halo RRI.
0: Iya. Terima kasih buat yang sudah gabung. Saya coba cek ada enggak yang pesan singkat.
1: Oh iya, untuk Anda yang mau melayangkan aduan melalui chat WhatsApp juga boleh pendengar, nanti kami bacakan dan juga sambungkan kepada instansi-instansi terkait.
0: Uh-huh. Ada penelpon, masih... kita coba penelpon dulu di jalur seluler. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke, putus, dicoba lagi ya, bisa di jalur yang lain. Di 0426232443. Kalau tadi mengenai isbat itu salah satu syaratnya untuk mengikuti si apa namanya isbat nikah, yaitu ada surat permohonan, kemudian fotokopi para pemohon suami istri bermaterai, kemudian fotokopi kartu keluarga bermaterai, surat keterangan dari kelurahan tentang status suami istri saat menikah, surat keterangan dari KUA tentang tidak tercatatnya perkawinan, kemudian membayar biaya, dan surat pengantar dari kelurahan. Itu salah satu syarat untuk isbat nikah. Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan di sini, Rita, karena setelah ini juga ada dialog.
1: Baik, setelah ini pendengar ada dialog interaktif moderasi beragama terkait dengan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Dengan narasumber ada Kiai Haji Namru Asdar. Beliau adalah Ketua Iparis Sulbar dan sekaligus Ketua MUI Kabupaten Mamuju.
0: Baik, kalau begitu kita cukupkan Halo RRI sampai di sini. Halo RRI hadir setiap hari Senin
1: hingga dengan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Silahkan pendengar, aduan Anda terkait pelayanan publik diadukan kepada kami, apapun itu, dan kami akan berusaha untuk menyambungkan dengan pihak terkait. Adapun aduan-aduan yang belum terjawab itu sedang dalam proses.
0: Di kalau toh di luar program ini ada aduan Anda, boleh langsung dikirimkan lewat rekaman suara, boleh?
1: Baik. Ya. Jadi Anda tidak harus menunggu pukul 10 ya, boleh melalui nomor telepon kami di chat WhatsApp, boleh direkam suaranya, voice note, atau chat juga boleh lah ya Pak. Oke, kami tunggu pendengar, dan demikian kebersamaan kita dalam segmen Halo RRI di pagi hari ini.
0: Saya Hafid.
1: Dan saya Nita. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali saya Nita Wahyuni menjumpai Anda pendengar di siang hari ini dalam dialog interaktif moderasi beragama. Pendengar, siang hari ini kami juga ingin mengajak Anda untuk bergabung tentunya dalam diskusi bersama dengan Kiai Haji Namru Asdar. Beliau adalah Ketua IPARI Sulawesi Barat sekaligus Ketua MUI Kabupaten Mamuju. Topik yang akan kita diskusikan pendengar di siang hari ini ada Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Menjadi momentum memperkuat moderasi beragama, persaudaraan dan juga kerukunan bangsa. Untuk Anda yang mau bergabung nantinya bersama kami, boleh bergabung melalui layanan telepon interaktif di 0822-9609-0996 atau Anda juga bisa bergabung melalui nomor telepon 0426-2322-443. Dan pendengar siang hari ini kami juga menghadirkan live streaming di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Komentar Anda akan kami bacakan juga dan kami sampaikan kepada narasumber di pagi hari ini. Pokoknya ada banyak ruang untuk Anda RRI Digital pendengar. Jangan lupa Anda juga bisa memonitor kami melalui RRI Digital dimanapun Anda berada atau melalui audio streaming rri.co.id. Ada banyak ruang yang dihadirkan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami dalam seluruh rangkaian siaran Pro 1 RRI Mamuju khususnya di siang hari ini terkait dengan dialog interaktif moderasi beragama. Kita telah kehadiran narasumber di sini pendengar. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Namru Asdar. Selamat siang Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya, apa kabar Pak siang hari ini?
1: Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini dari mana tadi Pak? Dari kantor langsung ke sini?
1: Iya, betul. Ada tadi kegiatan di Rutan Mamuju.
0: Oh, ada ya, kegiatan.
1: Ada pembinaan setiap hari Selasa.
0: Oh.
1: Ya, pembinaan bahasa Al-Qur'an ya.
0: Dari berarti itu pembinaan dari MUI Kabupaten Mamuju?
1: Dari penyuluh agama.
0: Dari penyuluh agama? Iya. Ah, dari penyuluh agama ternyata. Wah, lumayan padat berarti ini jadwalnya Bapak ya.
1: Iya.
0: Baik Pak Kiai Haji Namru Asdar, ini masih dalam momentum Tahun Baru Islam.
1: Iya, betul.
0: Ini kemarin di 16 Juni tepatnya.
1: Iya.
0: Satu Muharram ya. Ya, kemarin memaknai Tahun Baru Islam seperti apa Pak pemaknaannya bagi Bapak di tahun ini?
1: Ya, jadi tentunya dengan kita kembali memasuki tahun baru Hijriah, ya, 14.

0: terbelah ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi mari kita pendengar seperti yang dikatakan Pak Namru Asdar tadi, bagaimana agar menjadikan ini sebagai momentum untuk menjaga kebersamaan. Nah, baik, pendengar. Untuk Anda sekali lagi kami informasikan tentunya boleh bergabung bersama kami di siang hari ini. Kalau momentum tahun baru Islam itu biasanya satu Muharram itu apa yang paling identik dengan yang menjadi ini Pak? Apa? Oh ini ternyata kita masuk tahun baru Islam, apa yang paling berbeda?
1: Ya biasanya ada ya semacam perayaan ya. Nah, di situ ada perayaan. Kegiatan-kegiatan misalnya pawai.
0: Oh pawai.
1: Iya pawai bersama-sama ya, yang diikuti oleh baik itu anak-anak maupun ibu-ibu remaja ya, dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah ini. Iya itu dalam rangka untuk apa namanya menumbuhkan semangat. Semangat juang, semangat kebaikan, persatuan, ya, kebersamaan, dan seterusnya.
0: Ya, kalau ya. Di daerah kita ini sudah ada pawai-pawai, sudah terselenggara atau masih?
1: Untuk di Kabupaten Mamuju ini baru direncanakan dalam beberapa hari ke depan, insya Allah.
0: Berarti akan diikuti oleh anak-anak sekolah ya?
1: Ya, dan itu akan dikoordinator oleh Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Mamuju atau PHBI ya.
0: Oh, Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Mamuju. Wah, berarti ini nanti tempatnya di mana ini?
1: Mungkin ya biasanya kita lakukan di apa namanya di Anjungan.
0: Oh,
1: ya.
0: Di Anjungan.
1: Start di Anjungan kemudian kita berjalan lalu nanti finish di Anjungan juga.
0: Wih, ya. Bakalan seru ini berarti. Ya, ada bocoran betul. Tanggalnya?
1: Ya, baru akan dirapatkan ya besok.
0: Oh, baru. Oh, oke. Okay. Ya. Nah, ini seru ya. Jadinya pasti karena ada pawai-pawai yang mungkin masyarakat jarang lihat ya sekarang ya, karena betul. 17-an juga di sini ada pawai 17-an enggak kalau di Mamuju? Jarang juga ya, cuma upacara.
1: Hanya upacara saja. Nanti masing-masing mungkin lingkungan atau instansi membuat kegiatan sendiri.
0: Nah kalau ini nanti lumayan besar ya karena tingkat kabupaten berarti ya, untuk pawainya. Ya. Wah ini untuk
1: jadi,
0: Anda.
1: Akan melibatkan misalnya siswa-siswa, mahasiswa juga perguruan tinggi ya.
0: Oh banyak.
1: Kemudian kelompok-kelompok majelis taklim, juga instansi-instansi.
0: Oh instansi-instansi.
1: Kabupaten.
0: Wah ini diperlombakan gak Pak?
1: Iya diperlombakan.
0: Oh diperlombakan ya. Kita tunggu informasi selengkapnya karena baru mau dirapatkan besok ya terkait dengan ini. Sempat ada perlombaan dan nominalnya tinggi pendengar untuk pemenangnya. Wah ini supaya lebih semangat lagi latihan orang.
1: Bisa bergabung ya,
0: siap-siap lah. Siap-siap ya untuk Anda yang ada di Mamuju. Keren ini ada pawai ternyata. Satu Muharram juga itu biasanya identik dengan, saya tidak tahu ini Bapak percaya atau tidak, kalau kita katanya beli barang baru tuh bakalan awet. Apakah betul itu atau hanya mitos?
1: Ya, sekiranya hanya mitos ya. Jadi orang dahulu itu tidak sama dengan kita sekarang ini. Untuk mengenal waktu itu mudah sekali. Ya, kita sekarang ada kalender, ya, ada
0: HP.
1: Jadi untuk mengetahui waktu itu cepat, ya, mudah. Kalau dahulu itu susah. Kalender itu di mana dicari kalender itu tahun 70-an, ya 60-an itu susah ya. Hanya orang-orang yang tertentu yang punya kalender di rumah itu. Sehingga untuk menentukan barang-barang mereka ini sudah berapa lama, ini barang saya ya. Ya nah itu biasanya orang menggunakan itu, momentum itu ya. Pertama, itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka juga untuk ya memberikan apa namanya ya suasana baru lagi dalam rumah tangga.
0: Khususnya
1: bagi ibu-ibu yang di dapur ya, sehingga beli peralatan dapur dan sebagainya ya, menyambut tahun baru yang kita masuki itu dengan ya menyiapkan alat-alat yang baru lagi.
0: Oh supaya lebih semangat
1: ya, biar lebih semangat
0: lebih semangat masaknya ya,
1: ya. Okay. Jadi para suami ya memberikan kelapangan rezeki kepada keluarga, ya bahkan juga ke anak-anak yatim piatu, ya itu tentu memiliki apa namanya dampak ya, pahala dan manfaat yang besar ya, bagi semua baik yang diberikan maupun yang memberi.
0: Nah, oke. Okay. Ya. Kalau di rumah sendiri, Ustaz, ini beli peralatan dapur apa kemarin? Adakah yang dibeli kemarin ini?
1: Ya, ya ada saja.
0: Ada saja dibeli, ya kalau ya. Ibu rumah tangga ada-ada saja ya yang dibeli.

0: sudah ada yang usang itu di,
1: diganti
0: yang usang.
1: Udah, pokoknya dimanfaatkan momennya. Ih, harus ganti nih karena tahun baru supaya awet.
0: Ya, jadi saya kira semangat tahun baru hijrah ini perlu kita terus hidupkan ya. Di mana di masa dahulu itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang beliau lakukan? Ya, beliau membuat masjid. Nah, masjid ini tentunya adalah wadah di mana kita bisa berkumpul, bertemu, ya, bersilaturahim satu sama lain, ya. Jadi apa namanya ikatan-ikatan persaudaraan itu, persatuan itu dibangun dari masjid.
1: Masjid, ya.
0: Beliau ketika di Quba kemudian mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan Ansar, ya, itu dipersaudarakan orang-orang yang dari Mekah hijrah ke Madinah, ya, kaum Muhajirin, ya, itu dipersaudarakan dengan orang-orang yang ada di Madinah atau penduduk Madinah yang dinamakan dengan kaum Ansar, ya. Jadi di situ sangat apa namanya bisa kita lihat bahwa Islam itu begitu sangat mendukung ya, bagaimana kita memupuk itu persatuan-persatuan kemudian persaudaraan, ya, bagaimana nanti bisa bekerja sama satu sama lain. Nah, dengan seperti itu saya kira suatu masyarakat akan bisa saling membantu, saling apa namanya menutupi apa namanya apa yang menjadi kurang ya,
1: iya, betul,
0: di satu golongan lain bisa apa namanya menyempurnakan kekurangan itu, iya, sehingga mereka bisa maju menjadi masyarakat yang madani ya.
1: Baik, ini kaitannya yang dulu apa yang bisa dipetik dari yang dulu-dulu Ustaz dan bisa diterapkan di sekarang ini di zaman kita sekarang ini.
0: Jadi saya kira misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam hijrah itu ya misi persatuan, misi persaudaraan ya, kemudian rahmatil alamin, bagaimana kita berada di satu lingkungan menjadi rahmat bagi lingkungan itu.
1: Ya,
0: berdampak positif, memberikan manfaat ya satu sama lain. Oleh karena itu apa namanya ajaran agama itu ya bisa dikatakan hal yang utama yang wajib untuk kita jaga adalah persatuan. Ya, persaudaraan. Ya. Sehingga begitu banyak hal-hal ya atau perbuatan-perbuatan dalam rangka untuk menciptakan persatuan dan persaudaraan itu mendapatkan apresiasi yang besar atau pahala yang besar dalam agama. Nah, sebaliknya tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang kemudian mengarah pada perpecahan ya konflik ya peperangan ya dan sebagainya, nah, itu juga akan mendapatkan apa namanya ancaman yang keras ya, sanksi yang keras ya, dalam hal ini itu masuk dalam kategori dosa. Nah, jadi kita sebagai orang-orang yang beragama ini, apapun agama kita harus memahami itu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pencipta ya, itu memang setelah menciptakan mentakdirkan kita manusia ini berbeda-beda ya, berbeda suku, agama, ras dan sebagainya, budaya, bahasa. Tetapi dari semua perbedaan itu Allah ingin kita itu bisa hidup bersama-sama. Hidup dalam kondisi damai dan rukun. Ya. Itu kalau kita apa namanya membaca ayat-ayat ya dalam kitab-kitab suci dalam Al-Qur'an, itu kita akan berkesimpulan seperti itu. Jadi kita tidak bisa hanya membaca ayat-ayat yang cenderung apa namanya menaikkan kelompok kita saja, tetapi bagaimana kita membaca ayat-ayat ya tentang persaudaraan, tentang persatuan, tentang hidup bersama ya, tentang perbedaan ya, kemudian apa sih yang Allah ya inginkan ya dari perbedaan-perbedaan yang Allah ciptakan itu bagi kita manusia ya, itu bisa saja menjadi tentunya yang pertama menjadi ujian. Nah, ujian bagi kita, bagaimana kita menyikapi perbedaan ya, kemudian perbedaan juga itu bisa menjadi justru nikmat
1: ya? Nikmat
0: ya, justru menjadi nikmat. Bukankah kalau kita melihat pelangi itu kalau warnanya bermacam-macam itu
1: cantik
0: dipandang tapi kalau hanya satu warna saja,
1: merah saja
0: atau putih saja, itu kurang iya, menarik.
1: Kurang cantik.
0: Nah, seperti itu juga kita dengan apa namanya masyarakat ya dalam hidup kehidupan kita ini dengan beragam apa namanya perbedaan-perbedaan itu akan memberikan warna pada masyarakat itu yang menarik.
1: Iya, ya. Ini sedikit banyak Ustaz telah menjawab sebenarnya apa itu moderasi beragama bahwa perbedaan-perbedaan seperti itu yang justru membuat kita makin jadi menarik, yang justru itu tidak menjadi alasan kita untuk terpecah belah gitu ya Ustaz, tapi itu justru sebaliknya gitu membuat jadi lebih cantik, lebih menarik. Kalau terkait dengan moderasi beragama ini, perbedaan-perbedaan itu, apakah Ustaz setuju bahwa perbedaan-perbedaan itu menjadi solusi dalam menghadapi berbagai macam pandangan atau seperti apa?
0: Ya, jadi perbedaan itu hal yang sifatnya apa namanya ya, sunatullah.
1: Sunatullah.
0: Ya, sesuatu yang pasti terjadi.
1: Pasti terjadi.
0: Ya, Allah menciptakan seperti itu. Nah, kita ini sebagai manusia diberikan ujian, bagaimana kita menyikapi perbedaan yang ada, apakah kita mampu untuk melihat itu sebagai hal yang positif, ya, nah, itu ujian. Nah, ketika seseorang itu menjadikan perbedaan itu sebagai apa namanya hal yang negatif, justru itu akan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang merusak, ya, hal-hal yang menghambat kemajuan, ya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada ajaran agama bahwa Tuhan ingin kita ya, dalam berbagai macam perbedaan itu kita bisa tetap menjaga persaudaraan, persatuan, kebersamaan, ya. Nah, sehingga misalnya dalam hal bagaimana kita menyikapi perbedaan agama, ya. Al-Qur'an sudah mengatakan lakum dinukum wa din, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kemudian la ikraha fid din, tidak boleh ada pemaksaan. Ya, dalam beragama tidak boleh orang dipaksa mengikuti apa namanya keyakinan kita. Biarkan dia mendapatkan hidayah, kita berikan dia pertimbangan-pertimbangan bahwa kita hidup sebagai orang yang beragama seperti inilah. Muslim itu seperti ini, ajarannya seperti ini. Ya.
1: Kalau penerapannya di Sulawesi Barat atau di Mamuju sendiri, bagaimana moderasi beragama ini kalau Ustaz sendiri melihat?
0: Ya, saya kira sangat baik, ya. Kenapa? Karena alhamdulillah kita di sini dengan berbagai agama yang ada, ya, dan suku-suku yang ada itu bisa hidup bersama-sama, ya, bekerja sama, bisa saling toleran, bisa saling menghormati, ya. Saya kira itu yang itulah yang sebenarnya yang diinginkan ya dari bagaimana kita hidup sebagai umat beragama. Bisa menjaga semua itu.
1: Tapi kalau di sini apakah ada pernah contoh kasus yang karena agama inilah itu akhirnya terjadi konflik? Kayaknya jarang ya, bahkan kalau di daerah kita ini.
0: Jadi kalau terjadinya konflik itu biasanya akarnya sebenarnya bukan dari masalah agama kalau di daerah kita ya di Indonesia ini. Ya, biasanya konflik pribadi, ya, kemudian karena yang terlibat konflik ini berbeda agama, nah itu dibawa-bawa lah ya, agama itu ya, sehingga memberikan kesan ini antar agama, padahal setelah diteliti apa asal-muasalnya masalah itu ternyata ini hanya konflik pribadi, mungkin masalah tanah, ya, atau masalah-masalah yang lain lah yang ada di masyarakat itu.
1: Oke, jadi hampir jarangnya ditemukan bahwa konflik yang terjadi ini karena perbedaan agama.
0: Tidak ada kita temukan seperti itu.
1: Baik. Kalau bentuk-bentuk yang misalnya nih kita adalah lingkungan, tinggal di lingkungan bermasyarakat gitu Ustaz. Apa hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam menciptakan, oh ini kita lagi penerapan moderasi beragama loh ini.
0: Iya, jadi tentunya bagaimana kita toleransi.
1: Toleransi.
0: Ya, toleransi, memberikan orang lain kesempatan kebebasan untuk mengamalkan agama mereka, ya. Bagaimana kita menghormati pendapat dan keyakinan orang lain, ya. Tidak menyalahkan, tidak apa namanya merendahkan, ya. Kemudian bagaimana kita bisa bekerja sama, ya, satu sama lain, ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, ya, bagaimana kita ini hidup rukun, damai, ya, dalam satu komunitas, ya, seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita
1: hal sederhana ya.
0: Lakukan ya hal-hal ya. Sederhana. Bahkan misalnya kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya satu sama lain. Kalau ada yang susah kita bantu tanpa melihat agamanya, ya. Ada yang berduka kita datang untuk melayat, ya tanpa melihat agamanya. Ya. Ada yang sakit, ya tetangga kita atau mungkin teman sejawat kita yang berbeda keyakinan, kita datang untuk menjenguk. Semuanya itu, ya. Oleh agama dianjurkan.
1: Oh, dianjurkan bahkan meskipun beda agama.
0: Meskipun beda agama. Jadi ada ayat dalam Al-Qur'an itu menyebutkan ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum ya min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah tidak melarang kalian ya terhadap orang-orang yang tidak memusuhi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah senang, suka kepada orang-orang yang berlaku adil. Artinya apa? Ya, perbedaan agama, perbedaan keyakinan itu bukan hal yang kemudian membatasi kita untuk berlaku baik kepada orang atau berlaku adil. Dari situlah itu kita bisa melihat bahwa ternyata agama kita ini ya sangat menginginkan bagaimana kita menjalin hubungan baik itu ya antara satu dengan yang lain. Yang tidak bisa kita lakukan itu adalah mencampur baurkan ibadah keyakinan. Itu tidak bisa.
1: Itu contohnya seperti apa?
0: Ya jadi jangan kalau misalnya umat Kristiani misalnya kebaktian kita juga ikut masuk di sana atau kita Jumatan kita ajak ya tetangga kita yang Nasrani ya? Kristen itu untuk ke masjid kita itu tidak bisa. Ini masalah ibadah, masalah keyakinan. Itu tidak boleh dicampur baur seperti itu. Tapi masalah sosial, masalah kemasyarakatan atau dalam agama Islam namanya itu hal-hal yang sifatnya muamalah, ya interaksi sosial itu terbuka, sangat terbuka.
1: Ya,
0: bukan hanya berbuat baik tapi juga berlaku adil.
1: Ya. Ini maksud berlaku adil dalam konteks ini dia seperti apa, Ustaz?
0: Ya berlaku adil. Ya misalnya ada pembagian sembako misalnya. ada seorang misalnya ketua RT Muslim. Ya, terus di sana ada masyarakatnya
1: Nasrani,
0: ada Kristen,
1: Muslim juga,
0: ada Hindu, ada Muslim, ya. Maka berlaku adil itu ya
1: sama
0: semua,
1: rata.
0: Semua yang berhak untuk dapat itu harus diperlakukan sama. Tanpa diskriminasi.
1: Ya.
0: Bahkan Allah mengatakan ya dulu hu akrabul taqwa, berlaku adillah itulah yang paling dekat dengan ketakwaan. Jadi kalau mau dilihat kebaikan agama seseorang itu ya ketika dia mampu untuk melakukan mewujudkan itu dalam kehidupannya tadi itu kebaikan-kebaikan itu tanpa melihat agama suku
1: apa?
0: Dan sebagainya.
1: Berarti bukan berarti misalnya karena kita sesama muslim dia mungkin sembakonya lebih banyak. Harus adil kepada masyarakat. Ya karena ya belum tentu ya dalam satu RT itu cuma satu agama. Wah, di sinilah pentingnya juga salah satu moderasi beragama pendengar bahwa harus mampu berlaku adil dan ini semoga bisa kita terapkan ya bukan hanya kepada pemerintah-pemerintah bahkan ya dari diri kita sendiri.
0: Justru dari kita masyarakat untuk bisa mewujudkan itu karena itu langsung berhubungan dengan apa namanya perintah dari Tuhan ya seperti itu.
1: Ini kalau misalnya kan tadi maksudnya tuh menjalin hubungan yang baik dengan tetangga misalnya kita ambil di sini contohnya tetangga Ustadz terkait dengan kalau misalnya ada kedukaan kita datang saling bertegur sapa atau dan lain sebagainya. Ini bagaimana kalau misalnya ini adalah acara-acara bahagia? Kan biasanya kalau Idul Fitri mereka pasti diajak ke rumah. Apakah kalau Natal kita juga boleh ke rumahnya, Ustaz?
0: Ya, bisa kita kunjungi, saling mengunjungi.
1: Saling mengunjungi boleh.
0: Kita saling mengunjungi.
1: Berarti memang hal-hal sesederhana itu justru yang menjadi wujud dari apa itu moderasi beragama. Wih, keren sekali ya. Semoga ini banyak manfaat yang kita dapatkan dari perbincangan dengan singkat ini. Kita jeda dulu sejenak Ustadz, nanti kita kembali lagi. Dan untuk Anda pendengar nantinya yang mau bergabung, kami tunggu Anda di sesi kedua bersama dengan narasumber hari ini, Kiai Haji Namru Asdar SAG, Ketua Ipari Sulbar sekaligus Ketua MUI Kabupaten Mamuju.
2: Adek mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
7: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
8: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
7: Nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
8: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
7: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
8: Kita semua bersaudara kan, Ma?
9: Apaan sih nih orang?
10: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
9: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
10: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
11: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Ya, pendengar masih bersama saya Nita di siang hari ini menemani Anda dalam dialog interaktif moderasi beragama dengan topik Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum memperkuat moderasi beragama, persaudaraan dan kerukunan bangsa bersama dengan Kiai Haji Namru Asdar SAG, Ketua Ipari Sulbar sekaligus Ketua MUI Kabupaten Mamuju. Ini adalah perbincangan yang menarik karena setiap dari kita pasti mengalami atau termasuk dari orang-orang yang wajib menerapkan apa itu moderasi beragama. Jadi kami tunggu partisipasi Anda pendengar di siang hari ini yang mau bergabung bersama kami, boleh di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Boleh juga melalui kalau di kolom komentar kami di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Kami tunggu partisipasi Anda pendengar tentunya di siang hari ini. Pak Ustadz, melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini, ini kalau bicara tentang bagaimana memperkuat persaudaraan dan kerukunan bangsa, iya. Ini seperti yang kita ketahui bahwa banyak mungkin ya yang mengatakan bahwa sekarang negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak celah untuk kita bagaimana orang bisa terpecah belah, orang bisa persaudaraannya terputus, orang bisa kapan saja tuh baku hantamnya saat ini. Ini kalau dari sisi generasi muda ini yang mungkin belum stabil, ini apa yang harus dilakukan Ustadz agar ini loh hal yang harus dilakukan supaya ini kedepannya itu tetap tumbuh rasa persaudaraan, kerukunan bagi kita. Seperti apa Ustadz?
1: Ya, jadi saya kira kita sebagai generasi muda ya, harus menyadari betul ya, bahwa keragaman itu adalah anugerah dari Tuhan ya, yang harus kita selalu pupuk untuk bisa berkembang menjadi hal yang positif ya, untuk negara kita, untuk lingkungan kita ke depan ya. Dan itu semua adalah kekayaan bangsa kita yang kita miliki, harus kita bangga dengan itu ya, harus kita merasa memiliki semua ya, bahwa apa yang ada dengan berbagai macam keragaman ini sesungguhnya itu adalah kekayaan kita bersama ya, yang harus kita selalu jaga ya. Nah, saya kira itu yang penting itu.
0: Baik.
1: Jadi timbulnya hal-hal yang kemudian bisa membuat konflik satu sama lain itu biasanya didahului dari kesenjangan dari aspek kesejahteraan.
0: Kesejahteraan iya, justru yang menjadi pemicu.
1: Di situ sebenarnya. Jadi ketika ada yang lapar kemudian tidak terperhatikan, tidak terpedulikan, nah itu muncullah di situ benih-benih yang bisa merusak persatuan itu. Kenapa? Karena ya dorongan dari sifat insting dasar manusia yang mau makan kan. Ya, kalau tidak dalam kondisi lapar itu akan melakukan apa saja, sehingga apa yang bisa kemudian menjadi bahan bakar konflik itu biasa itu yang dikait-kaitkan ke situ lah. Perbedaan-perbedaan itu diperbesar, diperuncing ya, dalam rangka untuk membuat apa? Membuat kekacauan ya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mari kita memahami bahwa kedamaian, keamanan, ketenangan itu ya nikmat yang kedua yang utama yang harus kita miliki setelah kita ini memiliki keragaman itu. Ya, saya kira itu yang harus kita pelihara betul.
0: Baik, kalau menjadi generasi-generasi muda atau siapapun lah Ustaz, ini bagaimana caranya agar kita ini tidak mudah terprovokasi?
1: Ya, kita pupuk dari sedini mungkin, kita pupuk kebersamaan ya. Bagaimana misalnya sejak dari dini, sedini mungkin anak-anak itu bisa berinteraksi satu sama lain, ya, misalnya mulai dari lingkungan sekolah misalnya atau lingkungan masyarakat di lingkungan masing-masing tempat tinggal mereka itu melakukan misalnya kegiatan 17 Agustusan, ya, orang bisa bikin kegiatan bersama-sama meskipun itu tidak memandang ya suku, agama dan sebagainya, mereka bisa senang bergembira di situ, ya. Di lingkungan sekolah juga seperti itu. ya, bagaimana bisa meskipun berbeda keyakinan, tapi dalam kehidupan pendidikan sekolah itu bisa bisa saling bekerja sama, bisa saling mendukung, bisa saling merasa satu kesatuan. Nah, itu dari sedini mungkin seperti itu. Ya, oleh karena itu di zaman kita sekarang ini yang media sosial ya. Ya, mari kita gunakan media sosial itu untuk saling interaksi ya, satu sama lain dengan cara saling menghormati. Mari kita hindari apa namanya berita-berita hoax,
0: iya,
1: ya, yang kemudian bisa memprovokasi antar kita sebagai umat beragama, karena itu banyak,
0: iya,
1: ya, banyak itu.
0: Jadi sekarang tuh tidak harus ketemu, bahkan kita tidak tahu wujudnya seperti apa, tapi kita berkelahi sama mereka,
1: betul. Ustaz. Bisa jadi juga memang ada orang-orang tertentu yang memang ingin memperkeruh suasana, ya.
0: Oh.
1: Ya, sebenarnya bukan dari kalangan-kalangan orang beragama yang membuat postingan seperti itu, tapi justru hanya ingin membuat orang-orang yang beragama ini saling konflik satu sama lain.
0: Justru mereka mungkin awalnya tidak punya masalah, tapi ada satu orang yang mau ini supaya ada punya masalah, mereka walah.
1: Provokator ya.
0: Ya, provokator nah, jadinya. Itu.
1: Jadi kita sebagai generasi muda ini ya harus cerdas. Mari kita cerdas selektif dalam hal melihat hal-hal seperti itu di media-media sosial. Ya, kita bisa berpikir bahwa ini apa dampaknya kalau kita memberikan komentar yang bagaimana ya?
0: Negatif-negatif gitu.
1: Jangan kita langsung mudah menerima informasi yang ada. Karena ya kita kan paham bahwa yang namanya akun-akun itu kan banyak yang fake-fake yang tidak benar. Dan ada juga yang memang memanfaatkan untuk mengadu domba, memperkeruh suasana dan sebagainya.
0: Ini kalau kita sebagai anak muda pengguna media sosial, satu pondasi apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk bagaimana ini persaudaraan, persatuan tetap bisa kita pegang, bisa tetap kita jaga di tengah mungkin banyak juga provokator-provokator yang mencari celah bagaimana masuknya ini, Ustaz.
1: Iya.
0: Seperti apa mungkin pondasi yang harus kita pegang teguh ini, apalagi sosial media sekarang gencar orang.
1: Jadi mari kita memperkuat kita punya nasionalisme ya.
0: Nasionalisme.
1: Ya, kebangsaan. Bahwa kita ini bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sekalipun kita ini banyak suku, banyak agama, banyak kepercayaan, tetapi kita tetap satu sebagai satu bangsa. Ya, dan kita ini tidak mudah menjadi bangsa seperti sekarang ini. Ya, perjuangan nenek moyang kita, pendahulu kita itu ratusan tahun ya yang lalu itu dengan apa namanya perjuangan yang sangat melelahkan ya. Ya, dengan darah, harta, jiwa mereka berjuang untuk
0: bagaimana sampai di titik ini ya,
1: mewujudkan Indonesia Raya ini yang kita rasakan sekarang ini. Itu nikmat yang besar bagi kita ini.
0: Yang harus kita syukuri juga ya.
1: Kita harus syukuri. Jadi mari kita mensyukuri apa yang ada ya yang kita alami sekarang ini. Betapapun mungkin kehidupan kita belum bisa sejahtera secara ideal, tetapi ya paling tidak kita dengan adanya sudah bisa makan, sudah bisa hidup tenang, ya, banyak kawan. Mari kita jadikan itu sebagai apa namanya faktor untuk membahagiakan diri kita sendiri. Ya, jadi jangan kita membuat konflik, kemudian akan memperkeruh masalah dan akhirnya kita sendiri yang akan merasakan ketidaknyamanan, ya, dalam kehidupan kita ini.
0: Betul. Jadi nasionalisme dan juga bersyukur.
1: Iya, bersyukur.
0: Bersyukur ini paling penting karena kalau tidak bersyukur dalam dirinya ini mungkin yang outputnya dari dalam dirinya yang keluarnya itu jadi tidak baik ya, Ustaz.
1: Kemudian ingat bahwa ini adalah pesan agama ya, bagaimana kita bisa bersatu, bersaudara, hidup saling menghormati itu adalah pesan agama. Ya. Jadi fondasi kebangsaan, fondasi agama ya. Kita pupuk itu, jangan justru apa namanya dari agama ini kita kemudian memiliki paham yang ekstrim ya.
0: Berarti tidak boleh fanatik juga ya?
1: Ya, jadi fanatik dalam arti tidak ada toleransi, ya. Fanatik dalam arti radikal, ekstrim dan sebagainya itu yang
0: tidak boleh.
1: Ya tidak boleh, ya. Fanatik dalam arti memegang teguh ajaran agama kita, silakan itu yang paling dianjurkan. Kenapa? Karena ketika seseorang itu memahami agamanya dengan baik, kemudian dia melaksanakannya, mengamalkannya dengan baik sesuai dengan yang sebenarnya, maka justru dia akan menjadi orang yang toleran.
0: Auto toleran kalau paham agamanya. Ya.
1: Justru orang yang tidak memahami agama secara utuh, ya, itu biasanya yang seperti itu, ya. Tidak mau menghormati orang lain, ya selalu egonya saja yang ditonjolkan, ya, merasa benar sendiri, ya, menyalahkan yang lain, yang tidak sepaham dengan dia. Ini, ya. Kenapa? Karena belum memahami agama secara utuh. Ya.
0: Jadi melaksanakan yang wajib-wajib saja belum ini ya. Maksudnya belum tentu membuat orang itu memahami agamanya dengan baik.
1: Jadi kita mau melaksanakan yang wajib, misalnya sholat. Ya. Apa arti sholat itu? Kenapa sholat kemudian sholat itu apa namanya mewujudkan diri kita bahwa kita ini adalah hamba, hamba Tuhan. Ya, sama dengan orang-orang lain yang beragama, yang berkeyakinan seperti itu juga. Mereka juga adalah ciptaan Tuhan, ya, hamba Tuhan. Nah, kemudian kita memberi salam. Ya, kita memberi salam ke kanan, ke kiri, itu artinya ya, kita memberikan kedamaian. Ya. Jangan kemudian kita salam ya lalu perbuatannya justru menciptakan konflik, membuat perpecahan dan sebagainya. Ya, tidak mau menghormati orang lain. Ya, tidak mau bekerja sama dan seterusnya. Nah, itu bertentangan dengan semangat ibadah itu tadi. Jadi ibadah, setiap ibadah itu ada nilai-nilai kemanusiaan di situ, ada nilai ketuhanan. Ya. Nah, dalam konsep Islam sendiri kan itu dikatakan duribat alaihimudzillatu aynama tukifu illa bihabli minan nas, ya. Illa bihabli minallahi wa bihabli minan nas. Ya. Jadi mereka itu dimanapun berada akan ditimpa oleh kehinaan kecuali ada tali hubungan dengan Allah dan kepada sesama manusia.
0: Akan ditimpa kehinaan.
1: Ya, artinya apa? Manusia itu harus ada hubungan baiknya dengan Tuhan. Dalam bentuk apa? Ibadah, zikir, doa, ya. Kemudian dengan kepada sesama manusia dengan bentuk apa? Persatuan pelihara, persatuan, persaudaraan, ya, kebersamaan. Ya, saling menghormati, saling toleransi dan seterusnya, itu yang dipelihara. Silaturahim, ya, itu dipelihara. Nah, itu kalau kedua hubungan ini sudah baik, ya, maka kita tidak akan hina hidupnya, ya, akan menjadi mulia. Nah, itulah orang yang mulia yang sebenarnya. Tapi susah kemuliaan itu akan diraih kalau salah satu hal ini tidak diwujudkan. Jadi harus paralel bersamaan ini. Ya. Bahkan apa yang kita lakukan dalam bentuk ibadah-ibadah itu perwujudannya ya itu harus terwujud dalam hubungan sosial kita. Makanya ada yang dalam agama itu kan dikatakan, tahukah kamu orang yang merusakkan agama, ya, yaitu orang-orang yang apa namanya yadu'ul yatim, menghardi anak yatim dan tidak mau memberikan apa namanya makan, menganjurkan memberi makan orang yang miskin, ya. Termasuk dalam hal tidak mau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Itu semua adalah sikap-sikap yang bertentangan nilai agama seperti itu. Jangan karena ada perbedaan-perbedaan kemudian kita menjadi diskriminatif. Seperti itu. Ya, jadi kita lihat ya agama kita ini tidak membeda-bedakan. Ya. Siapapun yang kemudian membutuhkan pertolongan dibantu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kehidupan beliau, ya, di Madinah terutama itu memberikan contoh, ya, tanpa membedakan apa agamanya, ya, apa sukunya. Ketika seseorang itu susah, ya, harus diberikan bantuan, beliau bantu.
0: Ya. Tidak bertanya dulu agamamu apa?
1: Ya, betul. Ya. Nah, sekira nilai kemanusiaan ini kan harus kita betul-betul pupuk dan agama menjaga itu. Ya. Jadi di antara apa namanya? Tujuan Allah menurunkan syariat itu adalah dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan manusia dan apa yang menjadi hak asasi manusia itu.
0: Baik. Ya. Kita terima penelpon, Ustaz.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang dengan siapa di mana ini?
2: Dari Pak Amin.
0: Pak Amin. Oh, Pak Amin di Mamuju nih.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih dengan kesempatan ini. menarik sekali topik yang kita bahas pada hari ini. Mengenai tadi masalah agama, ras, suku, artinya bagaimanapun juga kita ini kan di negara NKRI menganut paham-paham semuanya itu Bhinneka Tunggal Ika.
1: Iya.
2: Barangkali sudah ada asim ini di pendengaran kita semua.
1: Iya.
2: Yang paling intinya menurut kami sebenarnya manusia itu tidak ada yang jahat, Pak Kiai.
1: Iya, betul, betul Pak. Iya.
2: Tidak ada. Hanya artinya apa, kita ini kan mohon maaf ini Pak Kiai.
1: Iya.
2: Semua kita ini berasal di alam kesayangan.
1: Iya.
2: Nah, di saat kita negosiasi MOU dengan Tuhan, Tuhan bilang, kalau kau mau gabungan baru, keluar niki. Yang pada intinya adalah yang membuat kita ini selalu ke jalan yang tidak benar. Sekarang itu orang biasa juga selalu menyorakan hak batil, salah benar. Sehingga diklaim bahwa orang itu terlalu ego, selalu mau didengar, selalu mau selalu mau dibenarkan. Artinya apa? Dia itu merasa selalu dibenarkan karena yang namanya itu kebenaran, Pak Ustaz, adalah kebanggaan atau dambaan setiap insan atau manusia sendiri. Jadi ini saya perlurus Pak Kiai supaya namanya itu moderasi atau toleran di saat ini yang kita saksikan pada hari ini. Ya sudah nampak di mata kita. Sementara kebenaran itu disuarakan, di sisi lain banyak juga ada yang terjadi kesenjangan sosial, ketimpangan-ketimpangan, apapun itu, masalah ekonomi, masalah pendidikan. Misalnya tidak adanya itu pemerataan.
0: Pemerataan.
2: Jujur saja Pak, di sana pengadilan di mana-mana, tapi keadilan tidak ada. Ini saya mohon maaf ini. Jadi jangan sampai kita itu menyorakan apa, bahwa kita yang paling benar, sementara di sisi lain artinya tidak sesuai dengan kenyataan. Di implementasinya di lapangan itu Pak Ustaz. Tapi Pak Ustaz, saya sampaikan.
0: Baik.
2: Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amin yang telah bergabung dalam dialog interaktif di siang hari ini. Ini menarik yang disampaikan, ada banyak poin sebenarnya. Keadilan, kata pengadilan di mana-mana, tapi keadilan susah. Terus ada pemerataan juga yang dibahas. Ini juga bagaimana tanggapan Ustadz mungkin terkait dengan orang yang selalu merasa paling benar. Banyak masyarakat yang merasa bahwa kalau dia benar itu adalah sebuah kebanggaan ya. Ini bagaimana Ustadz, silahkan.
1: Jadi kita ada contoh tadi ayat yang telah saya sampaikan ya. Misalnya ayat tentang la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Sekalipun misalnya seorang muslim itu dia dengan sangat yakin bahwa agamanya lah yang
0: paling benar.
1: Tetapi tidak bisa kemudian memaksakan itu kepada orang lain. Allah sendiri yang memberikan batasan. Lakum dinukum waliyadin. Nah, oleh karena itu kita harus ada kesadaran. Kesadaran ketuhanan namanya. Bahwa Tuhan itu menciptakan kita ini dengan berbagai macam bentuk. Perbedaan. Termasuk dalam hal rezeki dan sebagainya. Untuk apa? Itu untuk ujian. Karena dunia ini adalah dunia ujian. Kita berada sekarang ini di level ujian. Jadi siapa yang bisa lulus ujian itu, maka dia akan naik level. Siapa yang kemudian tidak lulus, maka dia akan menjadi orang rugi. Saya kira seperti itu. Ya, jadi memang kalau kita di dunia ini ya mau tinggal saja menerima apa ketentuan takdir kita. Maka tentu itu tidak akan didapatkan ya. Jadi dalam konsep agama memang dunia ini adalah tempat ujian, tempat kita diuji dengan berbagai macam hal. Jangankan orang yang mengalami kehidupan yang tidak beruntung atau susah, orang yang beruntung pun juga dengan kekayaannya, dengan berbagai macam yang dimiliki, itu juga ujian. Jangan menganggap bahwa itu bukan ujian ya. Jadi semua orang diuji. Semua orang diuji.
0: Betul-betul ini kita lagi uji semua ya.
1: Jadi di situ sebenarnya apa namanya ya? Keadilan Tuhan di situ. Ya. Kalau keadilan manusia, saya kira tidak ada. Sulit untuk kita akan kemudian menyamakan keadilan itu di antara kita. Tetapi mari kita melihat kepada keadilan Tuhan bahwa Allah itu Maha Adil. Dia memiliki salah satu nama dalam Asmaul Husna yang paling adil. Mana keadilan Tuhan? Sebenarnya keadilan Tuhan terwujud pada diri kita. Ya. Nah, tapi manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Ya. Sehingga dia tidak berlaku adil, dia ekstrim. Ya. Dia merasa lebih baik, dia merasa sombong dan sebagainya. Itu ditimbulkan oleh hawa nafsu manusia. Belum lagi memang dia mungkin ya mengikuti setan ya. Nah, oleh karena itu ya mari kita menumbuhkan rasa ketuhanan dalam diri kita supaya kita bisa hidup itu lebih bijaksana. Ya. Bisa lebih bijaksana, tidak apa namanya mengandalkan atau menumbuhkan ego kita. Nah, karena hal-hal seperti itu yang menyebabkan sebenarnya ketidakadilan muncul ya.
0: Betul.
1: Masyarakat.
0: Ya. Jadi memang harus dimulai dari diri sendiri ya, ini ya. Bagaimana kita bisa adil kepada diri sendiri, bersyukur ya. Nasionalismenya juga ditingkatkan.
1: Kemudian bersabar.
0: Bersabar, nah, jadi, ikhlas.
1: Ikhlas menerima.
0: Jadi memang sikap-sikap seperti itu yang harus kita tanamkan dari dalam diri kita untuk mewujudkan bagaimana kita, yaitu tadi, ke Allah dan ke manusia itu sendiri. Hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia.
1: Jadi coba kita lihat ya. Kita biasa berpikir-pikir, coba bandingkan diri kita ini yang sekarang ya, dengan kehidupan yang kita alami sekarang, dengan orang tua kita, nenek moyang kita dulu, sekian puluh tahun yang lalu. Itu bagaimana? Sekiranya kalau kita waktu itu dirubah, kita dipindahkan ke waktu zaman itu,
0: ke masa itu,
1: ya, yang tidak ada HP, yang tidak ada jalan yang mulus, ya, yang orang itu kendaraannya naik kuda,
0: jalan kaki jauh,
1: jalan kaki, ya, tidak ada orang, tidak ada istilahnya ini pasar, tidak ada, ya, pokoknya orang makan ya orang dari hasil kerjanya, langsung petani cari ikan di mana gitu kan. Tidak sama dengan sekarang, tapi ya itulah keadilan keadilan Tuhan. Ya, kenapa? Karena Allah itu berikan kita semua masing-masing manusia ini ya perangkat untuk bisa mengatasi lingkungan kita, perangkat yang bisa mengatasi keadaan yang kita hadapi.
0: Masa itu ya.
1: Di setiap zaman Allah berikan kita itu, di situ keadilan Tuhan. Ya, nah kita yang biasa manusia yang justru tidak berlaku adil terhadap sendiri.
0: Tidak bersyukur.
1: Karena selalu membanding-bandingkan.
0: Iya. Nah,
1: itu kan sekarang ada namanya ya fear of missing out ya.
0: FOMO.
1: FOMO itu. Padahal yang dia lihat ini medsos. Iya. Medsos yang ya itu kan konten yang dibikin-bikin. Lalu dibanding-bandingkan kehidupan kita dengan itu. Kita
0: kenapa saya tidak bisa begitu?
1: Ya, kenapa saya tidak bisa seperti itu? Muncullah perasaan yang tidak enak ya dalam dirinya.
0: Kesejahteraan dalam dirinya hilang jadinya.
1: Dia juga mau seperti itu, padahal itu belum tentu benar juga itu yang disampaikan. Hanya konten kan.
0: Betul. Ya.
1: Muncullah penyakit seperti itu. Kenapa? Karena tidak mau lihat, tidak ada kesadaran itu tadi hilang dari diri bahwa ya kita sebenarnya kan manusia ini sama saja ini manusia. Kita diciptakan itu perangkat-perangkat yang ada dalam diri kita sama semuanya. Punya potensi untuk maju, punya potensi untuk baik, ya, punya potensi untuk bertakwa. Ya. Mari kita sadari itu, ya. Jangan kemudian kita terjebak dalam hawa nafsu kita, ego kita, yang akhirnya itu yang membuat kita tidak mempunyai itu. Merasa tidak, merasa dizalimi, merasa tidak adil, padahal dia sendiri yang tidak mau mempunyai.
0: Iya, dia sendiri yang
1: merasa kesadaran. Ini yang masalah.
0: Disitulah juga mungkin yang menjadi akar-akar bagaimana dia berlaku ke sosialnya seperti apa ya, ke lingkungannya seperti apa.
1: Jadi mari kita punya kesadaran itu tadi, ya, agama, ya, itu sudah menjadi apa namanya perangkat rahmat Tuhan kepada manusia agar manusia itu tidak terjebak dengan hal-hal yang buruk dalam kehidupannya itu. Solusinya adalah di agama. Ya, kalau semua konten sudah palsu, sudah fake, apalagi di zaman AI yang begitu semakin maju ke depan. Ya, hampir-hampir kita tidak bisa membedakan ini asli atau palsu, ya. Ya, betul. Itu hanya satu yang asli. Ya, hanya agama yang asli, Al-Quran yang asli. Dalam Islam itu hanya satu, hanya Al-Quran itu yang asli.
0: Yang tidak berubah dari tidak masa berubah. Ke masa.
1: Ya, betul. Jadi, ya, kalau ada yang galau, ya silakan buka Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, kalau ada yang susah hidupnya, baca Al-Quran. Ya. Kalau yang ingin ada yang ingin baik kehidupannya, baca Al-Quran, ikuti itu, ya, karena tidak ada lagi yang autentik di zaman kita sekarang ini. Tinggal itu saja, ya. Mungkin kita kepercayaan juga kepada siapa itu mulai luntur, kan? Kepercayaan kepada bahkan kepada orang tua, dia tidak percaya lagi kepada orang tuanya, kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ya sudahlah, kembali kepada itu.
0: Karena itu sudah pasti.
1: Itu sudah pasti.
0: Tidak berubah.
1: Tidak berubah. Ya, minta kepada Tuhan, ya Allah, bukakan ya kepada dalam hati saya ini
0: kebaikan-kebaikan. Ya,
1: kebaikan-kebaikan melalui Al-Qur'an ini, sebagaimana Engkau pelihara Al-Qur'an, pelihara saya. Jadi Al-Qur'an itu membicarakan semua hal termasuk yang kita bicarakan sekarang. Perbedaan-perbedaan yang ada itu.
0: Iya, bahkan sudah dibahas lebih jauh lebih dulu sebelum kita membahas.
1: Iya, semua ada semua.
0: Itulah kerennya, ya.
1: Iya.

0: Ya, semoga temanya hari ini itu Ustaz bisa tercapai, masyarakat bisa mewujudkan, kita semua bisa mewujudkan bersama bahwa ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat toleransi kita, persaudaraan kita dan kerukunan kita dalam menjadi umat beragama dan juga umat dalam berkehidupan sosial. Terakhir mungkin Ustaz, closing statement dari Ustaz terkait dengan topik kita di hari ini, silahkan.
1: Ya, mari kita dengan semangat tahun baru Hijriah 1448.

0: Insya Allah ya, kehidupan kita akan bisa semakin damai, ya, tentram, sejahtera. Insyaallah.
1: Baik, amin ya rabbal alamin. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ustaz yang

0: atau best di laga kedua pada penyisian grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabit.

Adila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Janice Adila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan

mainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Sesuai

0: dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Mertens yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam.

karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris.

0: Week atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
1: Alhamdulillah, Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
0: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
2: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
0: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. 4 tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FIC Nation Cup, yang dulu namanya FIC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, di Tealo Sita Bumi Tau Dega Dega Dega Tomandar di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 ya. Yoi Fitria, kami menemani Anda pakai bahasa Indonesia di sampai pukul atau sampai jam 2 di siang hari ini pendengar. Jadi tumilo bergabung di nomor 0426-3243 atau nomor 0829-09-996. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum Kak Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gadis atau mandar Kak Fitri?
0: Yeay, gadis atau mandar si Polina.
1: Iya, acur Kak Fitri.
0: Astaga, acur di Polman.
1: Di mana dia? Ya, alhamdulillah ya, mana Kak Fitri Pak? Macu, gimana cara anda mau?
0: Nah, ngapai? Sampai pada?
1: Apa gini? Nah, subuh maturannya tiada dunia tetap.
0: Anu, pregensi safari yo.
1: Ya 97 ke mana?
0: Ya ende malah beralih ke 100,2 kah?
1: Ai pada NASA ni.
0: Oh ya ya ya.
1: Tapi ndang jarang operan yo ke 100,2. Ini operan yo 97 ke mana?
0: Oh, mungkin lebih jernih re.
1: Pacisan mai dia mai re. Kasih gara ya pada pu mai kap pu ya uno.
0: Oh ya ya ya ya. Kan di wono to di wono i. Natar anunya ba.
1: Untung ena kapit na menyeri malima ai. Matelpon anau nda muni to matelpon apa anau.
0: Oh ya ya ya.
1: Mungkin panak ke kapit.
0: Mungkin faktor cuaca tuh apa ri eh. Ndas
1: nanti. Ndas nanti Pak Igen asu na mulai ya. Jam sabar ko nama. Jam sampai jam 2 dapat dia anu Pak.
0: Iya ya. Penasaran tuh sama pen pandeng apa anu bola tuh.
1: Amannya anu siram tuh masuk ya.
0: Ya ya ya oke. Lanjut.
1: Lagu ne anu dekat tiri.
0: Ne tuh lagu.
1: Apa ya? Abo juna dia udah itu juna dia.
0: Pengarani. Pengarani.
1: Iya, lu pesan abo ini. Anu saya ya lagu nama i Malangga Lopi.
0: Malangga Lopi.
1: Iya.
0: Ini tuh lagu Malangga Lopi.
1: Lagunya Rasti Rahman.
0: Oh, Malangga Lopi, oke. Okay.
1: Masa salah dulu.
0: Oke, silakan.
1: Yang nere, yang Pak Kunis, Pak Salman, Pak Syukur, itu Bu Haji, apa kabar Bu Haji? Aina mating kurmai Bu Haji.
0: Neri oh.
1: Ya Bu Haji mungkin ini mana pun Bu Haji mating ya.
0: No, ya ya ya. Nandang dek wisa nih.
1: Iya, Pak Jamil ay. Kalau mau yang oleh abang sam sam mau ya.
0: Ya resam butuh botol deh.
1: Iya. Atau mungkin nak nandiang ya. Mau cilla mau mati mau diang mau ay.
0: Nama cilla temuan ni, astagfirullah. Kecuali kalau untuk istri.
1: Untuk istri kau tak lagi nak dapat riang ni, umah para tua orang istri ya.
0: Ya ya ya, okay.
1: Kau tak lagi nak dapat riang, umah para istri ya. Dia tu mulana. Ibu Rehan ni, Irban ni, Irban ni salah dia. Tu bunga kembang. Mulana. Bu Bobi, Kaime, Jeto, Ibu Dia, Anli Boteng, Sahara, Tida, Ipa Roy, apa kabar Pak Roy? Ini pada Sidan. Ay, pokoknya nggak nanam Bapak kecuali deh, Pak Andi bisa nanam ini viral di sahabamu ya. Dembe lagu nama
0: Malangga Lopi. Malangga Lopi.
1: Iya Malangga Lopi.
0: Malangga Lopi.
1: Palangkalopi.
0: Buku nah.
1: Iyo, nggak nonton tapi kecuali ya, anu kapir ya.
0: Nyaki.
1: Ya, mene, untuk kapir ya, selamat ini menyambari acara gari-gari itu mandar deh.
0: Mhm.
1: Iya, tambah-tambah cantik itu tahun ini. Apa paling halu paling urani deh, suaranya pitir mau urani nali ya.
0: Nah deh. Enggak nari lo. Neman tengah nabi kait itu. Oke lanjut.
1: Iya.
0: Mak direk di pondok.
1: Mak
0: ya. Apa di pondok.
1: Ya enggak nanam tapi terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak paham tarik dori wean. Enggak nari si sale-sale tiapa itu. Mas sewake dar lo. Ya ren lo de mesai. Telepon di nomor 1 masih wake to. Oh jari nomor ye. Malam ni dah lo. Okay. Halo, gadai tu mandar.
2: Halo, assalamualaikum. Gadai tu mandar.
0: Waalaikumsalam. Polina nana niola.
2: Boleh ngomong wujud tangari Mbak Fitri.
0: Tangga-tangga.
2: Dan tete nama lamba-lamba Mbak Fitri.
0: Sangat nama lelo di wiri-wiri Pak. Dia mau di tangga-tangga tuh. Memuji tangga tuh, mau muji tangga-tangga.
2: Mana itu mau nama lelo lori wiri-wiri. Mila pun man ini. Kalasari.
0: Oh iya. Awas salah Kalasari. Ya rok anu rok pelua ke maka dosana. Biasa.
2: Atani ni auto kaimbang.
0: Oh, Kalasari.
2: Foto Kalasari.
0: Usang ya ro pembawaan biasa ro. Biasa na pakai pembawa sawit yang peluasan.
2: Oh. Foto tere. Tani ya kaimbang patia.
0: Oh ya Kalasari. Oke.
2: Apa karewa di Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah macua tiap yang mati.
2: Ya alhamdulillah Siti yang baik.
0: Ya Siti yang baik.
2: Anu dini cuaca tiap cerah berawan.
0: Dini apa maringi sana dini di anu di studio tapi marahnya lo tondo sung.
2: Oh ya tetap minta maringi mak di lala nih di ruangan.
0: Iya. Ini ane lo lumayan wes. Enggak ada lala di kulkas. Oke.
2: Ya hati-hati Pak dapat temen ini membeku.
0: Aja kita udah kapan deh membeku leter-leter. Oke, astaga.
2: Malah dia tahu sama anu, request lagu.
0: Ya. Oke, ada dua par request di satu segmen. Nah, ya.
2: Hello, Nay Badri.
0: Badri, Rahman.
2: Iya.
0: Apa hambus ya?
2: Apepe ma tau.
0: Apepe?
2: Apepe ma tau.
0: Oh, Pak Dadwe di TR.
2: Dak dua pandap pemik kacamata.
0: Ya. Biasa itu ya wape. Oke.
2: Apa dia lagu na?
0: Ya utai pai.
2: Ibadri. Mu andan dia ngape pe mata ya sembarang mo yang penting ibadri ma elong.
0: Pokok nak ngevens olori badri re.
2: Ya. Ya kirisalan yang dingin nai ya core apa karewa? Dia tu ibu Dharma, ibu Norma di Babana, ibu Murni di Kalimamuju, sola Pak Erwing, dia tu Haji Pak Jamili, Pak Mahir, dia ngisidang ibu Bobby, Pak Salman, Mama Nanda, dia tu Idina, atau di Duri, Asri di Luwu Timur. Ketok Ipiko, Gibrang, Pangeran Kodok. Ya ingat mana mau Pak Perani naga dega ade di Allah ya Mbak Fitri. Mudah-mudahan nih pendengar sehat nasa nih tahu.
0: Amin.
2: Buat Mbak Fitri lanjut tugas mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Gede-gede tuh mandar.
3: Gak ada gak ada teman tak.
0: Iya polehnya.
3: Boleh dia di boteng.
0: Ah dia di boteng, Bapak Ulang. Oke, ya kami apa karewa mading.
3: Iya, mendungi dia.
0: Mendungi rit.
3: Setengah buat mendungi setengah diurani jadi anu di Mamuju tengah.
0: Oh iya ya, Anda pernah lambi main mendung ne manis cicco-cicco nih.
3: Iya. Mudah-mudahan anu pai usoro pai mating.
0: Ah iya ya, male di soro ne di tere.
3: Iya.
0: Ya, oke.
3: Ya. Ikut tambah di lagu nggak saya anu dulu saya mati.
0: Iya iya.
3: Tambaramu ya.
0: Yang penting mandar iya. Deh.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Iya salah nggak dingin lah dia ibu Lia. Jadi akhirnya sangat dingin lah acore.
0: Ya acore Pullman.
3: Iya. Nalau tadi anu di Bu Dharma dia di Pulau Kerampuan mendio anu di tambah di kali jodoh
0: Ya malam tu lalu siapa tahu mak melik mari kata boleh.
3: Tambah tak jodoh mana dia punya jodoh nama tambah tahu.
0: Nah lah ya apa tambah.
3: Iya ada juga di sana anu siapa Denny Adriat salam kenalan. Ibu Lia, ibu siapa lagi? Ibu Dharma, Ibu Murni, Pak Jo Herudin, Pak Rizal, Pak Guru, Pak Mahir, Abraham, Gibram. Dan semuanya tanpa terkecuali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laum turun di petel pemesa. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dengar atau mandar?
0: Boleh,
4: Baim Putra.
0: Baim Putra, me apa karewa mating?
4: Alhamdulillah, marang lu.
0: Marang ya lu mati.
4: Yo, ai.
0: Jari, tiapa ero pare mak marang ya lo?
4: Ya, mami buah bandi, mu nama mari ini, sama cawan di musik.
0: Ya, tapi mu anda pay mana natura, inde macuare, mana de?
4: Mak cawan di sini tu, anu pak, marai mana dah wai?
0: Oke.
4: Ya, malah de tele mana kita, aku de?
0: Ikutin mu lo di anu re? Dek tora ya. Dua malah enggak lopian nih Badr Rahman nih.
4: Ya iya Badr Rahman
0: pasang. Ah ya iya.
4: Ya mungkin salah dulu bina nih. Ya core dia tuh ibu dia dia tuh bidan Arina Kerampuang ibu Darmawati apa Karwati dia tuh ibu Murni dia tuh Idina Ani Iwote Ida Maulana Gibran, Asriani, Anna Ingkarnana, itu balakan Irandi atau Aira di Semarang, ya Pak Karun Mati, Mitra, Anna Ingkarnana, Pak Pak Ibu ada di rumah Andar Pak. Terima kasih saya minta amin di malam rumah saya dengan Pak Pau. Selamat malam penyama jaya mata. Mari kita berbuka. Doa yang terbaik untuk Adi Fitri. Assalamualaikum. Okay.
0: Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih perani rolo lagu mandar palang gak lopi anak yare dingin apa ape pai matana. Itare lagu dandang wita anu judul ape pai matana mau lagu ne Badr Rahman. Jari pilih yanu Badr Rahman toai kan di patongan nah, mungkin itu saja ya Ibu Lia di Mateng. Oke, pendengar kita dengarkan dulu lagu dari Rasti Rahman Palangga Lopi dan nanti lanjut Badr Rahman.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Oke. Badri Rahma ikan di bandi tungan naci. Ayolah. Oke, mua melo mua telepon di nomor 0426232243 atau nomor 0826909996 di siang hari ini, Kak Dekat di Tumandar. Oke, halo.
1: Halo, Kak Dekat di Tumandar.
0: Oke.
1: Tapi, Polina. Ya, bisa ya, Tumandar apa tidak tahu.
0: Hahaha. Nama... Astagfirullah. Oke, bagaimana kabar di sana?
1: Iya, alhamdulillah. Kemarin Landi.
0: Apa itu?
1: Ya, ada kegiatan kemarin di wisata Landi. Ay, bagusnya disanya di sana.
0: Oh, Landi namanya.
1: Iya, Landi.
0: Kalau di Mamuju Landi itu apa artinya? Apa artinya?
1: Ya, ya. Di situ di Mamuju Rangas.
0: Oh.
1: Wisata, ada juga wisatanya.
0: Oh ya ya ya Landi. Karena kalau orang Mandar itu kayak sejenis pohon.
1: Oh. Iya, ada pilah-pilahnya lah.
0: Hah?
1: Ada pilah-pilahnya.
0: Oh ya ya ya tempat wisata deh.
1: Kemarin itu ada juga makan kerupuk, ada mentiup air, ada karaoke yang.
0: Bagaimana itu mentiup air? Nah lucu.
1: Iya, memang lucu.
0: Oke.
1: Okay. Ada enggak juga di sana?
0: Di Rangas masih berarti sebelah sana.
1: Bisa kertis lagu.
0: Ya, lagunya apa ini?
1: Lagunya Iis Ghazali.
0: Iis Ghazali.
1: Iya.
0: Judulnya
1: To Mane Pole.
0: To Mane Pole. Oke. Okay. Ya ya ya, Mas Emak Pole ya.
1: Nah. Ini lagu buat Fitri.
0: Oke. Oke.
1: Kirim-kirim salam dulu ya. Ada tadi Ibu Lia, ada juga Pak Ulang.
0: Iya, Bapak Ulang.
1: Iya, makasih sapaannya. Sini jalan-jalan di Sumur Jodoh.
0: Ya, coret tadi ini butuh Sumur Jodoh katanya.
1: Iya, kalau mau butuh istri ya. Sin jalan-jalan di Sumur Jodoh. Kalau itu Sumur Jodoh tuh, kalau memang kalau perempuan tidak punya anak tuh, ya kesini ya, nu minta-mintaan.
0: Oh iya iya iya.
1: Iya kalau
0: belum
1: atau
0: menikah,
1: perempuan atau laki-laki belum beristri atau belum bersuami. Ya,
0: ini. Astagfirullahaladzim.
1: Ada juga Ibu Murni. Ada juga siapa ini tadi ya? Mbak Im Putra.
0: Iya, Mbak Im Putra.
1: Ada juga Mbak Brahandi Bunga-Bunga, Pak Gibrang, Pak Sidang, ada juga Pak Maher, ada juga Pak KMS, ada juga Maulana, Bobby, Piko, ada juga Mama Nanda. Ya semua pendengar tanpa terkecuali buat Anpa deh, Pak Roy. Iya. Itu Pak Core, nggak lupa muka Pak, tidak ada muka, nah salam-salam. Makasih Adik Fitri, mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Sama keluarga, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo,
0: waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gak ada-gak ada Tumandar.
2: Iya, gak ada-gak ada Tumandar, lo kayaknya lo kulapi.
0: Iya.
2: Itu gak bisa liri.
0: Ah, pamu tian andere narape pulenda.
2: Iya, iya kan namanya enggak ada itu kan kue.
0: Ah, penjual. Apa?
2: Jadi lokayan no pulapis. Itu kan enggak ada manda.
0: Ya.
2: Apalagi siang-siang begini kan?
0: Aha.
2: Yang namanya lokayan no itu ya, terkadang kopi.
0: Sore-sore mah lolo dulu.
2: Iya, iya. Biasa tuh mandar. Buat yang baru lewat tadi, ada siapa tadi ini?
0: Sepatu, Bu Dharma.
2: Ibu Dharma ya, Bu Dharma. Pasti yang ada di Karampuan. Paling salam sukses ya, Sepatu ya. Paling sukses selalu. Terus ya toh, Ibu Lia, Ibu Murni, dia toh Pak Jamili. Dia tuh, oh ini sangat enak tuh adi-adi.
0: Papa Ulang.
2: Oh, Papa Ulang dia adi-adi. Dia tuh, oh Asriani di Majene. Terus buat Mama Nanda. Dia tuh, oh Dalia Pandini. Dia tuh, dua gadis di mana ini, di utara kota. Dia tuh apa dia sangana Fitrio?
0: Apa dia?
2: Bunga-bunga terrari, ya.
0: Bunga-bunga terrari. Dia na?
2: Iya, bunga terrari. Sampai kalau Fitrio sangana bunga-bunga terrari nih.
0: Andang, sangga bunga-bunga Arabia.
2: Pikir-pikir ini mati, tak ada bisa tua itu ya itu no.
0: Oh iya iya iya, witai pa ya, nani sangga.
2: Iyo. dia toi Pak Jamil, dia toi Pak Salman, dia toi nak Mindolo, ini ada yang core ah.
0: Iya ya core Mindolo.
2: Ya core, apa karya Pak core? Salah-salah mati, ini Maulana. Iya nu toi Pak AMS, terus toi Pak Juragan Ayam. Terus dia toh diun di Boteng, apa dia Boteng?
0: Boteng ani adi yang Yani.
2: Iya. Ya, ani. Juga yang ada di Taman Sapi, Irwin sangat.
0: Iya, Irwin di Taman Sapi.
2: Iya juga buat ya Arul, terus buat Raninya ya, Raninya. Ndamiru Rani sangane Raninya mun ndamiru suarana ini nah urut dek
0: tere. Rani rek terakhir tapi enggak umane pindah dua sih tare si Sadi udah Rani we. Raninya. Oke.
2: Okay. Oh, iya. Pokoknya dimanapun berada paling kompak dan tentunya kami di sini mengucapkan selamat tahun baru Islam dan 10 Muharram hari Asyura ya di malam Kamis kalau enggak salah ya.
0: Iya kayaknya.
2: Ya tudok Nauru yo bulan 10 Muharram no biasai membawa gade-gade atau kue-kue lauri masih kita baca di 10 Muharram no Fitri yo.
0: Oh iya, masih di masih ki ule-ule tiana baba.
2: Ule-ule. Iya. Onde-onde si apa kan? Iya mutu do kan kue-kue na bandar, orang tu kan ada-ada na bandar.
0: Mana apa tu?
2: Segala macam tu.
0: Iya.
2: Koci Pondo. Mana Koci Pondo?
0: Apa sangat? Apa
2: murset? Anu tu.
0: Muat biasa di masih itu. Ya ro apa mas sapu-sapu lunas anak Eke. Ya perumpamaan.
2: Iyo. Baik lama niya.
0: Iya. Kemudian ma apa ma ule-ule pak buka bersama i wasari
2: iyo ini mesti tongan loh malu jadi untuk semua warga mudah-mudahan salam anak sangi tahu dekat kami sama Umi tahu tahun baru Islam 10 Muharram di Umi kami Islam Jawa ya bersama Dr. Trio buatnya Kak Dian, buatnya siapa ya Bansugi, kenapa nggak hadir ini?
0: Mungkin Dian deh lo anuna ke apa sih ke kesibukannya yang lain.
2: Jadi, oh ya sesuatu yang lain hal ya.
0: Iya.
2: Ini apa kalah ini Pak Gol Fitri?
0: Ndak nak dari maperan ini.
2: Pak rapi-rapi itu lo lau. Kamu di sana ndak mak dia pun ndak monitor ya. Ya barangkali ada informasinya di kulit air di mana umur kau lah. Yang mau tukar kali yang mau kalah Argentina.
0: Anu dire dini wita jadwal na to Portugal versus Uzbekistan
2: Argentina ya Jerman apa begitu Petri makan di lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak deh, gak deh tuh Wandar Fitri.
0: Gak deh, gak deh tuh Wandar. Alhamdulillah macua Riti ya lue. Siti kan di cuaca. Madi di mau
3: ujung. Mama cuaca tahun cuaca Pak eh tandanya merasa cuaca ini Pak deh eh dia dunia.
0: Apa
3: lah? Lewat ya, kalau nawan.
0: Anda lewat dia halangan deh. Nah halah-halah ya lo awang.
3: Merasa cuaca. Ini dia ya layan dah mau apa sih dia main dan aja kita.
0: Mat, saya kira kami tahu apa lah yang ini.
3: Warna iri tu lu warna atau iri Petri?
0: Apa warna apa warna?
3: Kacang iri, kacang iri.
0: Ya di jam sangat hari di subuh jam 3 melo jam 3 manu di lima muju urasa.
3: Anu tadi iri apa lalayat tadi Petri pak? Main di mana lagi apa yang lalayan?
0: Biasa tu bulan Agustus palayat tu. Jangan masih kemi.
3: Iya, biasa itu pertandingan.
0: Iya, biasa dulu waktu di Majene sering ikut. Tanya ikut sih, mak ada kan? Lebih mak ada kan?
3: Iya.
0: Tuhain aja.
3: Apa sana? Malah dia tahu merekus lagu Fitri ya?
0: Ya malah ya Pak. Derek dia nak lupa kan? Nek besar yang kenapa? Merekus
3: lagu. Aduh lagu nda, aduh.
0: Apa?
3: Mana salah, salah es kapan? Anu palipis jari sabi.
0: Palipis, oke. Pokoknya palipis jari.
3: Palipis jari sabi.
0: Oke. Untuk ini lagu nah.
3: Salah dulu. Betul ya. Gena ya, gena dari media lo gena. Media.
0: Iya. Mana naruh iran nih, gena
3: Selang lo media mah ada. Terus datang tahun rekan Duri, Piko Sarif, Dato Yoni, Dina. Randy, Papa Wati, Mama Wati, Pak Milka, Mama Milka. Dato Bobby, KMS Hacore, Maulana, Dato Erwin, Jalan Taman Sapi, Dato Budia di Mateng, Norma di Babana, Sipatuo, Bumurni, Dato Mida di Adi-Adi, Dato Ani di Boteng, Dato Bobby, KMS Hacore, Maulana, terus Dato Sahara di Galung Lengke,
0: yeah.
3: Bunda Adi, Dato Parel Algisar, anaikan Janggo, Puak Janggo, Abraham, Kanesaki, Elbar, Dato Pak Mahir, Pak Coharudin, Dato Yasri Lu Timur, anai Mawananda, Pak Salmang, Igunawan di Salarik, Pak Usain di Walanipa, Anna, ni pada enggan Anna mula apa yang nak cara gak ada Fitri.
0: Oke.
3: Dia lagu na Fitri.
0: Sali AS, palipis jari sakti.
3: Iya. Iya iya ya. Pokoknya untuk Yana Sanam tak apa terkecuali untuk Fitri lah. Selamat dong baca yang matakan dia terima kasih mai dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gadis gadis tuh mandar.
4: Gadis gadis mandar, Mbak Fitri.
0: Oke, Polina.
4: Poli Mary galun pule.
0: Sultan Andara re.
4: Ya, sama gue tau pak. Iran Nure suarana.
0: Nah, apa Bumi?
4: Alatnya.
0: Tulis.
4: Orang mau puju eh.
0: Tadar salah Sultan Andara atau nganggu tulis. Apa mi apa karewa mating?
4: Ya karewa macuan namu kita siapa cah judul lagunya Badri Rahman apa tanahnya judul naro apa pai mata apa cah judul naro talu pelit tu.
0: Talu astagfirullah.
4: Salah judul.
0: Iya nak mas saya san.
4: Iya.
0: Mas saya Wira, Mas saya Witai, Witai Tommy Riano. Mana ina lagunya ni? Ni Badri Rahman
4: eh. Talu pelit ikan ya judul na talu pelit tu naro aja yang baca larang apa pema tahu
0: dia lirik na re
4: tu iya jangan lirik na pema tahu mana ini cawat sudah di ini cewek nampi sore na itu larang Triana na itu siapa re patananya judul na larang
0: nih ada re jarusan le itu mau itu tapi Badri Rahmat tuai
4: iya salah judul li
0: iya
4: Wah tu ya sewa, tu ya sewa iran ni lirik. Nah, nak perhatikan ni yang mau kita oh, ya rejudumnya talu pelit, kewe.
0: Nah, ya talu let Talu pa.
4: Talu pa lete.
0: Mi sama wang ma, tapi sama wang ab lete.
4: Mi te ek pai na talu pakai tongka.
0: Nah, iya.
4: Iyo, yari mah power na nandambu pole kadiane solai wansu ye.
0: Ya, enggak ana dia kapan dek lau na pokok bumbu kan.
4: Ah, iya. Ya satu tu. Ita mau reken mau mana ih? Bawa rolo matin deh. Ngaran nih, ya mama cuat lagi pak di ran New Milo Aslinna mama, pak tanya cara mandar nama awak yang itu di sama mandar di.
0: Mandar 1000% nak dedi.
4: Iya di pandai untuk pemandar mah. Indonesia una bawa kan?
0: Ya Pak metoko kande re.
4: Betul mandar nama Indonesia nama bawa kan jari di sana tanah mandar.
0: Nah re.
4: Jauh mana? Nah cok rum mandar nama gade nama bawa.
0: Oke.
4: Salam itu palakan lo Pak. Mau sakin dendam itu malam rikis lagu mau pak tanah tapi nil pok kedua ketiga tanah tapi nil pok kedua ya
0: pertama kedua kok na pertama kedua
4: iya ya pertama kedua dari micho ini kalau di anu
0: nama salam re is gasal ya tuh sale as
4: iya micho lah mau si dan nyau
0: palipis deh pak karepe mati palipis
4: palipis dari sabi. Ya, narot wami tadi judulnya lagunya Sidam Baik Jamu.
0: Oke. Okay. Ya,
4: salam minta wak. Salam walau Kaimis, Ibobi, Mama Nanda, Pak Rahim, Pak Kumis, Eva Salmang, Bunda Adi, Sidap, namanya Leste Lao, Maulana, Yacore, Abrahan, Gibran, Maulana, Gunawan Desa Lari.
0: Ya.
4: Ayah Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Murni, Ayah Darmawati di Karampuang. Yang kan nana mau relaku piran ini kan dari Tumandare. Polma memuju aja ini naruhan asamnya.
0: Ya.
4: Tengai.
0: Ya, pokoknya sulbar.
4: Ya, mau sulbar paman ya, rapi lah sama-sama. Sulbar itu di jari-jari yang naruh nasem mitama.
0: Oh iya.
4: Iya, itu Mbak Fitri. Salam itu membayar ya, Mang.
0: Amin, insyaallah.
4: Yang naurah di Pak, yang naurah pemain bola ya. Inna tuamu kalau jago atta, didukung.
0: Pokoknya nemo yang menang ya, Bomo.
4: Ini mana harus jangan didukung.
0: Iya.
4: Apa nasangnya itu deh, nasangnya re, ya no, CCBO, cerita baru-baru no.
0: Nah.
4: Ya re, bulan dia mamanya, bulan PPLL.
0: Nah, apa saya tanya Bomo re deh ya, motor ribu ya re. Apa beda mesa Argentina, mesa Portugal, mesa Brasil, mesa Spanyol, iya.
4: Ya, ya, ya, pula PPLN dari mana pas bom relawe siapa mak pun tahu balik. Siapa masih tahu, kita mau apa beda dukungan.
0: Iya.
4: Pin, mesa tahu mau pura bom relawe. Aku gak punya waktu kita aja yang mang, jadi waktu kita harus jadi perbedaan, jangan jadi kap perbedaan. Menjadi pembicabilah.
0: Nah, oke.
4: Ya, tapi merah harapan nung kenal lo pendengar. Si penyiar dari studio dan dua pasuri di luper ini sikap penuh
0: Nah, ini mo?
4: Kan ne habis na jangko putih Iya, kan nah. Natural damar pia. Ya, oke, pala kang.
0: Oke.
4: Mati Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ni perani rolo laguna is gasali to mane pole. Berarti nana de metame ya Pak Thomas saya mayo pole. Baru laguna sale AS palipis jari sabi. Ini rek ngene. Di Sipatu ada Bu Darmawati di Karampuang sama Bang Sidan di Polman.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada milih makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencaharianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Oke, kembali lagi di adik-adik Tumandar di siang hari ini. Nah, halo, halo, putus. Jadi, halo, adik-adik Tumandar. Iya, boleh nah.
1: Boleh, Abraham.
0: Dia Polina.
1: Di Abraham di Polman.
0: Oh, Abraham di Polman. Oke, okay, apa kabar Pak Mating?
1: Ayo, mau coba-coba di.
0: Ah, biasa tuh main nonton bola, ma perani bola deh.
1: Ya, kita tadi perani di DRR. Iya, di bagian di yang di perani, nah di kalah.
0: Ya enggak nana, ini enggak mau sempat Pak dari udara.
1: Oh iya, kuan lo di RRI yang apa? Ada ya tuh di radio aja ya nah.
0: Oke.
1: Iya. Nama salah-salah nado lo. Yeah. Lagu ya, sembara mungkin makin diputar lagu.
0: Oh iya, ya pokoknya lagu Mandar bore.
1: Iya.
0: Ya, ndele masih sawai. Iya, iya. Oke. Masalah putar di palakan ya, putar lain ini, Re.
1: Putar lain.
0: Oke.
1: Iya. Salah apa lah dulu, Re? Ya. Kalau di Pak Syukur di Kutai Kalimantan, ada juga Pak Jamili, Haji Jamili dia.
0: Enggak nek ya nawang, ini
1: pikiran
0: iya,
1: kalau malam
0: Haji. Iya.
1: Pak Irwin.
0: Haji Mabrur
1: di sana. Pak Rizal di, ini ada Pak Rizal nih, Jembatan Bolong.
0: Nah, mau di sini Pak Rizal di Jembatan Bolong, no?
1: Saya boten di.
0: Botek kapan nah? Oh, iya. Pak Dian, ya, maruk baca yang badan bolot tapi pen nusnasan doni. Oke.
1: Anda tuh mi bolon untuk kita jambatan mariri dan.
0: Iyo mariri mi. Jambatan mariri ramu tete.
1: Iya ri. Dato Ibu Dharma di Pulau Karampua, Ibu Lia, Ibu Murni, Yato Ani di Boteng, Asriani di Majene, Yato Oi, Mama Nanda, Dalia Pandini, Anto Duri, Tu Asri di Lu, Yato Ikan Ejanggo di Ariban Sana, Pekare Bapene, Tu Pak Salman di Galung, Galung apa?
0: Galung Lombok.
1: Lalu Lombok. Salah. Saya tahu Pak Uda di atau Pak Marni di Ulu Manda sana, Pak Kareba. Ya tahu Pak Mahir atau Pak Guru, Pak Kareba. Pak Ulang di Adi-Adi. Ya tahu Pak Deni. Ya, yang mereka pengartis Pak Deni yang ini. Pulau Karampuang
0: ini. Weh, dia artis deh.
1: Iyo, tetangga nemi udar mali, artis
0: ya. Iya, iya, iya, biasa lama konser kapan deh.
1: Oh, nanti ke iya.
0: Malu lah deh di no.
1: Iya, ay. Biasa hadir di studio kak ding.
0: Inai sangat ne?
1: Deni apa dia? Itu lah elon lah mau apa dia anak naik kuat imang. Apa ne pak ing? Apo neko ayo makanya?
0: Ya mau kapan nanti sana dengaran ni?
1: Ana ingat nana mau pakeran ni nadi gade Mandar awak pengole tu malolota Mbak Fitri selamat mati. Terima kasih banyak Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gade-gade nak tahu anda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polina.
2: Pole dia.
0: Nai dia.
2: Meda.
0: Meda dia. Oh ya, me apa kare ba?
2: Au. Oh. Kare macu.
0: Apa nari setape lu a?
2: Anda perlu a?
0: Ya, macu ami. Ya.
2: Mau ita kare ba apa?
0: Alhamdulillah macu aku tapi marang ngire ngene alo ya poli rere anu mendung.
2: Satu ini. Mendung dan.
3: Enggak ada mendung.
0: Enggak. Apa rene enggak ada re, wak di ro di pondok
2: eh. Ada yang
0: manggil. Ah, re. Oke, lanjut eh.
2: Nah, baru tadi ya ke lu mau mau lah gua.
0: Apa ri o?
2: Mama, guess.
0: Apa judulnya?
2: Inner janjimu, Mbak Fitri.
0: Ah, nanda maru sama janji.
2: Ya, masalah-salah tadi dulu. Yang dia
0: lah. Ya, harus deh utagi deh sama janji. Ya. Dia
2: berang. Dia acore. Kak Bobby. Maulana. KMS. Abraham, Yato, Sultan Salam Kenal, Pak Guru di Tapala, Bapak Rizal di Taludu, Bapak Ulan juga dia diadi, Anik juga di Salurumbia, Boteng, Bapak Dewi di Buat Dewi di Pasada, nak perua di apa nak ingai lah buat Dewi jalan-jalan non di Kali Jodoh.
0: Oh ya ya ya ya, malah tu. Ale deh.
2: Perua dia buat Dewi, kalau ai nak tahu jalan-jalan.
0: Ya supaya malah dek marndek dek Rawana si iya deh. Tak boleh. Nak tidur Rawana.
2: Dar mai bulia ibu murni. Sri dulu timur dia tu. Anto dia nrekang. Dia tu apa dia di Jalan Taman Sapi Erwing. Pak Perangina, gade-gade tu mandar. Gua Kak Fitri.
0: Ya.
2: Gua sehat selalu.
0: Amin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wakil pole de mesa sebelum nih tutup de TL lo. Ale me masuk so ake. Ngapa ambil dia? Oh deh. Yang lewat telepon nah yang ini 08 09 09 96. Saya tak wakil banding enggak narik masih, tapi dia banding dia malah ni enak. Di meta mah. Okey. Dambi enggak nak perlu de te pa kebersamaan tadi gak deh, gak ada itu mandar di Retea Lori tanggal 23 Juni 2026. Dan mungkin mau pecinta bola, mungkin dukungannya malah berbeda, tapi tetap ya satu ya. Oke, ada lagu terakhir kita di siang hari ini, lagu penutup. Mamat GS inari janjimu. Sebenarnya melok deh mapawan deh tau inari janjimu. Tapi mungkin matiin diri sebentar aja rende kapan ngeran nih. Dah saya. Ada. Ada. Pakai meru pisang. Halo. Dari gade itu mandar singkat saja.
3: Halo gade itu mandar.
0: Nah singkat padat. Arah dulu Pangga ada yang enak. Saya tak.
3: Apa nih?
0: Saya tak wita indek ton dalam mesa tadi lo muncul di mai. Saya tak melo wake endam bo menghilang bumi. Apa di om?
3: Mau ngapa lo pakai mana bumi?
0: Apa di om?
3: Kalau salah lo tidak boleh lalat tahu.
0: Nani mesa, tapi tak mesa. Lama ni pasti salih rumah yang wake tu. Nah, apa talu re? Iya, apa talu re? Beta mai telepon satu kali to. Talu ni malah nape telepon ni orang to. Jadi pas sale supaya tidak anu.
3: Iya, mami.
0: Ya, oke.
3: Okay. Iya, malah tu mau request lagu ya.
0: Allah Allah. Astagfirullah. terakhir yang ikut melalui lagu terakhir Inna Janjimu.
3: Inna Janjimu ya sudah malah Inna Janji nak kukuri.
0: Nah, anak-anak biasa yang mak janji. Saya tanya orang Inna Janji. Ay, nanda murah nak tepati deh.
3: Ya salah salah pelakon. Ke baik putra anak dia tu kita dia pasal mang wisida acore bubur ni. Ani di siap selalu, ani di kepeng. Ya ada bawa kuliah juga. Ya Kipran di Kota Kebang ada kena janggo. Kemudian ada juga ini di samping ini. Namanya Abi-Abi ini. Ya mudah-mudahan deh Pak. Kita perang cari gari-gari teman dari. Ya lu mau gitu. Ya. Ya. Banyak ditambah.
0: Oh, ya, ya, ya. Iya, Pak.
3: Ya, pendengar setia tuh dia, pendengar setia. Abang Abi-Abi ya. Ya, tuh dia di campur lagi ya, kami sedang Bobby. Ya, tuh dia di Asriani. Ya, tuh dia di Mahamanda, Ipida ya. Salah selamat sih. Ya, enggak nana mau berpiranya gak di Tumandar.
0: Ya, oke.
3: Salah mana sambandi.
0: Oke.
3: Ya oke, selamat Putri. Moaya ya, Ma.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Saya tak sauke oke, Umo. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lambi itu yang Rere apa masa mandar nari lambi ini nih merlo perjumpa kita di TLW. Ya, Putri pamit undur diri. Terima kasih ngan nana yana sana peran nih kak dekak di Tumandar di TLW dari pukulnya dari Sabang sampai mereka ngan nana Tumandar ngan nana pukulnya Sulawesi Barat pamit undur diri. Mak dia salah minta maaf untuk semuanya. Lagu dari Mamat Ges Inari Janjimu.
4: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Ketua KPID Sulawesi Barat Mukmin menegaskan pentingnya pedoman penayangan konten video berbasis AI di lembaga penyiaran usai FKD di kantor TVRI Sulbar Selasa 23 Juni 2026. Mukmin menjelaskan pedoman tersebut menjadi acuan lembaga penyiaran dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial agar siaran tetap akurat, berimbang, dan tidak merugikan publik di Sulawesi Barat. Ia menambahkan KPID Sulbar juga mengacu pada rambu-rambu serta edaran dari KPI Pusat, sehingga pengawasan terhadap konten AI berjalan seragam dan terkoordinasi di tingkat nasional maupun daerah. Melalui FKD yang digelar TVRI Sulbar, Ketua KPID menekankan bahwa penerapan pedoman konten AI perlu segera disosialisasikan, supaya setiap program siaran berbasis teknologi tersebut dapat diawasi, dievaluasi, dan dikoreksi bila berpotensi menyesatkan pemirsa. Berbagai layanan kesehatan gratis hiasi Biktakes Bayangkara ke-80 Polda Sulbar. Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menggelar bakti kesehatan atau Baktikes dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Berbagai layanan kesehatan gratis diberikan kepada masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan, hitanan massal donor darah, operasi celah bibir dan dilalangit, langit, serta pemberian obat dan kacamata gratis di Rumah Sakit Bayangkara Hogeng Santoso Sulbar Selasa 23 Juni 2026. Wakapolda Sulbar Brigjen Pol Hari Santoso mengatakan kegiatan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Di tingkat pusat, acara dipimpin langsung oleh Kapolri dan Kapusdokes Polri. Ia bersyukur antusiasme masyarakat sangat tinggi. Menurutnya, masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan seperti ini. Lebih lanjut, Wakapolda berharap seluruh masyarakat Sulawesi Barat dapat hidup sehat. Bepom Mamuju ungkap peredaran obat ilegal Boje di Sulbar meningkat signifikan. Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Mamuju mencatat peningkatan peredaran obat ilegal jenis trihexifenidil atau yang dikenal dengan sebutan Boje di wilayah Sulawesi Barat. Nilai peredaran obat terlarang ini meningkat dari 1,08 miliar rupiah pada tahun 2024 menjadi 1,2 miliar rupiah pada tahun 2025. Kepala BPOM Mamuju Burhan Sidobejo memberikan perhatian serius terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal Boje. Ia menjelaskan bahwa kemudahan akses menjadi salah satu penyebab tingginya peredaran obat ilegal. Saat ini, barang tersebut juga dijual melalui media online. Burhan mengakui dengan mudahnya barang ini didapat di media online, maka peredarannya menjadi sangat luas di wilayah kerja BPOM Mamuju. BPOM Mamuju mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi obat ilegal dan melaporkan jika menemukan peredaran Boje di lingkungan sekitar.

Ya Sulbar bersama BKKBN perkuat pencegahan stunting daerah. Ikatan Nadiaksa Dharma Karini, wilayah Sulawesi Barat, Iyad Mamuju bersama perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan gerakan cegah stunting yang dipusatkan di kantor Camat Simburu, Mamuju, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi multi pihak dalam menekan angka stunting demi menyongsong bonus demografi 2030. Ketua IT Wilayah Sulawesi Barat, Nova Budi Panjaitan, menegaskan bahwa stunting bukan sekedar masalah fisik, melainkan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia atau SDM. Menurutnya,

penanganan stunting harus difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPHK. Ia menambahkan keterlibatan aktif seluruh dinas dan elemen masyarakat sangat krusial sesuai dengan mandat peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Wahida Paheng mengungkapkan apresiasinya atas keterlibatan ia. Ia menyoroti pentingnya intervensi bahkan sebelum masa kehamilan melalui program pendampingan bagi calon pengantin. Dalam momentum peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir, data pendataan keluarga 2025 mencatat masih terdapat 217.504 keluarga berisiko stunting di Sulawesi Barat, dengan 44.769 keluarga diantaranya berada di Kabupaten Mamuju. Kegiatan ini pun menjadi momentum strategis bagi pemerintah dalam lembaga keterkait untuk terus berkolaborasi. Tidak hanya dalam pemberian bantuan gizi, namun juga perbaikan sanitasi, edukasi pola asuh, dan penguatan ketahanan keluarga, agar Sulawesi Barat mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan unggul. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Fitriani Umar mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ngarah bayar iuran BPJS Kesehatan sekarang makin gampang. Ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran di seluruh Indonesia. Mulai dari mobile banking, minimarket, dompet digital, ATM, hingga marketplace favoritmu. Bayar kapan saja, di mana saja, super fleksibel. Yuk, bayar iuran tepat waktu dan nikmati kemudahannya. BPJS Kesehatan mudah dibayar, mudah digunakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi siang menjelang sore. Hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026. Tinggal 7 hari lagi kita berada di bulan Juli. Weh, tidak terasa kita sudah akan melewati pertengahan tahun. Kayaknya baru kemarin kita merayakan tahun baru Masehi. Mau lagi beberapa bulan lagi. Oke. Dan bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda hingga pukul 16 atau 4, jam 4 sore. Dan yang ingin bergabung bersama kami di nomor 04262224 atau nomor 0896090996. Oke, saya langsung terima telepon kita pada sore hari ini. Siang, sore, sir. Halo.
1: Halo.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
1: Ya, Mbak Sidang Fitri di Jalan Polmang.
0: Oke.
1: Ketemu lagi.
0: Bagaimana di sana, masih baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah masih baik-baik dan cuaca sangat gerah.
0: Gerah. Kayaknya butuh yang dingin-dingin kalau gerah.
1: Iya, sudah tadi diminum ya Putri ya. Dingin-dingin
0: deh. Tapi jangan kebanyakan juga, nanti jadi batuk-batuk kayaknya kalau kebanyakan.
1: Ya betul. Ya, kesel aku Putri. Putri.
0: Apa itu?
1: Lagunya Joni Iskandar, bukan sebarang lelaki.
0: Wih, Joni Iskandar. Oke. Okay.
1: Kirim salam buat Anto dan rekan Duri, ada Pipo, ada Sarip, ada Oni, ada Dina, ada Randy. Terus ada Purnama Sari, ada Amar, Rania, kemudian ada Pak Aco Harudin, Pak Mahir. Terus ada Bobby KMS Acore Maulana. Terus ada Alessandrina Padilla Irwangani, ada Erwin di Jalan Tamasati, ada Mida di Adi-Adi, ada Bulia di Mate, Bu Norma di Babana, si Patuo, Bu Murni. Kemudian ada Parur, ada Pak Salman, kemudian Mama Nanda. Terus ada Parel Algisar, ada Baim Putra, terus ada juga Asriani alia di Majene, terus ada Bunda Adi, Asri di Ulu Timur, dan siapa lagi nih? Semuanya saja, ada Pida di Bala, semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay. Ya,
1: adakah lagunya Fitri?
0: Bukan sembarang lelaki.
1: Iya, ada Sultan Pale, iya, ada lagunya?
0: Oke.
1: Iya. Ya, buat Fitria lanjut tugas. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke mana lagi ini? Ya, dulu. Halo, Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rondut dan adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
2: Dengan siapa, Fitri?
0: Nggak bisa nebak sih kayak suara-suaranya
2: dengan,
0: nih.
2: Dengan Andre kan.
0: Oh, Anto di Andre kan.
2: Iya, betul.
0: Saya mau bilang sejuk suaranya tapi kayak serak-serak. Iya, kayak orang flu.
2: Enggak sih.
0: Oh iya ya, alhamdulillah kalau bagus-bagus.
2: Tapi kan batu-batu ini ya. Ya boleh request lagu Putri.
0: Apa itu lagu?
2: Lagunya Melida ya, judulnya Terlalu Mencintaimu.
0: Meli?
2: Ya, Melida.
0: Melida.
2: Terlalu mencintai.
0: Terlalu. Sungguh iya. Terlalu.
2: Ya. Kirim salam dulu deh.
0: Ya, silakan.
2: Ya, kirim salam untuknya sih. Dan ada Oni, ada Dina, Pak Rendi. Ada Bobby Maulana, Piko, ada Alas Randino, Pandila Dayantian Irwan, ada Pak Salman, Mama Nanda, ada Erwin, ada Triani, Lia, Kaines, ada juga Ani Boteng, ada Mida, ada juga Pak Cuarundin, Pak Mahir, Bulia, Ibu Murni, Sipatuo, Erwin, ada Pak Imputra, ada Sri Lutimur, Pak Sukur di Kalimantan, ada Bunda Adi, dan semuanya nih, tanpa terkecuali. Ada Berahan juga, Pak Berahan, ada Gibran juga, dan semuanya nih, tanpa terkecuali Mbak Fitri.
0: Oke.
2: Buat Mbak Fitri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa penelpon selanjutnya? Halo, Prodangdut.
3: Satu kali kita.
0: Oke, siapa di mana?
3: Kandungnya Argentina, Gusri.
0: Nah, Argentina, C, menang lagi deh. Kayaknya pendukung Argentina sedang berbunga-bunga ini. Oke. Semoga selanjutnya juga masih menang.
3: Amin, insyaallah.
0: Amin. Ya, pokoknya ya siapa saja yang menang ya. Oke.
3: Okay. Ini lagu.
0: Lagu apa?
3: Lagunya Aku lagi dia lelaki.
0: Aku lelaki, dia lelaki. Lah siapa lagi nak? Ya. Siapa yang nyanyinya ini?
3: Kalau dah salah, Iman.
0: 14.44. Imam S. Arifin.
3: Ya.
0: Aku lelaki, dia lelaki. Aku lelaki. Aku lelaki. Oke. Okay. Lanjut. Lagunya untuk siapa?
3: Lagunya dulu yang tadi semuanya dan sudah lewat. Tanpa kata-kata kecuali.
0: Oke.
3: Untuk ini semoga selalu dan agar tidak juara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum kita dengarkan lagunya, bukan sembarang lelaki. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dari mana?
4: Dari saya di perbatasan Pinrampolman ini.
0: Oh, Pinrampolman di antara di perbatasan-perbatasannya berarti.
4: Kamar Lembang Pinra.
0: Berarti kamar yang satu di Polman, kamar yang satu atau dapurnya yang di Polman.
4: Iya, karena betul-betul di perbatasan lembar.
0: Ya. Tapi secara administrasi domisili di bisa memilih kan? Oh, ya.
4: Ini beberapa langkah ke depan ini Polman.
0: Ya.
4: Jadi bagaimana rasanya itu kalau di perbatasan? Membandingkan antara pemerintah ini, pemerintah ini, pemerintah primata.
0: Ya, bisa banget itu pasti. Yeah. Apa? Bukan pacar lima langkah tapi Polman lima langkah ya?
4: Iya, selaminya begitu.
0: Oke. Okay. Apa kabar di sana?
4: Alhamdulillah kurang lebih tempat lain.
0: Nah, panas. Oh ya, lagu apa itu?
4: Mungkin ini kayak yang diramal-ramalkan ini. Cuaca ekstrim, cuaca apa?
0: Alnino.
4: El Nino?
0: El Nino biasanya, tapi kayaknya bukan nih. Ya. El Nino kayaknya belum kayak panas gitu deh.
4: Belum juga ini kan ya baru masuk bulan masih bulan 6 ya belum 7 belum juga.
0: Ini sudah bulan 6 tapi minggu terakhir ini tanggal 23.
4: Iya sudah mau sebentar lagi masuk bulan 7.
0: Iya, tidak terasa ini waktu. Kita benar-benar kayak oke.
4: Ya sama ya.
0: Ini kayak perbatasan banget ini.
4: Iya betul.
0: Nah,
4: suhu udara juga sampai 35 derajat Celcius.
0: Di sana?
4: Panas.
0: Lumayan itu ya.
4: Nah, ini juga perbandingan antara RRI Sulba dengan RRI Sul Selatan.
0: Iya.
4: Dapat lima di sini ya.
0: Iya, karena memang kayaknya Solo kalau di Makassar kayaknya jangkauannya luas sampai ke Majene saja masih itu masih ada.
4: Iya, ini juga manualnya juga sampai di sana sampai di sini.
0: Iya manualnya. Saya di rumah saya itu manualnya masih ada loh di Majene.
4: Di sini juga. Jadi pokoknya sekarang mendengar radio itu makin apa ya?
0: Makin bervariasi kali ya perasaannya.
4: Belum lagi digitalnya.
0: Iya.
4: Kalau di rumah saya manual, kalau di luar pakai digital. Cuma kalau menonton bola pakai digital tidak bisa.
0: Tidak iya, memang harus di manual kalau.
4: Kayak diacak juga ya.
0: Iya.
4: Kayak titi.
0: Iya, karena ini ada pertimbangan-pertimbangan juga kalau digital kan bisa akses di mana saja biar orang di luar negeri kan.
4: Jadi ya.
0: Jadi harus dibatasi karena kan sudah dibayarkan oleh pemerintah juga.
4: Tapi manualnya bisa.
0: Iya, manualnya bisa. Aman terkendali.
4: Kenapa bisa begitu ya?
0: Iya. Kalau di teman-teman teknik saya yang tahu itu. Nah, oke, lanjut.
4: Lagu sudah tidak ada lagu lagi ya, habis stok.
0: Banyak stok kayaknya nih, nanti saya ke sana di ajak artisnya ke sini. Astagfirullah.
4: Milih lagu-lagu cewek ya, lagu perempuan. Lagunya Tasya, Teman Tapi Nyaman, ujung-ujungnya jadian.
0: Apa
4: ada toh?
0: Teman Tapi Nyaman.
4: Eh,
0: saya sih Teman Tapi Berkelahi ini. Oke.
4: Jadi begitulah kondisinya ya, bahwa kita ini pendengar radio. Kalau yang pakai digital itu tidak bisa kalau lagi main bola. Tapi main ketika masih di manualnya ada di situ.
0: Iya, streaming dan digital itu kalau siaran bola itu tidak ada ya, tidak diambil. Iya. Jadi cuman lewat frekuensi manual aja ya.
4: Kalau kembali ke rumah dapat. Lebih seru juga kalau mendengar bola itu di rumah. Seru reporternya.
0: Iya.
4: Apalagi kalau Tomo Haji luar biasa di Jakarta.
0: Iya, karena mereka memang kayaknya para orang-orang yang benar-benar bisa berkomentar.
4: Iya. Masuk semua. Oke, sudah panjang ini. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan ya untuk semuanya saja. Pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan juga kru-krunya RRI dimanapun Anda berada. Selamat menjelang salat asar yang sebentar lagi.
0: Iya, insya.
4: Dan tetap jaya di udara, jaya di digital. Untuk RRI. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Joni Iskandar, Bukan Sembarang Lelaki.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Чек-факта.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru merah dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya, klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax, dilansir dari Tempo.co. Variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya, menjelaskan bahwa Meta mengajak warga ikon. Maksud kami mengacak warna ikon profil tersebut, perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya, ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor diblokir atau dikecualikan dari tampilan profil. Selanjutnya, mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025. Membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Tempo.co. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian termasuk komoditas beras pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian AS melalui situs fast.usda.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember atau UNEJ, Anitia Wardono, menjelaskan Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri, basmati, homali, dan kebutuhan khusus. Menurutnya penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia.
0: Cek fakta.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Oke, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Fitri.
2: Iya, siapa di mana?
3: Iya, dengan Erwin di Jalan Tamasati ini, Mbak Fitri.
2: Erwin, Jalan Tamasati.
3: Iya, nah, apa kabar Taini?
2: Alhamdulillah masih baik-baik aja.
3: Oke, iya. Kalau baik-baik di situ harus untuk baik-baik semua pendengar.
2: Iya, insyaallah amin. Oke.
3: Iya, boleh pasang lagu ke Mbak Fitri?
2: Lagu apa itu?
3: Lagunya Selfie Berkali-Kali.
2: Ya. Selfie Yama, Selfie Yama.
3: Iya, ya, betul, ya.
2: Oke, Berkali-Kali. Oke.
3: Kirim salam. Ya, kirim salam Bapak Mahir di Tapalan, apa kabar? Terus ada juga Serian Jemajenik bersama Sri di, bersama Alia di Tandes. Terus ada juga Ale Sardino, ada Dina. Terus ada juga Ale, siapa ini? Adila. Terus ada juga Pak Salman di Galuh Lombok bersama Pak Sidan tadi. Ada Purnama Sari, ada Pak Abraham bersama Kibran di Bunga-Bunga sana. Ya, ada juga Anto di Antri Kanduri bersama Astri di Lut Timur. Ada Pangeran Kodo, ada Ibu Lia di sana. Terus ada juga Darmawati di Pulkar. Ada juga Mida Dia-Dia di bersama Anik di Boteng. Terus ada juga Bapak Rizal di Taludu. Ibu Murni di Kalimamuju, apa kabar semua? Ya. Ya, pokoknya sama-samanya deh tanpa terkecuali Mbak Fitri. Ya, Bu Mbak Fitri, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda siap selalu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Apa kabar Ade Fitri?
2: Alhamdulillah baik. Nah, bagaimana di sana?
4: Ya, alhamdulillah baik juga.
2: Alhamdulillah. Ini lagi apa ini, kayak sibuk sekali ini.
4: Iya, Mas Dian ini di kolom rumah lagi baring-baring sambil dengerin suaranya Adik Fitri.
2: Oh ya ya ya, enak tuh kalau siang-siang begitu. Apalagi kalau pakai ini, apa namanya, pakai bambu, apa itu yang namanya?
4: Iya, nasanga mandar paru-paru.
2: Ya, paru-paru. Kita kalau bahasa Mandar nyata bingung kalau bahasa Indonesianya.
4: Iya deh.
2: Masalahnya ya tempat baring.

0: 我可以。OK。
1: Masih bisa rilis lagu deh.
0: Lagunya apa ini?
1: Lagunya Ayu Soraya. Ayu Soraya.
0: Judulnya
1: Asmara Terpendam.
0: Wih, Asmara Terpendam. Keluarkan.
1: Yeah, oke deh, kirim salam buat Bang Erwin. Terima kasih atas apanya, Bang. Ada Ibu Lia Darmawati, Pak Mahir, warganya Pulman tanpa terkecuali, dan salam untuk semuanya saja tanpa ada yang terkecuali. Ucapannya selamat sore. Untuknya Adik Fitri, sehat selalu bersama keluarga. Makin cantik dan semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, oke deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Adakah? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Prudangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yeah. Lanjut adalah kita.
0: Oke. Bingung. Bingung saya siapa di mana?
2: Mau ke kelima muncul lagi ini Mbak Petri.
0: Mau ke mana?
2: Yang mau ke
0: RRI. Singgah sebentar di arteri sana. Oke, okay. Apa kabar? Nah ini.
2: Alhamdulillah baik.
0: Apakah di sana juga mulai mendung?
2: Ya, sudah mulai mendung
0: juga. Kayak cuaca memuju ini susah ditebak, kayak suasana hati ini. Susah ya, ditebak. Nah, oke, okay. Sebentar-sebentar panas, sebentar-sebentar mendung.
2: Iya, betul. Okay. Lagunya ikut amit tadi di lagunya Serian.
0: Oke.
2: Kirim salam dulu, ada tadi Hasriani, terus ada juga Erwin di Jalan Thomas Lapi, ada juga Ibu Dharma Julia, ada juga Pak Cuharudin, terus ada juga Pak Mahir, dan buat semua yang saja tanpa ada yang dikecilkan. Yang tugas Mbak Fitri, lanjut tugas kita selalu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalima mucu hade. Kita lanjut lagi. Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
3: Mi ada lagi Mbak Fitri.
0: Mau ke mana mi lagi?
3: Mau juga.
0: Nah, ya kumpul di sini mini hari.
3: Iya.
0: Oke, okay. Apa kabar? Masih baik-baik saja.
3: Ya, kabar baik, kabar hujan di sini.
0: Hujan mi. Aduh, sebentar lagi ini kayaknya sampai di sini deh. Oke. Lagu. Dulu ya. Saya lihat dulu ini. Oke, okay, lagunya siapa?
3: Nada Soraya. Iya, Nada Soraya.
0: Sama ke Ayu Soraya dengan Nada Soraya?
3: Bukan.
0: Bukan. Lain.
3: Kayaknya.
0: Oh iya iya. Oke.
3: Okay. Judulnya apa?
0: Apa itu?
3: Lupa judulnya.
0: Lupa ya.
3: Seandainya aku bertemu Tuhan.
0: Oh, ya janganlah, jangan dulu.
3: Akan kutanyakan dirimu Fitri.
0: Jangan, saya masih baru ini berkabung yang kemarin-kemarin yang mau menikah ini.
3: Tapi, yang baru lewat Ibu Murni, ada Ibu Dharma, Ibu Lia, dan juga Erwin di Jalan Pangasapi. Terima kasih sapaannya. Ada juga Osri, ada juga Acik Harudin, ada juga Ani, Papa Ulan, Bukan Taludu,
0: Yuhu,
3: Pak Nasrul, ada juga Pak Guru di Tapalang, juga Ban Sidang, Pak KMS, Acore, Maulana, dan semuanya pendengar Pro Dando buat Kak Putri. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah mengapa deh beliau ini selalu tersenyum-senyum demi kalau saudara aneh. Oke, kita ke dengarkan dulu lagunya Tasha di A7 yang teman jadi nyaman. Entahlah, saya juga ya, yang pasti kalau teman ya pasti nyaman lah ya. Anda mungkin berteman kalau tidak nyaman. Oke, kita mendengarkan dan juga lanjut ada selfie berkali-kali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Iya benar, dari perusahaan Mamuju di mana pun Anda berada, berikut kami akan mengikuti azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wabathu maqaman mahmudan lilladzi wa'adda innaka la tuflihul mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang Engkau janjikan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, kita kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, saya lanjut ke penelpon. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Oke, siapa di mana?
2: Gunawan di Talaru, Mbak Fitri.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik ini, Mbak Fitri.
1: Kenapa ketawa-ketawa ini?
2: Masih bisa kita rekos lagu ah.
1: Lagu, jangan dulu kulihat dulu nah. Jangan sampai ini. Kayaknya
2: lagunya anu Mbak Fitri.
1: Apa itu?
2: Lagunya Cita-Cita Tak Perawang Atau Janda.
1: Nah, kayaknya ini pecinta cita-cita tak gini. Kenapa selalu ketawa ini? ketawa kayak ini. Cita-cita ya, tak.
2: Jadi tolong siapa yang baru lewat?
1: Siapa ini? Ada Mida, Ibu Mutni, Hasdiani, Irwi, Adi, Tondeng. Siapa lagi ini?
2: Ya, salam-salam si dulu.
1: Silahkan.
2: Ya, KMS. Molana. Asridi Ibu Timur. Mama Nanda.
1: Yuhu.
2: Sidang. Antek dan Rekang. Alia. Asriani. Sultan. Pak Kumis. Acore. Ibrang. Bu Lia, Ibu Mutu, semuanya mau Mbak Fitri tanpa kecuali ada Piko, Ale, Adino.
1: Ya.
2: Ada lagunya Mbak Fitri.
1: Cita-cita tak. Kalau tidak ada nanti saya yang menyanyi. Waduh. Astagfirullah, ya
2: kalau
1: ada.
2: Kalau tidak ada, pilihkan saja kalau.
1: Iya, kalau sempat saya putarkan, ya, saya putarkan. Oke. Okay.
2: Ya. Semuanya mau pendengarnya RR5 Muji tanpa berkecuali. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Yeay, siapa di mana? Dari mana mau ke mana?
3: Ya, dari Cisangkalung aja dengan Pullman.
1: Ya, wow. Tetangga itu hitungannya berapa ya? 1000 rumah dari rumah atau berapa? Enggak tahu.
3: Iya, pokoknya.
1: Wallahualam itu. Oke.
3: Lagunya apa ya?
1: Weh, jangan dulu ya. Karena saya jangan sampai kita request, jangan sampai saya tidak sempat karena kalau lihat waktu kayaknya sudah tidak sempat ini.
3: Kalau tidak sempat nih. Ya apa balik? Siapa tadi yang request?
1: Ya, perawan atau janda ini. Ada tadi Ayusraya Asmara Terpendam sama apa ini?
3: Itu saja Asmara Terpendam. Yang diminta dari siapa itu ya?
1: Hasriani dia. Mbak Mida mah, seandainya aku bertemu Tuhan, saya paling takut ini sama lagu.
3: Seandainya aku bertemu Tuhan.
1: Oh iya.
3: Iya. Saya ikut sama apa namanya Mbak Mida.
1: Iya, Mbak Mida dia.
3: Ini pendatang baru atau sudah lama ya?
1: Saya sih sering ini ketemu di udara, nggak tahu.
3: Ya buat mengurusimu di udara nih.
1: Iya. Yeah. Yeah. Entahlah saya ketabrak awan atau bagaimana gitu. Kurang tahu. Atau mungkin ada burung-burung lewat gitu. Burung hilang. Oke.
3: Atau anginnya?
1: Atau angin tiba-tiba datang kencang, weh berbelok dia.
3: Dia kemana dia beloknya nih?
1: Kita tidak tahu arah angin kemana ini.
3: Iya kemana? Timur ke utara barat.
1: Nah iya, kita harus bertanya ke BMKD dulu arah angin sekarang ini bertiup kemana? Dan kecepatannya. Oke, lanjut.
3: Iya.
1: Astagfirullah.
3: Ada gunung ini. Iya. Nabi Muhammad ternyata ada gunungnya. Ada apa-apa sih? Iya. Ada di Pulau Karempuan. Iya.
1: Kayangan
3: Pak Mahir, Aco Hairudin, Ani di mana itu Boteng ya?
1: Boteng, Ani.
3: Ani Boteng. kebetulan di posting itu ada keluarga aku namanya Ani.
1: Oh, mungkin bisa jadi.
3: Ya, tahu lah, ya, ya.
1: Ya, korek-korek lah.
3: Ya, siapa tuh sama namanya tuh? Siapa tuh? Ya, sama namanya.
1: Ada dua kemungkinan, ya. Ani yang lain atau Ani keluarga. Ya, kan?
3: Makanya saya bilang. Makanya saya bilang. Ya, ada kan? Juga ada di kandung Mama Nanda, Asrian Manggil. Nah, ini Asrian Manggil juga paling sedikit juga ini.
1: Seru lah. Estimar.
3: Ya, ini kan saudara dengan saya kan.
1: Oh iya, iya, iya. Ya,
3: ya namanya besti, bercanda.
1: Bestian kayak.
3: Iya. Yang penting selalu murah senyum Mbak Fitri.
1: Nah, saya kadang-kadang aja.
3: Iya, kadang. Yang disemanya mau di Mbak Fitri.
1: Iya, oke.
3: Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mi? Satu, Pi. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Dangdut adalah kita.
1: Wabarakatuh. Dari mana? Siapa mau kemana?
4: Dari Lia di Mamuju Tengah, Mbak Fitri.
1: Lia di Mateng. Apa kabarmu? Nya di sana.
4: Kabarnya baik. Seperti biasa. Iya.
1: Kayaknya ini sudah mie ngopi, sudah mie makan gorengan.
4: Ya, alhamdulillah sudah makan gorengan, sudah ngopi-ngopi juga. Bukan ngopi, teh.
1: Kalau perempuan memang agak-agak lebih dominan ke teh kayaknya ini.
4: Ya, tapi biasa itu saya peminum kopi aktif tuh, tapi sekarang enggak dibolehkan.
1: Kenapa? Kesehatan ya?
4: Iya.
1: Oh iya.
4: Faktor kesehatan. Jadi bisa sih minum, cuman sesekali aja kalau mungkin lagi kangen.
1: Oh iya ya. Ternyata orang-orang juga kangen sama kopi. Saya pikir orang
4: maksudnya itu kalau kepingin kan biasa tuh.
1: Iya,
4: kita
1: memang
4: mau sekali.
1: Kalau pecinta kopi memang kadang-kadang kalau tiba-tiba harus menghentikan itu kan tiba-tiba memang kadang-kadang pengen banget begitu. Kecuali kayak saya kan memang saya bukan penikmat kopi, jadi ya.
4: Kalau saya tuh dari
1: mana Mi?
4: Kopi jadi ikutan juga.
1: Oh mungkin karena faktor di rumah saya tidak ada yang minum kopi kali ya. Bapak saya mah minum teh.
4: Jadi karena bapak ibu saya itu peminum kopi, adik-adik saya juga begitu. Pokoknya pecinta kopi lah.
1: Tapi memang sih, tapi saya sebenarnya suka cium bau harum kan, kopi kan harum sekali kan. Nah tapi kalau untuk minumnya agak-agak ke kepala. Lumayan kepalanya berat setelah minum kopi.
4: Oh mungkin kopinya satu-satu.
1: Oh bukan sih.
4: Maksudnya kopinya satu-satu, gulanya satu, kopinya juga satu.
1: Enggak sih sebenarnya, cuman memang kayaknya memang tidak bisa minum itu.
4: Iya karena enggak biasa kan.
1: Iya. Oke lanjut.
4: Iya.
1: Karena
4: ini masih bisa request lagu?
1: Tidak Mi. Karena ini
4: ikutan saja lah lagunya.
1: Ikut makai saja sama Asmara Terpendam atau seandainya aku bertemu Tuhan ini.
4: Siapa yang request lagu itu? Seandainya bertemu Tuhan, mungkinkah?
1: Mbak Mida, adik-adik tadi.
4: Oh
1: kayaknya
4: iya.
1: Kayaknya saya juga takut ini.
4: Kirim salam Ibu Nurma di Babana, ada juga Ibu Dharma, Andi di Boteng, ada juga Pak Mahir, ada Haji Pak Jamili, Mama Nanda, Pak Salman, ada juga Alia, ada Gunawan, ada Alex, ada Dina, ada juga Sidan, ada Bobby, Acore, Ibu Murni. Dan semuanya saja pendengar Pro Dangdut di sore hari ini tanpa terkecuali.
1: Oke.
4: Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Iya, pendengar dari perusahaan mampu jadi mana pernah. Nah, berada sampai di sini dulu perjumpaan kita di Prodang Dut. Dan Dut adalah kita di edisi sore hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, selamat sore. Pendengar setia RRI Mamuju, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif Kentongan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan juga relevan, yaitu RAPI, Sulawesi Barat dalam penguatan komunikasi kebencanaan. Bersama narasumber kita di sore hari ini, Bapak Salahuddin SOSMM sebagai Wakil Ketua RAPI Daerah 34 Sulawesi Barat, bidang organisasi dan SDM. Selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore.
1: Iya, ya. Bagaimana kabar sore hari ini?
2: Iya, sore ini kita masih tetap, alhamdulillah masih tetap fit ya, meskipun cuaca kita di luar ini masih rasa-rasanya mendung.
1: Iya,
2: kelihatannya agak menghitam sore ini.
1: Iya, kayaknya cuaca hari ini agak-agak kurang bisa ditebak ini, karena tadi agak-agak cerah ini. Iya, dan sore hari ini kita akan membahas bagaimana peran komunikasi radio yang menjadi garda terdepan, garda penting dalam situasi darurat dan kebencanaan. Dan bagi pendengar, Anda bisa mendengarkan melalui frekuensi 96 di daerah Mamuju 9.

0: ada. Rapi itu selalu identik dengan satu alat komunikasi namanya Roger Roger.
1: Oh iya iya
0: itu,
1: iya.
0: Awal kita mengenal rapi itu seperti itu. Mm-hmm. Ya, untuk mengenal agar kita mudah memahami itu. Nah, dalam perjalanannya rapi itu menjadi satu komunitas, menjadi lapisan komunal masyarakat, menjadi satu kelompok sosial tersendiri, sehingga dibentuklah satu organisasi untuk menghimpun seluruh pengguna radio ini khusus di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada dua komunitas seperti ini yang concern. Pertama radio antar penduduk Indonesia, dan ada juga namanya Orari. Ada juga. Jadi ada
1: tapi
0: dua.
1: Ada, iya.
0: Tapi beda. Beda. Jadi tetapi sama fungsinya, hampir mirip-mirip ya. Hampir
1: dan
0: mirip-mirip.
1: Mungkin ada koordinasi juga kali ya.
0: Iya, tetap tetap kita tetap membangun koordinasi, tapi dalam bentuk lapisan di tengah masyarakat kita terbentuk dalam satu organisasi kemasyarakatan namanya Radio Antar Penduduk Indonesia.
1: Iya, berarti antar penduduk berarti seluruh Indonesia ini mencakup.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Jadi anggotanya itu ada se-Indonesia.
1: Iya, nah kalau di Sulawesi Barat sendiri seperti apa anggotanya?
0: Iya, kalau di Sulawesi Barat sendiri sampai hari ini berdasarkan laporan terakhir yang saya terima tadi siang, sudah tercatat 550 orang.
1: 550 orang, lumayan banyak.
0: Ya, itu tersebar di 6 kabupaten. Dari 6 kabupaten itu yang cukup tinggi memang ada di Kabupaten Mamuju, lebih dari 200 orang. Kemudian menyusul Polewali Mandar, ada 176 orang. Kemudian menyusul Majene, 70 orang. Dan Mamuju Tengah 53 orang, Mamasa 27, dan Pasangkayu 12 orang. Memang dalam catatan kami ada 3 kabupaten yang saat ini sedang konsen kita terus menerus untuk kita bina agar kelembagaannya jalan dan anggotanya juga bisa makin solid ya, karena organisasi kemasyarakatan itu ya tempat membangun dedikasi, bukan mencari mencari keuntungan finansial di sana. Jadi karena ini sifatnya adalah organisasi yang menuntut dedikasi atau pengabdian, ya tentu akan berbeda ketika organisasi yang dibangun itu adalah organisasi menghasilkan benefit finansial. Jadi minat orang itu tentu beda-beda motivasinya, apalagi hari ini bicara perangkat komunikasi konvensional berbasis radio itu memang rasa-rasanya tidak semudah dahulu.
1: Iya.
0: Karena hari ini terpaan digitalisasi juga makin kencang. Jadi ada atmosfer yang berbeda lah di masa dahulu dengan sekarang ini.
1: Mungkin masih SD atau mungkin di bawah SD saya dengar ada orang bilang Roger Roger seperti itu. Ya. Nah kalau Rami sendiri mulai tahun berapa ini ada komunitas ini, organisasinya?
0: Secara umum organisasi ini memang berdiri sudah sekian tahun ya, dia sudah termasuk lama, tapi dahulu dia itu disebut dengan komunikasi radio antar penduduk ya. Jadi kerap namanya
1: kerap
0: dulu ya. Jadi ya, memang dia keberadaannya memang sudah relatif lama kalau kita melihat keberadaan kita tentu harus melihat sejarah-sejarahnya dulu.
1: Iya. Ya.
0: Itu sudah beberapa kali juga disampaikan di sini.
1: Oke. Ya. Nah, kalau perannya tersendiri di masyarakat ini seperti apa ini Rapi?
0: Sebenarnya peran Rapi di masyarakat itu selain lebih pada urusan membangun jejaring komunikasi, juga ada kegiatan-kegiatan sosial. Selama keberadaannya yang paling intens yang kita dapatkan itu adalah orang kenalnya karena dia adalah organisasi yang muncul saat bencana terjadi. Biasanya seperti itu.
1: Apakah termasuk juga yang pernah COVID? Karena yang saya tahu di Majene itu pakai ini. Roger juga berkomunikasi kami di waktu COVID di Majene.
0: Iya, itu saya tidak

0: tahu ya apakah itu betul-betul dari secara kelembagaan adalah anggota RAPI atau bukan, tetapi aktivitas yang paling terlihat itu saat daerah ini dilanda bencana alam, gempa bumi tempo hari, RAPI menjadi bagian dari instrumen penopang dalam aktivitas kerelawanan, dalam hal ini komunikasi. Jadi memang di sana ruang-ruang mereka. Tetapi dalam perjalanannya kita tentu tidak bisa berjalan sendiri. Tentu tidak bisa berjalan sendiri, sehingga 2-3 tahun terakhir ini kita terus mendorong agar ada sistem atau ada ekosistem yang dibangun untuk menjadi satu pintu di masa darurat. Karena penggunaan radio komunikasi seperti ini basisnya tentu mesti menggunakan perizinan. Harus didaftar ya. Karena kita menggunakan frekuensi. Sebagaimana teman-teman di RRI juga kan menggunakan frekuensi, itu juga diurus izinnya. Nah, demikian halnya dengan di RAPI, karena ada frekuensi yang menjadi ketentuan. Misalnya di RAPI itu mulai dari 142 ya, 142,0 sampai 143 ke atas, itu yang paling banyak yang digunakan. Itu di situ teman-teman bergerak, jadi ada range frekuensi yang digunakan oleh teman-teman, dan itu basisnya harus berizin, sehingga teman-teman yang ingin menggunakan perangkat komunikasi seperti ini bisa bergabung melalui RAPI agar mereka punya izin dalam menggunakan perangkat komunikasi seperti ini. Karena tentu kalau bicara regulasi, menggunakan secara serampangan atau semaunya saja, tentu itu juga masalah secara hukum. Itu masalah.
1: Bisa dipidana kah, atau bagaimana?
0: Bisa, karena ada regulasi-regulasi yang mengatur soal itu. Nah, di sana Balai Monitoring telah menyiapkan, sudah ada regulasi yang mereka jadikan pegangan untuk melakukan aktivitas monitoring siapa pengguna frekuensi di range ini, di range ini siapa. Mereka sudah bisa melacak itu. Nah, ini tentu menjadi catatan bersama bahwa penggunaan secara ilegal itu bisa merugikan orang lain. Misalnya saat kita menggunakan frekuensi yang boleh jadi kita tidak tahu menahu bahwa itu adalah frekuensi yang digunakan oleh maskapai penerbangan, itu bisa mencelakai orang.
1: Bisa antara komunikasi antara pesawat dengan
0: ATC ya, misalnya top menara yang ada di bandara itu kan mereka juga menggunakan frekuensi. Itu sudah beberapa kali terjadi di misalnya khususnya di Kabupaten Mamuju itu. Ada yang bukan karena mereka sengaja, mereka tidak paham bahwa frekuensi itu digunakan oleh maskapai.
1: Berarti orang-orang yang berada di sana harus benar-benar paham dan menggunakan
0: betul.
1: Itu.
0: Seawam-awamnya kita, sesederhananya adalah kita mesti mendorong bahwa penggunaan ini harus berizin. Itu kesimpulannya begitu. Urusan izinnya seperti apa, silahkan bergabung di RAPI dan nanti teman-teman yang memahami secara teknis akan membantu yang.
1: Nah, cara bergabungnya ke RAPI itu bagaimana?
0: Cukup mengajukan KTP, identitas ya, identitas resmi, ada foto, kemudian membayar perizinan di yang sudah ditetapkan oleh organisasi itu ada. Dahulu biayanya cukup mahal karena harus membayar juga ke instansi negara kan, ada juga untuk mengeluarkan KRAP ya, ikrapnya, izin komunikasinya ada. Tapi sekarang itu sudah dihapuskan, sekarang sisa pembiayaan atau pembayaran kepada organisasi yang mengurus izin-izin itu, karena dari situ akan ada namanya call sign, nama panggil. Misalnya saya, meskipun nama saya secara utuh adalah Salahuddin, tapi di frekuensi ya lain lagi nama saya. Nama saya kalau dipanggil Juliet Zulu 34 Alpha Indian Victoria.
1: Saya ini sebenarnya dari tadi ini kayak fokus di sana, kayak ada sesuatu ini di bawah namanya.
0: Iya, itu namanya call sign. Itu ada KTA-nya, ada regulasi yang melindungi kita bahwa kita bisa menggunakan frekuensi itu.
1: Jadi begitu. Nah, kita kembali ke tema nih terkait dengan topik kita hari ini, nah, penguatan komunikasi kebencanaan. Nah, kalau Kak Rapi dalam hal ini bagaimana menjalankan tugasnya?
0: Dalam konteks kebencanaan ya, yeah, sesuai tema kita hari ini, secara terstruktur kita sudah punya kelembagaan yang memang mengurusi misalnya penguatan terhadap satuan tugas, ada namanya TRC, tim reaksi cepat, memang sudah ada. Kemudian secara spesifik mereka selama ini juga terlibat misalnya pendistribusian bantuan logistik misalnya kalau dalam kondisi situasi bencana. Kemudian dalam menjalankan perannya kita itu ada tiga divisi besar, disitulah semua bernaung. Pertama yang membidangi organisasi dan SDM, itu masuk dalam wilayah kerja kami di sebagai wakil ketua satu dan bersama jajaran. Kemudian ada lagi bidang pengabdian, dan secara teknis memang di sana Satgas TRC, ada Bangkom namanya, bantuan komunikasi itu, kemitraan-kemitraan. Kemudian ada lagi bidang hukum, inovasi, organisasi, penelitian dan pengembangan, itu pengembangan ada juga. Jadi ada tiga ruang yang cukup besar di sana yang digerakkan. Nah, secara khusus misalnya di bidang kami itu secara organisasi ya tentu membuat atau menata keberadaan organisasi misalnya yang ada di semua jenjang. Kalau di jenjang nasional namanya pengurus nasional, Pengnas Rapi namanya. Kalau di daerah namanya Rapi Daerah.
1: Kayak seperti
0: seperti saya dan kawan-kawan itu di level provinsi namanya Rapi Daerah. Ada kodenya 34.
1: Dan
0: makanya
1: seperti
0: di nama saya itu Juliet Zulu 34.
1: 34 ya. Berarti semua
0: kode provinsi itu.
1: Berarti setiap nama orang di provinsi ini ada 34-nya dulu.
0: Iya. Juliet Zulu itu kode awal ya. Sederhananya gitu. Sederhananya gitu. Jadi itu untuk call sign ada kode daerah ya di situ. Kemudian namanya. Jadi Rapi Daerah. Kalau provinsi untuk wilayah ada namanya Rapi Wilayah.
1: Ini
0: untuk level kabupaten. Jadi ada jenjangnya. Kemudian teman-teman yang masuk itu baik telah menjadi anggota maupun belum, misalnya baru minat, itu bisa mengikuti namanya bimbingan organisasi ya. Jadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Majene itu beberapa hari lalu lah, hari Sabtu kemarin itu kita bersama-sama dengan pengurus wilayah 01 Majene itu kita laksanakan namanya bimbingan organisasi. Jadi mereka dibekali bagaimana organisasi, bagaimana etika komunikasinya seperti apa, bagaimana aturan-aturan, bagaimana sejarahnya itu masuk dalam bagian peningkatan sumber daya manusianya. Jadi banyaklah agendanya di
1: sana. Nah, kembali ke ini, ada frekuensinya tadi 142,0 sampai 143. Nah, ini frekuensi bisakah menjangkau seluruh Indonesia, bisa masuk atau cuma di Sulawesi Barat ini? Saya kurang paham ini masalah frekuensinya.
0: Itu frekuensi yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu range frekuensi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk Rapi, karena teman-teman organisasi lain juga memiliki range frekuensi. Jadi ada perbedaan frekuensi, misalnya di teman-teman Rapi di frekuensinya yang saya sebutkan tadi, kemudian di misalnya di Orari juga ada frekuensinya tersendiri. Jadi beda agar tidak saling mengganggu.
1: Berarti yang ingin bergabung ke sana ya pokoknya di seluruh Indonesia masuknya di frekuensi ini.
0: Iya, jadi misalnya ada ada ruang masing-masing wilayah misalnya, masing-masing daerah misalnya di Majene itu beda lagi, di Mamuju beda lagi, di Mamasa lain lagi, tapi masih dalam range yang disiapkan, range yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak keluar dari sana. Nanti anggota-anggota itu misalnya dia terdaftar di wilayah mana, nanti mereka lah yang menyesuaikan, mereka akan berkomunikasi di mana. Kemudian demikian halnya misalnya kalau kita dalam situasi mobile atau dalam kondisi bergerak darat, misalnya teman-teman berangkat dari Palu masuk Sulawesi Barat, mulai dari Pasangkayu misalnya, bisa berkomunikasi, mereka akan berganti frekuensi kalau misalnya mereka masuk Mamuju Tengah, karena mereka sudah dibagikan range frekuensi mereka akan komunikasi di mana.
1: Kalau untuk masyarakat awam kayak kami ini, bagaimana ini mengetahui tentang informasi dari RAPI ini?
0: Ya, untuk mengetahui itu bisa menghubungi pengurus RAPI di masing-masing wilayahnya. Masing-masing wilayahnya bisa, misalnya di Mamuju Tengah sebenarnya sudah ada, sudah ada, di Pasangkayu sudah ada, kemudian di Majene sudah ada, kemarin baru selesai kita lantik.
1: Siapa nih Majene sana?
0: Ya di Majene itu Pak siapa ya kemarin itu, saya lupa namanya. Itu baru kita kukuhkan, saya lupa nama, agak apa, saya juga baru kenal. Tapi ya itu dilantik juga kemarin.
1: Tapi yang pasti di setiap daerah sudah ada. Jadi sudah masyarakat ada. Tinggal menghubungi kalau memang misalnya mau bergabung ke sana.
0: Jadi kalau secara khusus misalnya di Kabupaten Mamuju itu sudah ada sampai pengurus kecamatan namanya pengurus lokal di Polewali Mandar juga sudah ada, pengurus lokal di Majene juga sudah, beberapa sudah mempersiapkan pengurus lokal. Jadi itu sudah sampai ke level kecamatan.
1: Oke, berarti sudah sangat terjangkau.
0: Iya, sudah. Ya. Jadi keberadaannya itu memang secara masif itu sejak 2000 sejak ya sebelum gempa itulah.
1: Berarti gempa 2021 enggak sih?
0: 2021 ya, karena ya, sekitar itulah di situ masif terbentuk secara kelembagaan di sana.
1: Iya, nah kita masuk di Sulawesi Barat sendiri ini kan termasuk daerah yang rawan gempa, kemudian banjir kadang-kadang. Nah, bagaimana kesiapsiagaan komunikasi yang sudah dibangun oleh RAPI sejauh ini?
0: Baik, baru-baru ini berdasarkan arahan dari pemerintah itu sendiri melalui SDPPI dengan dalam koordinasi kementerian ya, Kementerian Komdigi, memang di bawahnya mereka itu ada jaringan untuk menyusun panduan atau ekosistem komunikasi. Kan selama ini kalau memasuki masa kedaruratan ataupun bukan masa kedaruratan saja, misalnya dalam beberapa kegiatan misalnya ini kan bukan cuma RAPI yang menggunakan frekuensi, misalnya ada Palang Merah, ada Basarnas, kan Basarnas, ada BPBD, ada BNPB, itu kan ada, mereka masing-masing punya izin. Karena ada juga namanya frekuensi yang menggunakan izin konsesi, itu diurus langsung ke Balmon, itu melakukan perizinan langsung, bukan melalui RAPI atau lembaga lainnya, tidak. Nah dari situ kita ini kan susah, di mana titik ketemunya kita, di mana titik ketemunya?
1: Karena beda-beda frekuensi kan?
0: Iya. Itu pertama. Kedua, kita agak sulit untuk secara sosial kita kadangkala terjebak dalam urusan ruang eksistensi masing-masing kelembagaan. Nah itu menjadi problem kita di masa lalu. Nah hari ini pemerintah telah mengeluarkan namanya panduan dalam aktivitas dukungan komunikasi. Itu disusun menjadi buku saku dukungan komunikasi kebencanaan yang dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal ya Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, itu di sana di keluarkan. Kemudian ada beberapa misalnya frekuensi bersama di sana. Jadi frekuensi bersama itu misalnya di frekuensi VHF itu ada di 159.200 dan 165.850. Itu salah satu frekuensinya. Nanti saya bisa bagikan buku ini ke teman-teman di RRI. Oh. Itu bisa jadi panduan karena di sana juga ada tanda panggil khusus.
1: Berarti ini bisa dimiliki oleh umum, buku saku ini?
0: Iya, untuk menjadi panduan. Oh. Untuk jadi panduan. Karena selama ini kadang-kala misalnya kami terbuka saja, misalnya Rapi bikin sendiri. Dari sana juga mengakomodir sekian banyak apa jaringan komunikasi atau informasi berbasis radio. Nah, itu tidak tertata dengan baik secara apa secara kolektif dengan kelompok-kelompok lain, misalnya organisasi yang berbeda dengan Rapi tapi tujuannya sama. Itu juga penting untuk semua dijembatani.
1: Iya.
0: Nah, sekarang karena dengan adanya frekuensi bersama itu yang bisa masuk misalnya itu SAR.
1: SAR.
0: Basarnas kan, SAR, tim SAR, ada BPBD, ada BNPB, Rapi, LAPAN, lembaga antariksa ya, LAPAN, kemudian ada ORARI, ada SDPPI. Di situ mereka ketemu dulu. Jadi dari semua lembaga ini yang bisa masuk ini menyerap seluruh informasi. Menyerap seluruh informasi dari lapisan layanan mereka, nanti dari situ keluar ke menjadi tusi BNPB, tugas fungsi BNPB, tugas fungsi pemerintah daerah, kemudian tugas fungsi Kominfo kalau di daerah. Barulah dari situ ke masyarakat. Jadi misalnya ada kondisi-kondisi darurat, ya misalnya ada kondisi-kondisi darurat di mana masyarakat ini di mana jalur komunikasinya. Misalnya karena dalam kondisi darurat sinyal habis apa tidak berfungsi.
1: Iya, tidak berfungsi.
0: Ini cuma radio. Nah, ini jalurnya. Misalnya ada yang kenal dengan teman-teman Rapi itu lewat di situ, kemudian ada yang kenal dengan teman-teman BPBD semua di situ. Nanti mereka saling komunikasi. Misalnya ada teman-teman Rapi di wilayah kita, maka teman-teman Rapi ini akan standby sebagai operator komunikasi menyampaikan informasi ke pusat komunikasi saat bencana itu. Jadi ada satu frekuensi bersama yang sudah kita gunakan.
1: Ini lebih ke mengumpulkan informasi untuk satu frekuensi ini.
0: Ini lebih bukan sekedar mengumpulkan sih, ini lebih pada posisi ekosistem komunikasi, jaringan komunikasi yang disatukan. Tadinya semua masing-masing
1: kayak Rapi ya, Rapi, Basarnas,
0: mereka tetap bisa gunakan frekuensi masing-masing, tapi ada satu frekuensi di mana mereka tidak terikat oleh apa, mereka tidak saling menyalahi sama-sama regulasi secara intern. Karena regulasi itu semua mereka disiapkan
1: kerjasama lah ya.
0: Di ruang kolaborasinya di situ semua lapisan organisasi.
1: Nah, kan ini beberapa mungkin satu minggu lalu tepatnya ya di hari terjadi gempa di Palu ini. Dan bahkan terasa sampai sini, bahkan orang-orang sini ya saya termasuk yang lari keluar ini. Nah, kalau di tugasnya Rapi sendiri ini di seperti apa saat terjadi gempa ini?
0: Iya, kemarin kebetulan saya lagi dalam perjalanan menuju Mamasa waktu kejadian. Saya juga berada dalam beberapa area blank spot, tapi setelah dapat daerah yang bisa jangkau jaringan, saya melihat teman-teman sudah menyiapkan seluruh instrumen. Jadi sejak awal itu instrumen itu sudah siap sebenarnya. Jadi instrumennya sudah siap, di situ mereka akan jadikan acuan agar semua teman-teman itu melihat, oh ini SOP yang harus dilakukan. Itu sudah terstruktur cara kerjanya. Nah, kemarin teman-teman melalui jaringan komunikasi, ya mereka langsung komunikasi ke teman-teman misalnya yang ada di Sulawesi Tengah. Dengan jaringan yang ada, mereka bisa langsung dapatkan informasinya. Ternyata sejauh ini ya mereka masih tetap waspada. Tapi teman-teman di sini juga semua tetap bersiap untuk apa menghadapi kondisi-kondisi yang boleh jadi ya tidak dalam perhitungan.
1: Iya, kita jeda sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pendengar di Keuntungan di sore hari ini.

0: Rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kentongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
4: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
5: Iyalah.
4: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
5: Masa kucing gitu?
4: Kalau tak percaya, tanya.
5: Oi, paling apa kucing?
6: Kucing.
4: Tuh, kucing.
5: Itu orang. Kucing tuh
6: meong.
4: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
5: Salah. Salah gimana?
4: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
7: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
8: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, pendengar, kita kembali lagi di kelentongan di sore hari ini, Rapi Sulawesi Barat dalam penguatan komunikasi kebencanaan bersama Bapak Salahuddin Desus, MM, selaku Wakil Ketua Rapi Daerah 34 Sulawesi Barat di bidang organisasi dan SDM. Dan juga kami mengajak pendengar yang ingin bergabung di nomor 0426232243 atau di nomor 0822960909996. Dan Anda juga bisa meninggalkan komentar di Facebook atau YouTube kami, pendengar. Oke, kita kembali ke pembahasan nih. Kan setiap ada hal-hal pasti ada tantangan lah ya. Nah, untuk sejauh ini di Rapi sendiri, apa tantangan terbesar yang dihadapi di relawan ini di komunikasi kebencanaan di Sulawesi Barat nih?
1: Secara khusus ya, tantangan kita itu pertama medan. Medan, medan atau secara geografis daerah kita ini cukup berat ya. Dalam misalnya saat kita mengalami situasi bencana itu, medan kita untuk menembus perangkat komunikasi itu memang agak berat karena ada pegunungan, adalah kondisi geografis yang agak repot, sehingga butuh dukungan perangkat komunikasi yang memadai. Kalau misalnya di depan saya ini ada handy talkie atau handy transceiver ya, kadang-kadang digunakan itu ya, jangkauannya mungkin paling dalam kota.
0: Berapa meter atau kilo
1: itu ya, itu sangat tergantung. Sangat tergantung, misalnya ada hambatan gedung atau
0: ya,
1: hambatan pegunungan, kan itu beda-beda tantangannya. Kalau misalnya kita masih dalam situasi di daratan ya, yang luas, misalnya seperti yang saya gunakan ini, bisa 3-4 kilo itu masih sangat baik. Penerimaan dan pelemparannya itu masih cukup efektif.
0: Kita tahan dulu mungkin ini dari tadi nih bunyi-bunyi. Oke. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, silahkan. Deh, dari siapa, di mana? Ini.
2: Dari Pak Amin.
0: Ya, Pak Amin. Iya, silahkan pertanyaannya, Pak.
2: Ya, terima kasih dengan kesempatannya. Assalamualaikum, Pak.
0: Iya.
2: Halo.
0: Ya, ini sudah dengar.
2: Iya. Kali lagi saya ucapkan terima kasih di hari ini, topik tema menarik pada hari ini mengenai Rapi itu sendiri dengan kaitannya di saat bencana itu terjadi. Kira begitu, Pak. Untuk itu kita ini masyarakat, Pak, perlu juga mengetahui dari segala informasi yang terjadi, apalagi namanya itu bencanaan, ya harus kita tahu, karena hak intau untuk masyarakat kan ada itu, Pak. Salah satu prinsip dasar dari hak intau itu pada masyarakat semua adalah akses terhadap informasi adalah hak setiap orang. Terus merujuk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2008 kalau tidak salah, itu berisikan bahwa semua mandat agar seluruh lembaga publik wajib membuka akses bagi masyarakat untuk mengetahui segala informasi. Salah satu daripada isi daripada undang-undang itu, keterbukaan informasi publik itu bisa diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Ini terima kasih, Pak. Saya apresiasi juga dengan hadirnya organisasi ini, bukan cuma Orari. Intinya pada saat kebencanaan kan alhamdulillah semuanya bisa kolaborasi, baik di pihak Basarnas juga melibatkan kepolisian, Polri, penanggulangan bencana daerah, Orari sendiri, untuk menjalankan peran dan tugas itu sebagai kepentingan masyarakat itu sendiri. Pertanyaannya, Pak, singkat saja, seperti apa langkah strategis kesiapan orari ke depan.
0: Rapi.
2: Utamanya untuk kan standby Pak 24 jam untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa saat keadaan ini terjadi. Karena kita di sini Pak, daerah kita ini kan rawan gempa, rawan apa kebencanaan. Saya kira tapi Pak, hanya itu saya yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana tanggapannya ini, Bapak?
1: Ya baik, saya luruskan dulu ya. Iya. yang hadir hari ini Rapi, Pak.
3: Ya,
1: bukan orari. Jadi beda Rapi dengan orari. Saya kira tapi tentu di Sulawesi Barat ini kami baik dari Rapi maupun orari sama-sama komitmen untuk membantu masyarakat saat kondisi-kondisi di mana khususnya misalnya dalam kondisi kedaruratan dalam dunia kebencanaan itu ya tentu kita sama-sama punya komitmen yang sama. Tapi sekali lagi yang hadir hari ini dari Rapi.
0: Iya, itu yang tadi
1: ya. Ya itu.
0: Dari Rapi, Pak.
1: Iya, itu pertama. Yang kedua, apa yang kami lakukan untuk layanan informasi. Jadi begini, Pak. Tadi kami sudah uraikan secara umum bahwa posisi kami setelah keluarnya ekosistem yang dibangun oleh Kementerian Komdigi itu, kita sudah punya pola terpadu. Jadi bukan lagi cuman Rapi, bukan lagi cuman orari, tapi semua sudah satu padu di dalam untuk membangun ekosistem komunikasi yang baik. Nah, secara spesifik tugas kami adalah membantu menyampaikan pada stakeholder yang berkaitan dalam hal layanan publik. Jadi kami sekali lagi tidak bisa secara serampangan juga langsung mengambil alih tugas fungsi pemerintah untuk menyampaikan informasi lebih jauh. Karena itu bukan, kami tidak punya kewenangan itu. Untuk menyampaikan informasi awal kepada masyarakat, boleh jadi. Iya, yang punya akses. Yang punya akses dalam hal ini, yang teman-teman yang mungkin punya radio, ya tentu kami akan sampaikan lewat radio itu, lewat handy talkie atau handy transceiver itu, ya tentu kami sampaikan bahwa ada kondisi seperti ini ya, seperti kemarin waktu ada gempa Palu kan, pekan lalu hari Sabtu kemarin, hari Selasa, Selasa kemarin, itu kami sampaikan ke teman-teman bahwa ada kondisi seperti ini. Tapi untuk upaya tindak lanjut, misalnya pasca bencana itu tentu kami juga tetap membantu masyarakat untuk nyampaikan informasi pada hal-hal yang sifatnya general saja. Tapi kalau misalnya sudah spesifik, ya tentu kami juga bukan wilayah ranahnya, kami. Tentu kami juga harus tahu diri bahwa ini lembaga kemasyarakatan, bukan pemerintah. Artinya ada stakeholder terkait yang punya ruang itu. Ya. Untuk misalnya menyiapkan 24 jam, semua teman-teman itu standby, Pak.
0: 24 jam. Nah,
1: bukan hanya dalam kondisi bencana. Menyambut tahun baru, menyambut hari raya, teman-teman itu mendirikan posko untuk membantu misalnya ada masyarakat yang boleh jadi sedang melintas, mereka tidak tahu jalur lalu lintasnya akan kemana, arahnya kemana, maka masing-masing teman-teman yang ada di posko itu akan saling mengabari dengan posko yang ada di daerah lain bahwa akan ada kendaraan dengan plat ini, dengan jenis ini akan melintas, mohon di ditunggu, misalnya diarahkan, seperti itu. Jadi bukan hanya bencana kami hadir di sana, tapi ada juga namanya bantuan komunikasi menghadapi Natal, Tahun Baru, Nataru ya. Kemudian Hari Raya itu kita teman-teman itu standby. Jadi layanan itu tetap kami buka. Tapi ada hal-hal, sekali lagi ada hal-hal yang sifatnya itu tugas fungsi pemerintah, ya tentu kami juga tidak bisa terlalu jauh untuk menginformasikan Saya kira seperti itu kalau posisi kami.
0: Iya, sekali lagi rapi ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau di kan dalam situasi darurat ini ada banyak informasi-informasi yang mungkin bersifat hoaks ini. Nah, kalau dan ini seringkali cepat menyebar ini. Nah, kalau di rapi sendiri bagaimana membantu memastikan informasi ini diterima masyarakat ini tetap akurat nih?
1: Ya, itu menjadi tantangan kami. Mm-mm. Karena literasi informasi itu ya
0: ada beberapa yang baca ya udah terima ya, tanpa memastikan dulu ini.
1: Betul. Jadi posisi kita itu ada di mana bersisian dengan digitalitas.
0: Mm-mm.
1: Itu pertama. Kemudian kita sedang bergerak juga untuk tetap menggunakan perangkat teknologi komunikasi yang konvensional. Itu tantangan yang secara teknis ya, karena kita berhadapan dengan teknologi yang cukup maju, dengan yang satunya lagi bukan tidak maju, tapi secara umum kalau kita bisa melihat lapisan generasi milenial itu, milenial ke bawah itu boleh jadi sudah tidak kenal apa perangkat komunikasi yang digunakan teman-teman di Rapi ataupun di Orari itu. Tapi itulah tantangan kita, bagaimana melakukan regenerasi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun literasi informasi, bukan hanya pada anggota Rapi tapi seluruh masyarakat. Bagaimana memahami, bagaimana membangun kemampuan masyarakat untuk mengenali, mengenali dan memetakan, baik kami di Rapi mendorong mereka mampu memetakan kebutuhan informasi, karena tidak semua informasi itu layak untuk kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mendorong masyarakat kita ini secara umum sekali lagi untuk mencari sumber informasi yang relevan. Itu yang, apakah itu nyambung dengan mereka atau tidak, itu masalahnya juga. Nah, jadi ada kondisi-kondisi di mana kita ini kan masuk dalam fase kebanjiran informasi. Iya.
0: Nah, kadang-kadang masyarakat juga kurang bisa memilah antara ini yang buatan ini atau yang sebenarnya.
1: Iya, itu di situ, sehingga kita butuh mendorong mereka mengenali kebutuhan informasi dulu. Mereka ini cari apa sekarang? Nah, kemudian mendorong mereka memiliki kemampuan analisis, dalam hal ini mengolah dan menyatukan informasi menjadi pengetahuan yang bermakna. Itu penting juga agar mereka tidak hanya misalnya melihat informasi secara parsial atau setengah-setengah saja, sampai akhirnya mereka memahami informasi itu tidak utuh. Itu. Kemudian yang keempat, ada kemampuan kritis untuk menguji kebenaran informasi. Karena itu untuk upaya menangkal disinformasi. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana mereka sudah masuk dalam upaya-upaya menyebarluaskan kembali, namanya diseminasi. Bagaimana menyampaikan informasi secara etis, bertanggung jawab dan efektif kepada masyarakat luas. Itu tantangan kita dalam menghadapi di mana posisi kita kebanjiran informasi. Jadi di Rapi juga itu kita dorong terus kepada teman-teman melalui bimbingan organisasi bahwa kita menghadapi lapisan masyarakat yang seperti ini, yang sedang kebanjiran informasi itu. Iya.
0: Nah, ini karena kita sudah berada di ujung ini. Mungkin ada ini saya satukan saja ini harapan dan pesannya yang ingin disampaikan kepada masyarakat di dalam membangun budaya sadar bencana, kemudian kesiapsiagaan menghadapi bencana di sore hari ini ya.
1: Baik, tentu dalam konteks komunikasi ya, komunikasi radio, kami mendorong kepada segenap lapisan masyarakat, stakeholder yang terlibat di dalamnya maupun yang secara sadar bahwa kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Tentu kami mengajak agar kita memahami betul di mana ruang masing-masing. Kita sama-sama menjaga ekosistem komunikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah sampai ketemu di sana saat ada kondisi darurat. Harapan kita ke depan, semua masyarakat bukan hanya melihat teknologi yang ada hari ini, tapi mari kita melihat teknologi yang siap dengan ragam kebutuhannya. Kalau misalnya HP bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti biasanya, mari kita juga tetap sadar bahwa ada teknologi komunikasi yang masih bisa hidup di saat kondisi darurat, kala smartphone kita sudah tidak sanggup lagi untuk menyapa keluarga yang ada di seberang sana. Karena bencana itu bukan lagi urusan apa yang harus kita makan, tapi kita terkoneksi dengan siapa. Saya kira seperti itu.
0: Oke. Dan pendengar, sampai tidak terasa ini bersama kita dalam program Keuntungan di sore hari ini telah sampai di penghujung acara, dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita di sore hari ini, Bapak Salahuddin Esos MM, dan terima kasih atas kesempatannya dan informasi dan edukasi yang telah dibagikan kepada pendengar RRI Mamuju di sore hari ini. Dan semoga dialog hari ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya kesiapsiagaan dan komunikasi kebencanaan di tengah masyarakat. Oke pendengar, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional.
3: Ya, mendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan bergabung ke RRI Sekawar Wilhelmat mengikuti Gemas Harapati Maju.
1: Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, dan juga Mamuju serta Palu, Ampana, serta Tolitoli di program Gemas Harapati Maju edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Seliwati Dewi Manampah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.
1: Hari ini edisi Selasa 23 Juni 2026. Kita awali dengan informasi dari RRI, Bau-Bau. Di sana ada Siti Nur Hardianti. Selamat sore, Siti Nur Hardianti. Ya, selamat sore RRI Bau-Bau. Baik, Siti Nur Hardianti dari...
2: Ya, baik pendengar, kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Upaya memperkuat legalitas usaha pelaku UMKM terus didorong pemerintah Kota Bau-Bau melalui forum bisnis UKM yang digelar DPMPTSP. Pelaku usaha mendapat pendampingan terkait nomor induk berusaha, sertifikat halal, dan pangan industri rumah tangga. Informasi terkait hal itu dilaporkan Hairul Mulko.
3: Maka besar harapan kita usaha mikro ini mampu untuk dijalankan oleh masyarakat dan mampu terakhir memberikan kesejahteraan.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP menggelar forum bisnis pelaku usaha mikro dan kecil dengan tema strategi percepatan legalitas usaha dasar NIB, sertifikat halal, dan PIRT pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat akses pelaku UMKM terhadap legalitas usaha sebagai langkah meningkatkan daya saing dan memperluas peluang pasar. Staf ahli Wali Kota Bau-Bau Eko Prasetya mengatakan, forum tersebut menjadi wadah pendampingan bagi pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB, sekaligus memberikan pemahaman mengenai sertifikasi halal dan pangan industri rumah tangga atau PIRT. Menurut Eko Prasetya, legalitas usaha dan jaminan kualitas produk menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan konsumen serta mendorong produk UMKM lebih kompetitif di pasaran.
3: Kegiatan yang sudah diselenggarakan hari ini selaras dengan apa yang menjadi visi besar Bapak Wali Kota kita, mewujudkan Bau-Bau yang ramah, cerdas,
5: sejahtera.
3: Nah, sejahtera ini bagaimana para pelaku usaha yang merupakan penopang dari ekonomi besar kita, karena mereka di mikro-mikro jejaringnya sangat banyak, dan kemudian ini seluruh lapisan masyarakat bisa untuk menjangkau itu. Maka besar harapan kita usaha mikro ini mampu untuk dijalankan oleh masyarakat dan mampu terakhir memberikan kesejahteraan.
4: Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bau-Bau, Panti Fridayanti, menjelaskan forum bisnis kali ini difokuskan kepada pelaku UMKM karena sektor tersebut merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Menurut Panti, pemerintah tidak hanya ingin membantu UMKM bertahan di tengah tantangan ekonomi, tetapi juga mendorong mereka naik kelas melalui kepemilikan legalitas usaha yang lengkap.
6: Kenapa pelaku usaha UMKM? Yang pertama, karena kondisi ekonomi hari ini yang sedang sulit, dan kita tahu bersama bahwa UMKM itu adalah main backbone of economy atau tulang punggung yang sangat penting dalam ekonomi kemasyarakatan hari ini. Maka yang menjadi fokus dan target kita adalah bagaimana pelaku UMKM hari ini bisa kita bukakan pintu atau kita fasilitasi untuk bisa naik kelas.
4: Fanti menambahkan kegiatan tersebut juga memanfaatkan program pendampingan sertifikasi halal gratis dari Kementerian Agama yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Karena itu, para pelaku usaha diharapkan segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melengkapi legalitas usahanya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
2: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Siti di RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita ke RRI Mamuju. Di sana ada Fitri yang akan menginformasikan informasi dari RRI Mamuju. Silakan rekan Fitri.
7: Iya, terima kasih. Pendengar, laporan dari RRI Mamuju di sore hari ini, Polda Sulawesi Barat bersama BPOM berhasil gagalkan peredaran ribuan obat keras ilegal berupa pil boje di wilayah Mamuju. Berikut laporan rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
8: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis ya, terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk
5: Tim gabungan Diskrimsus Polda Sulawesi Barat bersama Balai POM berhasil menggagalkan peredaran 2.865 butir obat kelas ilegal jenis Terexifenidil atau pil boje di wilayah Mamuju. Dua orang terduga pengedar berinisial GS 22 tahun dan IA 38 tahun berhasil diciduk tangan petugas di Jalan Abdul Syukur, Kelurahan Karema. Keduanya diketahui merupakan pengangguran yang sudah menjalankan aksi haram ini selama 2 tahun. Selain mengamankan puluhan paket siap edar di lokasi penangkapan, petugas juga berhasil membongkar gudang penyimpanan rahasia di kawasan perumahan di Mamuju dengan temuan stok cadangan sebanyak 2.801 butir. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Ivan Wahyudi menyatakan operasi ini berhasil dilakukan berdasarkan informasi intensif dari masyarakat. Lebih lanjut, AKBP Ivan Wahyudi menambahkan dari hasil pengembangan kedua pelaku mengaku mendapatkan suplai obat secara online dan bukan dari apotek setempat. Atas perbuatan kedua tersangka telah diserahkan ke Balai POM dan dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
8: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis ya, terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk kronologisnya, pada awalnya kita mendapatkan informasi dari lapangan, dari masyarakat. Lalu kami bersama BP POM melaksanakan penyelidikan dan melakukan penangkapan, tertangkap tangan pada dua orang atas nama GS dan J. Di tangannya setelah kami jumlahkan ada sekitar 2.865 tablet Trihexifenidil dan uang tunai sebesar 123.000, yang mana pil ini akan dijual dengan harga 8.000 per butirnya dan mendapatkan omset sekitar 22.900.000 jika dikalikan per butirnya.
9: Untuk tersangka sendiri kemudian nantinya dikenakan pasal apa?
8: Untuk tersangka sendiri dikenakan, kami serahkan ke POM, Balai POM, Balai POM. Yaitu kami kenakan pasal 435 Jo dan pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan serta pasal 436 ayat 2 junto pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan junto lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
9: Untuk tersangka sendiri pekerjaan sebagai apa?
8: Untuk tersangka sendiri pekerjaannya pengangguran ya, dan menjual sudah sekitar 2 tahun yang lalu.
9: Adakah pengembangan lagi?
8: Pengembangan di atasnya pengembangan dia membeli secara online.
9: Oh, bukan dari apotek di?
8: Bukan dari setelah penangkapan pertama, penangkapan kedua, penangkapan ketiganya di atasnya lagi dia membeli secara online.
9: Mungkin sedikit himbauan ke masyarakat mungkin.
8: Ya, himbauan kepada masyarakat agar masyarakat tidak membeli obat keras tanpa resep dari dokter ataupun malah menjual atau mengedarkan obat keras tanpa kewenangannya dan tidak menggunakan obat-obat keras selain dalam rangka pengobatan. Dan yang terakhir adalah apabila ada penyalahgunaan di masyarakat bisa dilaporkan kepada Polri maupun ke Balai POM.
9: Terima kasih.
5: Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan obat terlarang. Dengan penggagalan ini, setidaknya 1.432 warga Mamuju berhasil diselamatkan dari bahaya konsumsi.

0: Mengatakan pihaknya telah menekankan melalui panitia pemilihan di tingkat desa agar melakukan pendataan maupun pencacahan masyarakat secara menyeluruh, terutama yang sesuai ketentuan telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi laporan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih. Ia juga mengatakan dinamika dan pandangan politik masyarakat di tingkat desa saat ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga pihaknya optimis angka partisipasi masyarakat dalam pilkades kali ini akan meningkat.
1: Di 2026 ini kita sudah berupaya memaksimalkan kepada panitia agar semua masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing melakukan pencacahan pendataan secara penuh dari seluruh warga masyarakat di desa yang memenuhi syarat ketentuan untuk memilih di desanya. Sehingga dalam DPS itu begitu mengarah kepada DPT, diyakini dan dipastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang ada di desanya tidak terdata dalam DPT nanti, insya Allah.
0: Disinggung soal tantangan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pilkades, Kepala Dinas PMD Toli-Toli ini menjelaskan saat ini jarak antara rumah masyarakat dengan tempat pemungutan suara dinilai masih menjadi pemicu adanya warga yang tidak menyalurkan hak suara pada pelaksanaan pesta demokrasi seperti pilkades.
1: Dari hasil evaluasi kami memang ada beberapa desa yang masyarakatnya memilih untuk tidak datang memberikan hak suaranya disebabkan faktor-faktor tertentu. Okay. Contoh, ada satu desa masyarakatnya tinggal di tempat yang berjauhan dari TPS, maka ada sebagian masyarakat memilih untuk tidak datang disebabkan karena faktor jarak dan waktu tempuh di TPS itu. Maka tahun 2026 ini menjadi salah satu pertimbangan kami kepada panitia agar ini diantisipasi hal-hal yang mungkin bisa memicu kembali untuk tidak datangnya masyarakat di TPS memberikan hak pilih.
0: Dinas PMD Toli-Toli berharap seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara nanti, sehingga pilkada serentak di 44 desa dapat berlangsung sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin desa yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.
2: Baik, pendengar dari RRI Toli-Toli, kita akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada Risna Supratio. Silakan, Risna.
3: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Makassar untuk sore hari ini, Kemenlu RI harapkan pelaksanaan IGS 2026 di Makassar jadi pintu diplomasi investasi bagi kota Makassar. Kita ikuti laporannya bersama rekan Edwin Masud.
4: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berharap pelaksanaan Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS Diplomatic Tour 2026 di Makassar dapat membuka peluang investasi, perdagangan, dan kerjasama internasional bagi daerah. Kegiatan yang berlangsung 23 hingga 25 Juni itu akan dihadiri puluhan delegasi negara mitra. Dalam keterangan resminya, Direktur Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Ani Nigriawati, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya mempromosikan kekayaan kuliner, tetapi juga membuka peluang investasi, perdagangan, serta kerjasama antar negara. Ia juga menilai Indonesia Gastro Diplomacy Series atau IGS Diplomatic Tour 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi Kota Makassar kepada komunitas internasional.
5: Dan terkait potensi itu, bagaimana kita bisa mengkonversikan potensi itu menjadi sesuatu yang nyata melalui tadi Business and Investment Forum, menjembatani komunikasi, karena kan belum kenal, maka tak sayang kenalan dulu. Gitu kan ya, kenalan dulu, penjajakan, terjalin komunikasi, tindak lanjutnya, outputnya yang kita harapkan bahwa ini menjadi pintu awal yang efektif untuk terjalinnya nanti jejaring komunikasi, kemudian tentunya kerjasama, apakah itu dari aspek nanti minat untuk ekspor dari produk-produk unggulan dari Makassar, kemudian kedua kolaborasi kerjasama dalam aspek sister city, ya, kerjasama atau city diplomasi.
4: Sementara itu, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kota Makassar, Firman Hamid Pagara, menyebut IGS 2026 menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah Kota Makassar dan negara-negara mitra.
6: Jadi mereka bisa juga langsung berinteraksi dengan negara-negara tersebut. Jadi Makassar menjadi tuan rumah di IGS 2026 dari Kemenlu, dan Makassar juga menjadi tuan rumah untuk mempersilakan kepada seluruh Bapak Ibu kepala daerah yang ada di Sulawesi Selatan.

0: Tiar bilang, terus sudah itu ada penjajakan-penjajakan kerjasama, dan tentunya itu akan ada peningkatan investasi bagi Kota Makassar ketika hal tersebut sudah dilaksanakan, baik itu melalui teman-teman swasta yang menanamkan modalnya di Makassar ataupun melalui proyek-proyek pemerintah yang ada di Makassar yang dibantu.
1: Makanan Indonesia ini memang semakin lama semakin dikenal, kita perluasan restoran Indonesia.
2: Ditambahkan, melalui IGS Diplomatic Tour 2026, Kota Makassar diharapkan semakin dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, investasi, dan diplomasi di kawasan Indonesia Timur.
3: Demikian informasi dari RRI Makassar, segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Skor Real 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
5: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita menuju ke Kota Palu. Di sana ada rekan Maria Immaculata yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Maria.
6: Baik, terima kasih. Saya Liwati dari Palu, pendengar. Pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah, memberikan dampak kerusakan terhadap sejumlah rumah warga di Kabupaten Sigi. Merespon hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, telah menyiapkan rancangan pembangunan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat.
7: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan segera membangun hunian sementara atau huntara untuk warga terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 di wilayah Kabupaten Sigi. Pembangunan huntara tersebut ditargetkan akan mulai dilaksanakan setelah pemerintah Kabupaten Sigi merampungkan data jumlah warga yang rumahnya mengalami rusak berat. Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Rianto saat ditemui di posko penanggulangan bencana di Kota Palu menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan desain bangunan huntara untuk warga terdampak gempa bumi. BNPB menyiapkan hunian berukuran 6x6 meter atau setara bangunan rumah tipe 36, serta dilengkapi dengan sarana sanitasi berupa toilet, serta mandi cuci kakus atau MCK. Ia menyebut saat ini pihaknya masih menunggu data warga yang berhak menerima huntara dari pemerintah Kabupaten Sigi. Data tersebut nantinya akan dijadikan sebagai dasar jumlah huntara yang akan dibangun serta titik lokasi bangunannya.
8: Namun kami dari BNPB dengan provinsi, kami sudah menyiapkan sebenarnya konsep huntaranya. Nanti kurang lebih ukurannya 6x6, cukup layak menurut kami. Itu nanti ya seperti rumah tipe 36, nanti rumah yang memang katakanlah semi permanen dan termasuk nanti dilengkapi dengan sarana sanitasi atau katakanlah toilet maupun ini ya untuk tempat MCK gitu. Desainnya kami sudah ada, tinggal nanti sebenarnya kami ini dan ya akan mengerjakan pun sudah siap. Kami sebenarnya hari ini akan menyampaikan ataupun meminta kepada Bupati Sigi paling tidak berapa dulu yang sudah siap hasil verifikasi validasi rumah yang rusak berat yang akan dibangun itu berapa.
7: Agus menambahkan, huntara tersebut rencananya akan dibangun di lahan milik masing-masing warga. Lokasi tersebut dipilih karena sebagian warga masih memiliki lahan yang cukup untuk mendirikan huntara serta dekat dengan sumber mata pencaharian. Saat ini warga yang rumahnya terdampak gempa bumi masih menempati tenda pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah. Agus memastikan BNPB akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan waktu aman bagi warga agar bisa kembali menempati rumah mereka masing-masing.
6: Demikian informasi dari Palu untuk Gemasaripati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Maria Immaculata bersama rekan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Seli.
5: Baik, terima kasih rekan Maria Immaculata dari RRI Palu sudah menyampaikan informasinya sore hari ini. Selanjutnya kita ke RRI Ampana. Di sana ada Yuni Safira. Selamat sore Yuni Safira, silakan informasi Anda.
9: Baik, terima kasih informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Sebanyak 28 mahasiswa KKN UGM mulai pengabdian di Kepulauan Togean. Bupati Ilham Lawidu harapkan lahir inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
10: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu SH menerima secara langsung mahasiswa program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gajah Mada gelombang 2 tahun 2026 di Desa Lebiti, Kecamatan Togean. Sebanyak 28 mahasiswa dari berbagai fakultas akan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama 50 hari di wilayah Kecamatan Togean. Dalam sambutannya, Bupati Ilham Lawidu menyampaikan rasa syukur, bangga, dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Universitas Gadjah Mada kepada Kabupaten Tojo Una-Una sebagai lokasi pelaksanaan KKN PPM. Menurutnya, kehadiran mahasiswa KKN tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga membawa energi baru, gagasan, dan inovasi yang dapat membantu masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dan pemberdayaan.
11: Hari ini dengan kedatangan adik-adik selama 50 hari ke depan, mungkin masyarakat belum bisa merasakan ini manfaatnya. Tetapi saya pastikan dengan kehadiran adik-adik di tempat ini, 5-10 tahun yang akan datang, apa yang adik datangkan di sini ini, itu nanti akan kelihatan hasilnya. Saya pastikan itu. Saya merasakan kegembiraan dan merasakan kebanggaan yang sangat luar biasa karena sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan dan saya pikirkan sebelumnya. Hari ini kita bisa bersama bersilaturahim dengan adik-adik mahasiswa yang sangat-sangat jauh tempatnya.
10: Bupati berharap para mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat setempat, menggali potensi desa, serta memberikan kontribusi nyata melalui program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia juga mengajak pemerintah desa dan seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan selama pelaksanaan KKN berlangsung. Rahmawati Tani melaporkan.
9: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
5: Terima kasih rekan Yudi Safira dari RRI Ampana. Kita ke RRI Bone, di sana ada Andi Imran yang sudah bergabung bersama kami, akan menyampaikan informasi dari RRI Bone. Silakan Andi Imran.
12: Terima kasih rekan Sally di RRI Toli-Toli. Selamat sore pendengar juga pemirsa. Sore ini RRI Bone menurunkan berita terkait dengan pembangunan jembatan gantung di Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone yang dalam tahap penyelesaian. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
13: Proses pembangunan jembatan gantung sepanjang 35 meter di lingkungan Barang, Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, kini memasuki tahap penyelesaian atau finishing. Selama proses pengerjaan, warga setempat mengandalkan jembatan darurat yang terbuat dari bambu. Jembatan darurat ini hanya bisa diakses oleh pejalan kaki karena materialnya dari bambu. Lurah Macope, Andi Ramli menyebut, jembatan gantung ini merupakan urat nadi penting yang menghubungkan Kelurahan Macope dengan Kelurahan Polewali. Selain menjadi akses utama petani menuju sawah dan perkebunan, jembatan ini juga menjadi jalur utama setiap hari bagi anak-anak sekolah menuju SD Impres 581 Macope.
14: Kalau ini nggak sudah penyisim nih, masih pakai kalau naik air ada kan ada jembatan darurat satu. Kalau kan selama ini dikerjai pada waktu banjir di saja, waktu banjir kemarin penyula itu tidak bisa lewat orang. Ada jembatan bambu satu. Sedang petis jembatan darurat untuk untuk orang saja pak bambu. Begitu juga bambu sih. Ada sekitar 300 meter dari situ ada jembatan bambu.
13: Dengan rampungnya jembatan ini nantinya diharapkan roda perekonomian dan akses pendidikan warga setempat dapat kembali berjalan dengan lancar dan aman.
12: Sekian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Sally di RRI Toli-Toli.
5: Terima kasih rekan Andi Imran dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Toli-Toli di mana ada kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini membuat sebagian masyarakat merasa khawatir akan potensi bahaya penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli menghimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir dan tetap menerapkan pola hidup bersih serta pola hidup sehat melalui gerakan 3M+. Berikut akan dilaporkan oleh reporter kami, Ruth Damayanti.
15: Baik, terima kasih rekan penyiar. Terkait kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini membuat sebagian masyarakat merasa khawatir akan potensi bahaya penyakit demam berdarah denggi di lingkup masyarakat. Lantas untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan staf pencegahan dan pengendalian penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Ibu Wahida.
16: Jadi penyakit demam berdarah ini bahkan penyakit infeksi virus yang ditularkan itu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi memang pada musim hujan ini, memasuki musim hujan ini, itu ada peningkatan populasi yang mana pada musim ini itu nyamuknya itu akan mengalami apa perkembangbiakan.
15: Lantas Bu Wahida, apa saja langkah-langkah dari Dinkes untuk meminimalisir adanya dampak DBD di kalangan masyarakat, Bu? Silakan, Bu.
16: Ya, jadi kami itu sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan dini tentang penanganan demam berdarah ini. Kemudian kami memberikan juga berupa edukasi-edukasi kepada masyarakat tentang penanggulangan demam berdarah ini dengan meningkatkan pemberantasan sarang nyamuk melalui pencegahannya itu melalui gerakan 3M plus. Yang pertama itu menguras tempat penampungan air. Jadi minimal dalam satu minggu kami himbau kepada masyarakat untuk menguras penampungan air itu minimal satu atau dua kali dalam satu minggu. Kemudian menutup tempat penampungan air dan memanfaatkan mendaur ulang barang-barang bekas seperti kaleng-kaleng bekas atau plastik-plastik itu. Karena itu merupakan tempat-tempat perkembangan nyamuk ini.
15: Kalau boleh tahu Bu, di tahun ini, tahun berjalan ini, apakah sudah ada data dari Dinkes sendiri? Berapa jumlah masyarakat yang terjangkit DBD?
16: Jadi pada bulan Januari itu ada 3 kasus, bulan Februari ada 2 kasus, kemudian Maret ada 3 kasus, ke bulan keempat itu ada 3 kasus, dan pada bulan kelima ini itu tidak ada kasus, Bu, bulan Mei.
15: Ya, untuk bulan berjalan ini berarti belum ada ditemukan juga ya, Bu?
16: Iya, belum ada, iya.
15: Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Bu, apakah di tahun 2025 ada peningkatan untuk kasus DBD di Kabupaten Toli-Toli, Bu?
16: Kalau yang tahun kemarin itu, tahun 2025 ada 92 kasus ya, Bu. Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan untuk tahun ini tidak ada peningkatan, Bu.
15: Berarti kalau dibandingkan dengan tahun berjalan ini sampai Juni ini masih minim ya, Bu, sebenarnya kasusnya?
16: Iya, masih minim. Jadi itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Toli-Toli untuk menjaga selalu kebersihan agar lingkungan kita sehat dan lingkungan kita ini bebas dari jentik, Bu.
15: Ya. Baik, terima kasih Bu Wahida selaku staf P2P Dinkes Toli-Toli.
5: Baik, demikian laporan dari Ruth Damayanti di RRI Toli-Toli. Kita menuju ke RRI Kendari. Di sana ada Yesi. Selamat sore Yesi, silakan laporan Anda.
17: Baik, terima kasih rekan Sally. Informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari terkait dengan news feature pembuatan tuli-tuli viral khas Buton akan disampaikan oleh rekan kami Yuliana Linda.
18: Kesuksesan usaha makanan khas Sulawesi Tenggara, tuli-tuli viral berawal dari pengalaman sederhana sang pemilik, Nur Aini Nurdin, yang sering mengidam cemilan khas daerah tersebut saat hamil. Nur Aini Nurdin menceritakan setiap kali mengidam, dirinya selalu meminta keluarga mengirimkan tuli-tuli dan kopi dari kota Bau-Bau. Dari kebiasaan tersebut, muncul keinginan untuk membuat sendiri makanan tradisional itu di rumah.
19: Saya pusing, enggak tahu apa saya mau bikin. Jadi saya jual gorengan kayak pisang goreng, ubi goreng, bakwan, tahu isi begitu. Tapi karena lamban, lakunya susah begitu. Jadi saya hentikan. Jadi saya coba lagi bikin ini tuli-tuli. Sambil saya bikin, saya praktekkan lah, terus saya kasih rasa lagi anak-anak. Saat itu kan ada anak-anak, teman-teman anakku itu yang masih STM. Mereka coba mie, jadi saya suruh bilang bagaimana, coba rasa lagi nih tuli-tuli. Katanya enak. Karena mereka bilang enak, jadi saya praktekan lah, saya bikin lah, saya coba lempar jual di KJB saat itu.
18: Penjualan gorengan yang berjalan lambat mendorong Nur Aini mencari alternatif usaha lain. Tuli-tuli buatan sendiri kemudian mulai dipasarkan di kawasan KJB. Respon masyarakat ternyata sangat positif. Pesanan terus berdatangan melalui Facebook, SMS, Messenger, dan WhatsApp. Jauh sebelum media sosial TikTok populer seperti sekarang.
19: Saya hanya otodidak. Saat itu kan ada teman cerita, katanya habis bikin tuli-tuli, saya tanya bagaimana caranya dibikin. Dia terangkan lah, tapi tanpa melihat prakteknya, hanya diceritakan saja, bilang seperti ini, seperti ini. Itu mie saya coba bikin saat itu. Tapi masalah rasanya itu memang masih sedikit kurang pas saat itu. Kayak garam-garamnya mungkin kan masih kurang pas kalau soal rasa. Tapi kalau untuk bentuknya, teksturnya sudah pas.
18: Pada percobaan pertama, bentuk tuli-tuli yang dihasilkan sudah sesuai harapan. Meskipun rasa masih perlu beberapa penyesuaian. Seiring waktu, kualitas produk terus disempurnakan hingga mendapatkan cita rasa yang disukai pelanggan. Perkembangan usaha semakin pesat berkat promosi dari mulut ke mulut dan dukungan media sosial. Nur Aini menegaskan kualitas rasa menjadi prioritas utama yang selalu dijaga meskipun harga bahan baku termasuk minyak goreng mengalami kenaikan.
19: Awalnya itu saya beli ubi dulu, ubi singkong. Setelah itu kupas, parut, kita peras lagi airnya. Setelah diperas airnya, kita jemur sampai betul-betul kering, hilang bau aroma kecut-kecutnya kan. Nah, setelah itu baru kita sangrai lagi. Disangrai, setelah itu baru mie disiram pakai air. Saya siram pakai air panas. Seperti kalau kita mau siram sinonggi kan, dia harus betul-betul airnya mendidih.
18: Komitmen menjaga kualitas serta konsistensi rasa menjadikan tuli-tuli viral terus diminati masyarakat dan menjadi salah satu kuliner khas Sulawesi Tenggara yang semakin dikenal luas.
17: Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari melengkapi informasi dalam Gema Saripati Maju untuk edisi sore hari ini. Saya Yesi dan kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, teman Bung Iksan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selanjutnya kembali ke rekan Sally di RRI Toli-Toli. Silakan.
5: Terima kasih rekan Yesi dari RRI Kendari dan pendengar dimanapun Anda berada, informasi seputar feature dari RRI Kendari. Ini mengakhiri seluruh rangkaian acara Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama Rio dan juga Ika. Mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar masih di 91,2 FM di RR Pro 1 Mamuju, dan berikut kami akan menginformasikan informasi cuaca untuk esok hari Rabu 24 Juni 2026 langsung dari BMKG Tampa Padang, dan kami sudah terhubung dengan rekan Ayu Indrawati. Halo, selamat sore.
2: Ya, selamat sore.
1: Iya, silakan laporannya, Mbak.
2: Baik, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk esok hari di wilayah Sulawesi Barat berlaku mulai tanggal 24 Juni 2026. Untuk di pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu Kecamatan Tutar, Alu, Limboro, Matanga, dan Tapango. Kemudian di wilayah Kabupaten Majene, yaitu Kecamatan Pambuang, Sendana, Tamerodo, Tubo, Malunda, dan Ulu Manda. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Untuk malam hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan di sebagian wilayah Sulawesi Barat dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu Kecamatan Tinambung, Balanipa, Limboro, Alu, dan Tutar. Kemudian di wilayah Kabupaten Majene, yaitu Kecamatan Banggai Timur, Pambuang. Kemudian di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Untuk dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya berkisar antara 70 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan 0 hingga 30 km per jam. Adapun peringatan dini agar masyarakat perlu mewaspadai adanya potensi angin kencang khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami kembalikan ke studio.
1: Iya, terima kasih rekan Ayu atas laporannya tentang cuaca di esok hari. Ya, pendengar, demikian laporan cuaca untuk esok hari di Rabu 23 Juni 2026 langsung dari BMKG Tampa Padang.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Berarti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kentongan lah.
0: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Iya, pendengar masih di 19.2 FM di sore menjelang petang. Ini sudah petang menjelang maghrib. Pendengar dan sampai di sini dulu saya menemani Anda dari pukul 19 hingga sore hari ini di RRI Pro 1 Mamuju. Dan untuk pecinta bola jangan lewatkan di pukul 1 ada Portugal versus Uzbekistan, kemudian di pukul 4 subuh ada Inggris versus Ghana nanti. Dan mungkin ini banyak ya mungkin yang penasaran dengan Portugal nanti. Dan saya pamit dari sini dan nantinya akan ditemani oleh rekan saya, oleh Mega Pika hingga tengah malam nanti, tepatnya di pukul 12 malam. Nah, dalam berbagai program di RRI Pro 157. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر

0: marbahazi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqoman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Bilang sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu, tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

0: Nak bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak nak tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

dan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

radhiyallahu anhu berkata, "Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah melihat siapa yang berkata." Nasihat ini sangat relevan dengan kisah seorang penjahat yang menasehati seorang anak muda agar lebih sering membaca bila ingin menjadi orang besar. Sang pemuda menuruti anjuran itu dan di kemudian hari dia menjadi orang yang berpengaruh karena tinggi ilmunya. Memang, nasihat dari orang yang ia sendiri tak melakukannya terkadang sangat berat untuk kita terima. Tetapi mengikuti nasihat yang baik dari manapun ia datang ternyata bermanfaat. Maka benarlah pesan Ali bin Abi Thalib, agar kita mampu mengikuti nasihat baik dari manapun datangnya, tanpa perlu melihat perbuatan buruk orang yang menasihati.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: RI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan sesaat kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sulawesi Barat.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Berita Sulawesi Barat Sari Berita. Gubernur Sulawesi Barat menegaskan tidak mengetahui besaran alokasi anggaran pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Barat. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Sulawesi Barat terus memperluas kolaborasi untuk menekan angka stunting. Pendengar, inilah Warta Berita Sulawesi Barat edisi Selasa 23 Juni bersama saya Mega Pika. Pendengar, kami mengawali informasi pertama. Gubernur Sulawesi Barat menegaskan tidak mengetahui besaran alokasi anggaran pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulawesi Barat. Marhadi Umar melaporkan selengkapnya.
1: Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka mengungkap isu yang beredar di masyarakat cukup meresahkan, terutama terkait anggaran koperasi desa Merah Putih. Menurutnya, ada informasi anggaran sebesar 1,6 miliar per koperasi, tapi dana yang sampai ke desa diduga hanya 800 hingga 900 juta. Hal tersebut disampaikan Gubernur pada saat pelaksanaan Rapim yang digelar pada Kamis lalu. Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Sulbar hanya memfasilitasi tanah hibah untuk pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Namun, pemerintah provinsi dan kabupaten tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut. Selain anggaran, ia juga menyoroti proses seleksi pengelola yang tidak transparan. Lokasi pembangunan gerai juga diperhatikan. Menurut Gubernur, ada gerai di lokasi strategis berpotensi berkembang, namun ada juga yang berada di lokasi kurang mendukung aktivitas ekonomi warga.
2: Demikian juga KDLP, Koperasi Desa Merah Putih. Saya kira para bupati sudah memfasilitasi tanah hibah, kami juga provinsi sudah memfasilitasi tanah hibah, aset-aset pemerintah provinsi yang memungkinkan untuk dibangun KDLP kita sudah berikan. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah sesuai? Isunya liar, katanya anggaran 1,6, tapi yang sampai pelaksanaan 800, 900, I don't know. Karena kami tidak pernah terlibat di dalam penyelenggaraan KDNP. Kami hanya memfasilitasi.
1: Gubernur berharap pemerintah pusat mengevaluasi seluruh program prioritas Astacita Presiden yang ada di daerah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Sulawesi Barat terus memperluas kolaborasi untuk menekan angka stunting. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
3: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat terus memperluas kolaborasi untuk menekan angka stunting demi menyiapkan generasi emas menyongsong bonus demografi 2030. Menggandeng Ikatan Adiaksa Dharma Akarini atau IAD Wilayah Sulawesi Barat dan IAD Mamuju, BKKBN memusatkan gerakan cegah stunting di kantor Camat Simboro, Mamuju pada Selasa 23 Juni 2026. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Wahida Paheng, menegaskan intervensi stunting kini tidak lagi dimulai saat anak lahir, melainkan jauh sebelum masa kehamilan. Salah satu strategi andalan BKKBN adalah LC-MIL atau elektronik siap nikah dan siap hamil sebagai alat edukasi faktor risiko bagi para calon pengantin. Tantangan BKKBN di Sulawesi Barat memang tergolong besar bersamaan dengan momentum Hari Keluarga Nasional ke-33. Data pendataan keluarga 2025 mencatat masih ada 217.504 keluarga beresiko stunting di Sulawesi Barat, di mana 44.769 keluarga diantaranya berada di Kabupaten Mamuju.
4: Pengantin, sehingga kami ada namanya, walaupun berbentuk aplikasi, namanya LC-MIL, siap nikah, siap hamil. Pertama kami mengeluarkan program ini, masa Kemenduk Bangga melarang kita hamil, melarang kita nikah? Bukan melarang menikah, tetapi boleh pasangan itu menikah, tetapi mungkin di dalam aplikasi LC-MIL itu ada prosedur-prosedur yang bisa kita taati supaya nanti tidak melahirkan anak stunting. Apa itu? Seperti tadi Pak Kajari, apa tuh lingkar-lingkar lengan ya, kekurangan gizi kronik. Karena begini, ternyata secara akademis untuk anak yang lahir stunting itu terlahir dari ibu 30%, terlahir dari ibu yang mengalami anemia, itu salah satu faktornya ya. Juga ibu yang terlalu muda. Kita tahu bahwa Sulawesi Barat ini angka perkawinan anaknya juga tinggi sekali Pak Kajati, ini juga merupakan PR kita untuk bagaimana mengedukasi. Dan juga salah satunya adalah terlalu tua juga tidak bisa. Jadi kami punya itu ada prinsip bahwa untuk keluar, lahir anak-anak yang tidak stunting, anak-anak berkualitas, jangan empat terlalu. Terlalu apa? Terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat, dan terlalu sering punya anak. Jadi tentu kesehatan reproduksi perlu juga di.
3: Melalui sinergi bersama IAD ini, BKKBN berharap pendekatan pencegahan stunting bisa bergerak lebih pasif. Fokus utama tidak hanya pada bantuan gizi, tetapi juga mencakup edukasi pola asuh, perbaikan sanitasi, serta penguatan ketahanan keluarga di tingkat akar rumput. RRI Mamuju, Muhammad Trusdiansa melaporkan.
0: Pendengar, TVRI Sulawesi Barat menyelenggarakan fokus group discussion pemanfaatan kecerdasan buatan untuk dunia penyiaran. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
5: TVRI Sulawesi Barat menyelenggarakan fokus group discussion atau FGD pemanfaatan kecerdasan buatan untuk dunia penyiaran Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor LPP TVRI Sulawesi Barat itu menghadirkan berbagai narasumber untuk membahas peluang dan risiko penggunaan teknologi AI di ruang redaksi, di antara yang hadir seperti KPID Sulawesi Barat, LPP RRI Mamuju, Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Sulawesi Barat, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, serta Universitas Muhammadiyah Mamuju. Kepala Stasiun LPP TVRI Sulawesi Barat, Mahyar, menjelaskan FGD penting untuk ruang evaluasi setelah setahun lebih TVRI Sulawesi Barat memakai aplikasi AI dalam penyiaran. Ia menegaskan lewat FGD ini, TVRI Sulawesi Barat ingin memastikan pemanfaatan AI tidak melanggar aturan dan ketentuan, khususnya yang berkaitan dengan kaidah jurnalistik dan hak publik atas informasi.
6: Memang hari ini kita menyelenggarakan FGD ya, FGD tentang pemanfaatan AI bagi dunia penyiaran. Nah, kenapa FGD ini perlu kita lakukan? Karena memang TVRI Sulawesi Barat sudah setahun lebih menerapkan aplikasi AI dalam penyiarannya. Sehingga kita perlu masukan dukungan dari berbagai pihak agar penggunaan AI ini tidak menyalahi aturan dan ketentuan khususnya dalam bidang jurnalistik.
5: Mahyar menilai berbagai masukan dari narasumber akan menjadi dasar pembenahan internal mulai dari kebijakan watermark AI hingga pengembangan program berbasis kecerdasan buatan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. FGD ini diharapkan menjadi langkah awal penyusunan panduan pemanfaatan AI di lingkungan TVRI Sulawesi Barat sekaligus memperkuat posisi lembaga penyiaran publik tersebut dalam menghadapi tantangan konvergensi media digital di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Berikut Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulawesi Barat, Mukmin, menegaskan pentingnya pedoman penayangan konten video berbasis AI di lembaga penyiaran. Kembali Muhammad Ilham melaporkan selengkapnya.
5: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat, Mukmin, menegaskan pentingnya pedoman penayangan konten video berbasis AI di lingkungan penyiaran usai FGD di kantor TVRI Sulawesi Barat Selasa 23 Juni 2026. Mukmin menjelaskan pedoman tersebut menjadi acuan lembaga penyiaran dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial agar siaran tetap akurat, berimbang, dan tidak merugikan publik di Sulawesi Barat. Ia menambahkan KPID Sulbar juga mengacu pada rambu-rambu serta edaran dari KPU Pusat sehingga pengawasan terhadap konten AI berjalan seragam dan terkoordinasi di tingkat nasional maupun daerah.
7: Dan kami dari KPD menyampaikan pedoman yang juga harus dipatuhi oleh teman-teman di lembaga penyiaran ketika menayangkan suatu konten video berbasis AI, tentu saja untuk menjaga supaya tidak terjadi disinformasi, tidak terjadi mispersepsi ataupun kesalahpahaman di masyarakat terkait video AI yang jika ditayangkan tidak disertai dengan keterangan yang lengkap dan sempurna.
5: Melalui FGD yang digelar TVRI Sulawesi Barat, Ketua KPID menekankan bahwa penerapan pedoman konten AI perlu segera disosialisasikan supaya setiap program siaran berbasis teknologi tersebut dapat diawasi, dievaluasi, dan dikoreksi bila berpotensi menyesatkan pemirsa. RRI Mamuju, Muhammad Ilham, melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih masih menemani kami dalam Warta Berita Sulawesi Barat Produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menggelar bakti kesehatan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Kegiatan operasi bibir sumbing dan juga sunat massal. Berikut disampaikan Marhadi Umar.
9: Ya, dalam rangka HUT Bayangkara ke-80,
1: Kepolisian Daerah Sulawesi Barat atau Polda Sulbar menggelar bakti kesehatan atau baktikes dalam rangka memperingati HUT Bayangkara yang ke-80 tahun. Berbagai layanan kesehatan gratis diberikan kepada masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan, hitanan massal, donor darah, operasi celah bibir dan lelangit, serta pemberian obat dan kacamata gratis di Rumah Sakit Bayangkara Hoging Santoso Sulbar pada Selasa 23 Juni 2026. Wakapolda Sulbar Brigjen Pol Hari Santoso mengatakan bahwa kegiatan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Untuk di tingkat pusat, acara dipimpin langsung oleh Kapolri dan Kapusdokkes Polri. Ia bersyukur

0: gratis, ada yang berupa penyuluhan, pemberian obat, ya. Ya, harapannya kita masyarakat di Sulbar sehat semua.
1: Lebih lanjut, Wakapolda berharap dengan adanya kegiatan bakti kesehatan ini, masyarakat di Sulawesi Barat dapat menjalani hidup yang sehat. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
2: Pendidikan Lembaga Swadaya Masyarakat Kartini Manakara menegaskan bahwa pemetaan kekerasan berbasis gender menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
3: Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat.
4: Lembaga Swadaya Masyarakat Kartini Manakara menegaskan bahwa pemetaan kekerasan berbasis gender atau KBG menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan di Sulawesi Barat. Direktur LSM Kartini Manakara, Dian Daniati, saat menjadi narasumber di Dialog RRI Mamuju, Senin 22 Juni 2026 mengatakan, pemetaan diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bentuk, sebaran, serta faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender. Data tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan program penanganan yang tepat sasaran. Dian mengungkapkan, Sulawesi Barat masih menghadapi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama. Ia menilai penanganan KBG tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu lembaga atau instansi tertentu. Dian menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, hingga media dalam membangun sistem perlindungan yang kuat bagi korban kekerasan berbasis gender.
3: Mengapa kemudian KBG itu penting untuk dilakukan pemetaan? Karena tadi bahwa kekerasan berbasis gender ini bukanlah persoalan individu atau keluarga, tetapi merupakan persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan semua pihak. Karena tentunya dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat, pembangunan daerah, serta masa depan generasi yang akan datang. Di Sulawesi Barat sendiri, seperti dengan daerah lainnya di Indonesia, masih terjadi berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak serta kelompok rentan. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganannya tidak boleh dilakukan secara parsial oleh Kartini Manakara saja atau Dinas Pemberdayaan Perempuan saja atau teman-teman media saja. Dibutuhkan koordinasi, sinergi, dan tentunya yang paling penting adalah komitmen daripada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil atau komunitas dan seluruh stakeholder terkait terhadap pencegahan kekerasan berbasis gender.
4: Menurut Dian, komitmen lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat langkah pencegahan, meningkatkan akses layanan bagi korban, serta membangun kesadaran publik mengenai pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. LSM Kartini Manakara berharap hasil pemetaan KBG dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tingkat masyarakat. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, angka kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat diharapkan dapat ditekan secara signifikan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pendidikan Universitas Walacea Mamuju sukses menggelar wisuda bagi ratusan mahasiswa angkatan kedua dalam program Sarjana dan Diploma Tahun Akademik 2025-2026. Berikut laporan dari Muhammad Rusdiansyah.
5: Wisuda kali ini prestasi anak-anak itu mengalami peningkatan dibanding dengan baik dari segi jumlah wisudawan, ya.
6: Universitas Walacea Mamuju sukses gelar acara wisuda angkatan kedua untuk program sarjana dan diploma tahun akademik 2025-2026. Sebanyak 198 lulusan resmi dikukuhkan, terdiri dari 118 lulusan diploma 3 farmasi, 30 lulusan diploma 3 kebidanan, serta 50 lulusan sarjana keperawatan. Pada wisuda kali ini, prestasi mahasiswa dilaporkan mengalami peningkatan dengan rata-rata IP KPK kelulusan mencapai 3,5. Rektor Universitas Walasea, Profesor Dr. Hajah Kartini Hanafi Idris menyebutkan kampusnya yang merupakan penggabungan dari STIKES Anini

0: Sada Mamuju dan Sekolah Tinggi Informatika Makassar ini hadir untuk memotivasi generasi muda agar mau melanjutkan pendidikan tinggi sekaligus menekan angka pernikahan dini dan kemiskinan di Sulawesi Barat. Terkait serapan kerja, Prof. Kartini menambahkan lulusan kesehatan sangat dibutuhkan daerah untuk menangani masalah stunting dan gizi ibu hamil.
1: Wisuda kali ini prestasi anak-anak itu mengalami peningkatan dibanding dengan baik dari segi jumlah wisudawan ya. Angkatan kedua hari ini dan sebelumnya angkatan satu itu kurang lebih 150 sekian ya. Saya lupa angka pastinya, tapi alhamdulillah hari ini ada tambahan. Kemudian dari segi kualitas indeks prestasi kumulatif mahasiswa juga mengalami peningkatan. Alhamdulillah hari ini wisudawan kita ya yang memiliki indeks prestasi tertinggi itu ada di 3,8 dan jika dirata-ratakan dari seluruh wisudawan itu alhamdulillah rata-rata IPK-nya 3,5.
0: Pihak yayasan dan kampus berkomitmen maju menjadi salah satu universitas yang unggul di Sulawesi Barat dalam menyediakan tenaga siap kerja di dunia profesional. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Dengar demikian rekan informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi hari ini 23 Juni 2026. Saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas, tim reporter, teknik yang bertugas hari ini. Pendengar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: setiap peristiwa. RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan paket siaran ulang Kiprah Desa, Tumpang Sari Jagung, dan Kacang Tanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga tani dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali malam hari ini dalam program acara Kiprah Desa. Harapan kami Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kelancaran dalam melakukan usaha pertanian Anda. Warga tani yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kami akan menguraikan mengenai teknologi tumpang sari tanaman jagung dan kacang tanah. Namun sebelum kami menguraikan lebih jauh mengenai seperti apa teknologi tumpang sari tanaman jagung dan kacang tanah ini, kita nikmati dulu sebuah lagu berikut ini.

tentunya para petani senantiasa mengharapkan keuntungan dari budidaya tanaman yang dilakukan. Meskipun tanaman berhasil tumbuh dengan subur, bukan berarti untung besar sudah pasti diraih. Pasalnya, hasil akhir itu tergantung dari harga jual. Nah, salah satu kerugian yang sering dialami para petani adalah akibat harga jual yang jatuh saat panen raya. Padahal saat itu menanam satu jenis tanaman budidaya saja. Di saat harga salah satu komoditi anjlok, ada juga komoditi lain yang harganya naik. Harusnya fenomena seperti ini bisa kita analisa untuk mengambil celah. Dari perbedaan harga tersebut, kita justru bisa menjaring beberapa harga sekaligus. Teknik multikultur ini sudah banyak diterapkan oleh petani dan biasa juga disebut dengan istilah tumpang sari. Tumpang sari merupakan salah satu usaha menanam beberapa jenis tanaman pada lahan dan waktu yang sama, yang diatur sedemikian rupa dalam barisan tanaman. Adapun tanaman yang akan ditumpang sarikan haruslah memenuhi beberapa syarat. Salah satu syarat tanaman tumpang sari adalah harus bisa bersinergi satu sama lain dan tidak saling bersaing dengan negatif. Salah satu model tumpang sari yang tanamannya saling bersinergi adalah tumpang sari antara jagung dan kacang tanah. Pertanyaannya adalah kenapa disebut saling bersinergi? Perlu kita ketahui bahwasanya tanaman jagung merupakan salah satu tanaman yang sangat membutuhkan unsur nitrogen untuk menunjang pertumbuhan tingginya. Para petani seringkali melakukan pemupukan dengan pupuk yang mengandung banyak unsur nitrogen seperti ZA dan urea. Disinilah kacang tanah akan mampu menggantikan peran pupuk nitrogen. Keuntungan lainnya dalam penanaman tumpang sari tanaman jagung dan kacang tanah adalah mengurangi erosi, meningkatkan pendapatan petani. Keuntungan lain mampu meningkatkan efisiensi penggunaan faktor lingkungan dan tenaga kerja, menekan serangan gulma, penyakit, dan selain itu dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air.

Warga tani yang berbahagia sebelum memulai untuk melakukan tumpang sari tanaman jagung dan kacang tanah, sebaiknya kita menentukan terlebih dahulu musim tanam. Untuk melakukan tumpang sari antara tanaman jagung dan kacang tanah ini, sebaiknya dipilih bulan yang sudah memasuki musim kemarau. Karena kemarau yang panas justru baik untuk pertumbuhan tanaman jagung dan kacang tanah. Selanjutnya adalah pengolahan tanah. Tanah digemburkan dan dicangkul sedalam 10 sampai 15 cm. Selanjutnya dibuat bedengan. Arah bedengan menghadap barat timur atau disesuaikan dengan kondisi lahan. Lebar bedengan 170 sampai 180 cm dan panjang sesuai dengan kebutuhan. Antara bedengan dibuat saluran 20 sampai 30 cm untuk mengalirkan air. Pada pola tumpang sari jagung dan kacang tanah, diatur di mana jagung sebagai tanaman pokok dan kacang tanah sebagai tanaman selah.

Petani yang berbahagia, selanjutnya adalah penanaman. Pada pola penanaman tumpang sari ini, kacang tanah ditanam terlebih dahulu sebelum menanam jagung. Jarak tanaman kacang tanah adalah 25 x 25 cm. Kacang ditanam pada lubang tanam dengan kedalaman 3 cm dan diisi 2 benih kacang pada setiap lubangnya. Khusus pada area bedengan, kacang tanah hanya ditanam di tepi bedengan saja, jangan di tengah permukaan bedengan. Karena yang ditanam di tengah permukaan adalah jagung. Selanjutnya, tunggu hingga tanaman kacang telah memiliki beberapa daun atau berumur sekitar 3 minggu. Setelah itu, baru dibuat lubang di atas bedengan untuk menanam jagung. Lubang tanaman dibuat sedalam 2-3 cm dengan cara tunggal, dengan jarak antar barisan tanaman 200 cm dan jarak dalam barisan 40 cm. Sehingga dalam setiap bedengan terdapat 1 baris tanaman jagung dan 5 baris tanaman kacang tanah. Tunggu beberapa hari, maka jagung akan tumbuh dengan subur bersama dengan tanaman kacang tanah. Akar jagung yang bersimbiosis dengan kacang tanah akan langsung menyerap nitrogen sebanyak-banyaknya sehingga cepat tumbuh besar. Kalau sudah ditanam jagung, maka Anda bisa sesekali melakukan pengairan pada bedengan dengan interval 10 sampai 14 hari sekali. Berikutnya adalah pemupukan. Dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat tanam dan pada saat tanaman telah berumur 1 bulan. Dosis pupuk keseluruhan yang digunakan adalah untuk jagung 120 kg urea, 65 kg SP36, dan 50 kg KCL. Sedangkan dosis pupuk untuk kacang tanah adalah 40 kg urea, 80 kg SP36. Cara pemupukan yaitu pupuk yang akan diberikan dicampur jadi satu, kemudian dibuat larikan dekat barisan tanam, sekitar 5 cm dari barisan tanaman dengan kedalaman antara 5 sampai 7 cm. Pupuk ditabur sepanjang larikan, kemudian ditutup kembali dengan tanah.

Warga tani yang kami banggakan selanjutnya adalah pemeliharaan. Perawatan atau pemeliharaan tanaman meliputi beberapa kegiatan, antara lain penyulaman, penyiangan, dan pembumbungan. Penyulaman sebaiknya dilakukan agar tidak ada spot-spot kosong yang akan diisi oleh gulma. Penyulaman untuk tanaman jagung dilakukan antara 4 sampai 7 hari setelah tanam, sedangkan untuk kacang tanah antara 5 sampai 10 hari setelah tanam. Penyiangan dan pembumbungan dilakukan paling tidak sebanyak 2 kali atau menyesuaikan dengan kondisi gulma. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dimaksudkan agar kesehatan tanaman dapat terjaga sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pengendalian hama maupun penyakit dengan menggunakan pestisida sebaiknya dilakukan dengan bijaksana, karena bahan kimia ini bisa membunuh hama tetapi juga sekaligus membunuh predatornya. Selanjutnya adalah pemanenan. Pemanenan tanaman jagung dapat dilakukan setelah tanaman berumur sekitar 90 hari dengan tanda-tanda biji jagung cukup tua untuk dipanen, yaitu klobot telah berwarna kuning kecoklatan. Bila dikupas, biji terlihat mengkilap dan bila ditekan dengan kuku tidak meninggalkan bekas. Cara panen dilakukan dengan menyabit batang jagung setinggi pinggang, kemudian jagung langsung dipetik dan dikupas klobotnya. Dijemur sampai kadar air 12%. Saat menjemur, jangan membiarkan tongkol jagung terhampar di atas tanah tanpa diberi alas, karena akan mudah terkontaminasi jamur. Biji yang telah kering dipipil dan kemudian ditampi, kemudian dimasukkan ke dalam karung yang bersih dan jagung sudah siap untuk dijual. Nah, saudara pendengar, warga tani yang berbahagia, demikian uraian kami mengenai teknologi tumpang sari tanaman jagung dan kacang tanah. Semoga bermanfaat.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: segera bergabung dengan Pro 3.
1: Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadilah melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
3: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
2: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
2: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
5: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
6: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
5: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
6: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
7: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
6: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
8: Saya menerima perwakilan
9: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
10: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
11: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
9: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
12: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pasjo mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
12: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
13: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
14: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
13: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.

0: 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
1: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Di darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
0: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
2: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
0: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
4: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa.

0: kita sendiri. Pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu DEAL 2026 bukan sekedar forum koordinasi. DEAL ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
1: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
4: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
5: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jujur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
4: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
6: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penjemputan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabakesra Setdawa Jawa Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemapruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
7: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perubahan ibadah bagi kita semua.
6: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: saya.
1: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, dan setelah kami hadirkan Warta Berita Pendengar, kami hadirkan Mimbar Agama Buddha.

Asa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aparuta tesang apatasa duara ye sotawantu pamucantu sadang. Terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Dharma indah di awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pula pada akhirnya. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia dan para pendengar RRI di Mamuju dimanapun berada, berjumpa lagi dalam mimbar agama Buddha dengan tema menginspirasi kehidupan yang lebih baik penuh kebajikan di hari Magga Puja. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia dan para pendengar RRI dimanapun berada, umat Buddha pada hari ini di bulan Februari memperingati hari Magga Puja yang ke-2569 Buddhis Era tahun 2025. Apa hari raya Magga Puja itu? Hari raya Magga Puja adalah hari memperingati 4 peristiwa langka yang terjadi dalam sehari di wihara Wilwana Hutan Bambu di dekat Raja Gaha pada hari Purnama di bulan Magga, bulan ke-11 penanggalan India kuno di masa kehidupan Sang Buddha, diperkirakan tahun 587 sebelum Masehi. Saat hari Magga Puja, peristiwa utama atau penting apa yang diperingati? Peristiwa utama yang terjadi saat hari Magga Puja adalah yang pertama, berkumpulnya 1250 bhikkhu untuk mengunjungi Sang Buddha tanpa diundang, tanpa pemberitahuan dulu di Wihara Wilwana. Peristiwa tersebut terjadi pada hari yang sama pada saat munculnya fenomena bulan Purnama di malam hari. Yang kedua, mereka semuanya telah mencapai tingkat kesucian arhat. Yang ketiga, para bhikkhu tersebut adalah para siswa Sang Buddha yang telah ditakbiskan sendiri oleh Sang Buddha dengan ucapan ehi bhikkhu. Dan yang keempat, para bhikkhu tersebut adalah para arhat, orang yang telah mencapai tingkat kesempurnaan batin tertinggi dengan memiliki pengetahuan abhinya atau kemampuan batin. Peristiwa penting ini dinamakan Caturangga Sanipata yang berarti pertemuan besar para arahat yang diberkahi dengan 4 faktor, yaitu seperti tersebut di atas. Peristiwa penting ini terjadi hanya 1 kali dalam kehidupan Sang Buddha Gotama, yaitu pada saat Purnama penuh di bulan Magga Februari. Tahun 587 sebelum Masehi, pada waktu itu, 1250 orang bhikkhu datang secara serempak pada waktu yang bersamaan tanpa adanya undangan dan perjanjian sebelumnya ke tempat kediaman Sang Buddha di wihara Wilwana, Wilwana Rama, yang berarti hutan pohon bambu di kota Raja Gaha. Mereka datang dengan tujuan untuk memberikan hormat kepada Sang Buddha. Sekembalinya mereka dari tugas menyebarkan dhamma dan melaporkan hasil penyebaran dhamma yang telah mereka lakukan tersebut. Para bhikkhu yang berkumpul pada peristiwa Magga Puja itu telah mencapai tingkat kesucian yang tertinggi, yaitu arhat. Mereka telah berhasil membasmi semua kilesa atau kekotoran batinnya sampai ke akar-akarnya.
sehingga mereka dikatakan telah kinasawa atau bersih dari kekotoran batin. Mereka tidak mungkin lagi berbuat salah, mereka telah sempurna. Mereka memiliki abinya atau kemampuan batin yang lengkap yang berjumlah 6 jenis, yaitu pupeniwasanusati nyana yang berarti kemampuan untuk mengingat kembali tumimba lahir yang terdahulu. Dibaca kunyanya berarti kemampuan untuk melihat alam-alam halus dan kesanggupan melihat muncul lenyapnya makhluk-makhluk yang bertumimba lahir sesuai dengan karmanya masing-masing. Asawa kaya nyana yang berarti kemampuan untuk memusnahkan asawa atau kotoran batin. Ceto paria nyana yang berarti kemampuan untuk membaca pikiran makhluk-makhluk lain. Diba sota nyana yang berarti kemampuan untuk mendengarkan suara-suara dari alam apaya, alam manusia, alam dewa, dan alam Brahma yang dekat maupun yang jauh. Dan idiwadana nyana yang berarti kekuatan magic yang terdiri dari aditana idi, berarti kemampuan mengubah tubuh sendiri satu menjadi banyak, dari banyak menjadi satu. Wiku banyak idi yang berarti kemampuan untuk menyalin rupa, umpamanya menyalin rupa menjadi anak kecil raksasa berbuat diri menjadi tidak bertampak. Manomaya idi yang berarti kemampuan mencipta dengan menggunakan pikiran. Nyanyawi para idi yang berarti pengetahuan menembus ajaran. Dan samadhi parana idi yang berarti kemampuan konsentrasi. Saudara-saudara pendengar dimanapun berada, para biku yang berkumpul pada peristiwa Magga Puja itu semuanya ditapiskan oleh Sang Buddha dengan cara ehi biku upasampada. Pada saat petapisan itu Sang Buddha mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Mari ehi biku, Dhamma telah dibabarkan dengan jelas laksana penghidupan suci dan singkirkan penderitaan. Pada kesempatan tersebut Sang Buddha membabarkan nasihat menuju pembebasan Owada Patimoka yang isinya merupakan prinsip-prinsip ajaran para Buddha, bukan sekedar 4 peristiwa. Selain 4 peristiwa utama tersebut, pada hari yang sama ada 2 peristiwa penting lainnya yang terjadi yang kadang luput disebut kedua tersebut. Pencapaian keharatan Bhikkhu Sariputra yang terjadi pada siang hari di Bukit Gija Kota, sebanyak 4 peristiwa utama tersebut terjadi. 2 Sang Buddha menganugerahkan gelar siswa utama Aggasawaka kepada Yang Arya Sariputra dan Yang Arya Manggalana sebagai siswa utama dalam Bhikkhu terjadi sebelum Sang Buddha babarkan Owada Patimoka. Hari Purnama di bulan Magga juga menjadi hari yang penting, merupakan peristiwa yang sangat penting dan Sang Buddha memutuskan untuk wafat secara mutlak parinibbana 3 bulan kemudian sejak keputusannya itu. Peristiwa ini terjadi di Cetiacapala di dekat kota Wesali dan juga pada hari Purnama di bulan Magga. Di luar kehidupan Sang Buddha ada peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya yang juga terjadi di hari Purnama di bulan Magga. Di antaranya adalah selesainya dibangun stupa Svedagon oleh Raja Okalapa di Myanmar. Diyakini oleh masyarakat Myanmar, relik rambut Sang Buddha diperoleh dari 2 upasaka pertama, yaitu Tapusa dan Balika. Untuk itu, seminggu sebelum hari Magga Puja, masyarakat Myanmar mengadakan perayaan atau festival stupa Svedagon. Makna pentingnya peringatan hari raya Magga Puja menjadi penting untuk diperingati, bukan hanya karena peristiwa-peristiwa langka dan bersejarah yang membentuknya. Hari raya Magga Puja menjadi penting karena pesan yang disampaikan oleh Sang Buddha, yaitu nasihat menuju pembebasan Owada Patimoka. Pada kesempatan agung itu Sang Buddha menerangkan prinsip-prinsip ajaran sesuai dengan syair tercantum dalam kitab suci Dhamma pada bab ke 14 ayat 183, 184 dan 185, yaitu sebagai berikut. Saba papasa akaranam kusalasa upasampada sacita parioda panang etang budana sasanang kanti paramang tapo titika nibanang paramang wadanti buddha nahi papajito
parupagati na samanapo hoti parang vihetayanto anumo pawado anupagato patimoke ca samvaro matanuta ca batasmin pantanca sayana sanang adicite ca ayogo etang budana sasanang, yang artinya janganlah berbuat kejahatan, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Kesabaran adalah praktek bertapa yang paling tinggi. Nibbana adalah yang tertinggi. Begitulah sabda para Buddha. Dia yang masih menyakiti orang lain sesungguhnya bukanlah seorang pertapa atau samana. Tidak menghina, tidak menyakiti, mengendalikan diri sesuai dengan peraturan. Makanlah secukupnya, hidup di tempat yang sunyi, dan giat mengembangkan batinan luhur. Inilah ajaran para Buddha. Pada kesempatan penuh berkah ini, kita berkumpul dalam rangka memperingati Magga Puja, sebuah hari raya suci yang sangat penting dalam agama Buddha. Akan kami bahas satu persatu bahwa dalam kehidupan ini memiliki tiga prinsip utama sebagai pedoman hidup dari inti ajaran Buddha ini. Satu, tidak berbuat kejahatan, yaitu sabba papasa akaranam. Kemudian melakukan kebajikan, kusala supa sampada, mensucikan batin, sacita pariyoda panang. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar RRI dimanapun berada, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan godaan yang dapat menjauhkan kita dari kebajikan. Namun, Magga Puja mengingatkan kita bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati adalah dengan menapaki kehidupan yang penuh kebajikan. Bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tidak berbuat kejahatan. Dalam Dhamma, kejahatan bukan hanya perbuatan yang merugikan orang lain secara fisik, tetapi juga ucapan dan pikiran yang tidak baik. Oleh karena itu, kita dapat mulai dengan menghindari atau papanca, yaitu pikiran negatif, seperti keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Jika kita mampu menahan diri dari keburukan, kita telah mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih damai. Hal ini terangkum dalam Kitab Suci Agama Buddha di Winaya Pitaka yang memuat peraturan-peraturan tentang sila. Intinya, yaitu jangan berbuat jahat, tidak melakukan pelanggaran sila. Yang kedua, yaitu melakukan kebajikan atau memperbanyak berbuat kebaikan. Kebajikan dalam agama Buddha bukan hanya tentang memberi dana, tetapi juga tindakan sederhana seperti berbicara dengan lemah lembut, membantu sesama, dan berlatih metta bhavana, yaitu pengembangan cinta kasih. Dengan selalu menanamkan perbuatan baik, kita tidak hanya membuat hidup kita lebih bermakna, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Hal ini juga terangkum dalam kitab suci agama Buddha, yaitu Sutta Pitaka, yang memuat khotbah-khotbah Sang Buddha pada siswa-siswanya dimanapun berada tentang bagaimana banyak berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah mensucikan hati dan pikiran. Hidup yang penuh kebajikan tidak akan sempurna tanpa pembersihan batin, latihan sati, kesadaran penuh, dan samadhi konsentrasi membantu kita menjernihkan pikiran, mengurangi kemelekatan, serta membangun ketenangan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, kita dapat menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana dan damai. Hal ini juga terangkum dalam kitab suci agama Buddha, yaitu di Abhidhamma Pitaka, memuat uraian filsafat Buddha Dharma yang disusun secara analitis dan mencakup berbagai bidang. Peringatan Magga Puja bukannya sekedar seremonial, tetapi harus menjadi momen refleksi untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Mari kita jadikan ajaran Owada Patimokkha sebagai pedoman dalam bertindak, berbicara, dan berpikir, sehingga kehidupan kita semakin penuh dengan kebajikan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Inilah ajaran para Buddha. Itulah inti sari ajaran agama Buddha yang perlu diingat, direnungkan, dan dipraktikkan oleh segenap umat Buddha, karena akan membawa pada pembebasan diri dari dukkha, keluh kesah, atau penderitaan. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, Magga Puja diperingati menginspirasikan kita tentang bagaimana kebajikan-kebajikan itu kita pupuk untuk kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Di bulan Februari ini, oleh banyak umat Buddha memperingati hari Magga Puja, baik dilaksanakan di wihara-wihara ataupun di dalam kegiatan-kegiatan, terutama di mana para siswa-siswa Buddha melakukan pelatihan meditasi. Dari hari raya inilah yang sangat penting, karena di hari raya Magga Puja ini adalah suatu peristiwa yang di mana inti ajaran Buddha ini diajarkan. Oleh sebab itu, Magga Puja sebagai suatu ajaran di mana Sang Buddha menyampaikan tentang Owada Patimokkha. Semoga dengan memahami dan mengamalkan Dharma, kita semua dapat mencapai kebahagiaan sejati dan terbebas dari penderitaan. Saya ucapkan Sabbe Sata Sabbadukkha Pamucantu, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup terbebas dari derita, dan semoga semuanya senantiasa berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

kesabaran adalah cara pengendalian diri.

0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan sesaat kami hadirkan drama radio Seutas Janji di Sekolah Rakyat RRI Pontianak.

Janji, sekecil apapun ukurannya, adalah sebuah hutang yang harus lunas. Begitu pula dengan janji kecil Dikta dan sang ayah yang harus ditunaikan di tengah segala keterbatasan.

0: Halo, Bu.
1: Halo, Dikta. Gimana kabarmu di asrama, nak?
0: Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya, Bu. Di sini tuh seru, Bu. Tadi sore kita tuh baru aja kelar berkebun.
1: Berkebun? Kalau begitu, kamu pasti capek, Dikta.
0: Ya, capek sih, Bu. Tapi seru.

0: Ternyata kamu senang di sana.
1: Tapi sejujurnya Dikta rindu rumah, Bu. Rindu ibu, rindu bapak.
0: Ibu sama bapak juga rindu sama Dikta. Tapi kita bersabar ya, Nak. Jarak ini bukan memisahkan kita, cuma menunda pelukan.

0: Bapak, mana Bu?
1: Bapak lagi di luar, lagi mengantar barang ke...
0: Barang apa Bu?
1: Ibu tidak tahu. Tadi Ibu lihat barangnya dibungkus pakai kayu dan kardus. Besar sekali. Mungkin lemari.
0: Oh, gitu ya Bu.
1: Kamu mau bicara sama Bapak?
0: Sebenarnya aku tuh mau kasih tahu sesuatu Bu.
1: Sesuatu apa itu Dika?
0: Aku enggak masuk tiga besar Bu.

0: Oh itu, sebenarnya Bapak sama Ibu sudah tahu, Dikta.
1: Hah? Tahu dari mana, Bu?
0: Kemarin Bapakmu ditelepon Pak Aris, wali kelasmu.
1: Oh, gitu. Jadi apa, Bu, tanggapan Bapak Ibu?
0: Ya, Bapakmu sih sudah siap menuhi janjinya. Beliin kamu sepeda kalau kamu masuk 3 besar.
1: Tapi aku gagal, Bu.
0: Gagal itu keberhasilan yang tertunda, nak. Jangan sedih gitulah. Masih ada waktu untuk memperbaikinya.
1: Iya, Bu. Aku akan lebih rajin belajar di sekolah rakyat. Sebenarnya gak masalah kok, Bu, kalau jalan kaki dari asrama ke sekolah. Kan gak selalu jalan kaki juga, Bu. Kadang aku juga diboncengin sama temanku juga, Bu.
0: Buat Ibu, sepeda tidak penting. Ranking juga tidak penting. Yang utama adalah kamu sehat-sehat di sana. Punya teman-teman yang baik dan tidak macam-macam.
1: Iya, Bu.

Walaupun hujan semakin deras, tapi hati Dikta menjadi lebih hangat. Dikta tertidur dengan hati yang lebih bahagia setelah sesak menerima kegagalannya.

Mentari menyunggingkan senyum hangatnya di ufuk timur. Dikta perlahan membuka mata, menghirup udara pagi yang dingin bercampur embun. Udara itu melesat masuk ke kamarnya melalui jendela yang terbuka semalaman. Sepi, sunyi, kosong. Hanya itu yang hinggap di hatinya pagi itu. Dengan langkah gontai, ia bangkit dan membuka pintu kamar yang langsung mengarah keluar. Matanya tertumbuk pada sebuah bungkusan kardus besar berbentuk persegi. Di atasnya tertera tulisan tangan.

untuk anakku Dikta Rangga Prayoga. Langkah Dikta perlahan mendekati paket itu. Dengan ragu, ia sentuh permukaan kardus, lalu mulai membukanya pelan-pelan. Tirai kardus tersingkap, menampakkan isinya, sebuah sepeda. Warnanya merah menyala, seolah baru keluar dari pabrik. Semua bagian lainnya, sedel, spakbor, ban, pedal, dan setang berwarna hitam pekat, kontras sempurna, yang membuat si merah kian mengkilat, mencolok, dan menyala-nyala. Di atas setang hitam itu, bertengger sebuah lonceng bel kecil, juga berwarna merah.

0: Bu, ibu.
1: Halo, halo Dikta. Kenapa sayang? Kenapa kamu menangis? Baru semalam nelpon ibu, kok sekarang nelpon lagi? Kamu sakit ya?
0: Bapak, ada nggak bu? Bu?
1: Bapak sudah berangkat kerja nak. Tadi Bapak sempat bilang Dikta punya hutang janji yang belum lunas ke Bapak. Apa itu, Nak?
0: Dikta janji, Bu. Dikta akan lunasi tahun depan ya, Bu. Pasti kok, Bu. Dikta akan belajar lebih keras untuk jadi juara satu, Bu.
1: Iya. Iya. Ibu yakin. Ibu yakin. Anak ibu pasti bisa.
0: Iya, Bu.
1: Dikta, kamu sudah baca surat dari Bapak?
0: Udah, Bu.
2: Ada sebuah surat yang menyertai paket sepeda Dikta. Surat dari ayahnya.
3: Untuk Dikta, ranking bukanlah ukuran cinta Bapak. Kamu sudah berusaha keras, dan itu cukup untuk membuat kami bangga. Semoga sepeda ini bisa menemani kamu ke tempat-tempat yang lebih jauh di masa depan nanti.
2: Dikta mulai mengayuh sepedanya, menempuh perjalanan menuju sekolah rakyat. Sepeda ini mungkin sederhana, tapi di mata Dikta, sepeda merah ini bukan sekedar alat transportasi. Ia adalah simbol cinta tulus dan segunung keyakinan dari ayah dan ibu. Ia tahu, tidak ada kata yang bisa membalasnya, selain aksi nyata dan pembuktian diri. Di lorong-lorong sekolah rakyat, Dikta mendapatkan pelajaran bahwa pendidikan sejati bukan tentang siapa yang memiliki paling banyak harta atau paling banyak fasilitas, melainkan tentang siapa yang paling berapi-api, yang tak pernah padam semangatnya. Dialah yang akan selalu menemukan jalan. Dan dari keluarganya, ia memegang teguh satu ajaran, janji. Sekecil apapun adalah kehormatan yang harus diperjuangkan hingga tunai.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Kami hadirkan untuk Anda Ngobras Inspirasi Kelas yang dipandu rekan Randy, yang ini merupakan paket siaran ulang.
1: Berbagi pengalaman menyalakan harapan. Jadi pendengar, bukan sekedar kegiatan mengajar, kelas inspirasi ini adalah ruang di mana para profesional turun ke kelas berbagi cerita, pengalaman, dan mimpi kepada anak-anak. Dari sana lahir harapan baru bahwa setiap anak berhak punya cita-cita dan kemampuan untuk meraihnya. Di tengah berbagai tantangan dunia pendidikan, kehadiran relawan menjadi bukti bahwa kepedulian masih hidup dan bisa memberikan perubahan nyata sekecil apapun langkahnya. Dan untuk malam ini di studio Pro 1 RRI Mamuju sudah bersama kita di Ngobras. Ada yang pertama saya sapa, ada Pak Hasran Halim. Selamat malam, sehat kabarnya Pak Hasran?
2: Iya, malam. Alhamdulillah sehat.
1: Sehat kabar ya. Baik. Selamat datang di RRI Mamuju. Mungkin ini yang pertama.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Relawan kelas inspirasi Mamuju ya. Kemudian juga yang berikut ada Nur Hairatul Jihad. Selamat malam, juga relawan dari kelas inspirasi Mamuju. Sehat kabarnya, Ki?
3: Alhamdulillah
1: sehat. Sehat, baik, syukurlah. Ya, ada juga Pak Syarifuddin atau disapa Puja Syarif. Sehat ya?
4: Iya, alhamdulillah sehat, Kak.
1: Baik, relawan kelas inspirasi Mamuju. Oke, dan baik pendengar, ini banyak hal yang akan kita bagikan, yang akan kita share ya kepada pendengar. Jadi yang mau gabung, mungkin mau tanya-tanya terkait kelas inspirasi, boleh deringkan telepon kita, juga kirim WhatsApp boleh di 082296 090996, juga di 04262322443. Oke, dan baik, saya mungkin mau kita sama-sama mau tahu dulu ya, sebenarnya kelas inspirasi ini apa sebenarnya dan apa yang menjadi visi atau tujuan utamanya. Saya ke Bang Hasran dulu, silakan.
2: Iya, tentunya kalau di kelas inspirasi sendiri, Kak, ya tadi kayaknya di pengantarnya sudah gamblang sekali nih. Okay. Cuman yang jelasnya kelas inspirasi itu lahir dari pertamanya itu kan ada Gerakan Indonesia Mengajar, Kak, ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu kan tapi kalau Gerakan Indonesia Mengajar itu kan betul-betul kita berkontribusi untuk 1-2 tahun di pelosok-pelosok.
1: Oke.
2: Okay. Nah, tapi ada dari kegiatan itu ada beberapa profesional yang memang tergerak juga, tergerak untuk mau ikut kontribusi. Tapi karena kendala sudah bekerja atau sudah punya profesional lah ceritanya, jadi mereka buat suatu komunitas dan lahirlah kelas inspirasi ini. Seperti itu. Jadi awal mulanya itu kan Gerakan Indonesia Mengajar, kemudian turunannya itu ada kelas inspirasi salah satunya.
1: Ya,
2: seperti itu. Jadi kelas inspirasi ini lahir itu tadi dari profesional-profesional yang ingin terlibat juga untuk kegiatan pendidikan. Karena kan kelas inspirasi ini kegiatan inspirasinya itu cuma sehari, Kak. Jadi kami ada jargon itu, kelas inspirasi sehari berbagi selamanya menginspirasi, seperti itu.
1: Oh, sehari berbagi selamanya menginspirasi. Ya. Wah,
2: mungkin
1: mantap
2: boleh
1: nih. Iya, nanti ya. Mungkin bisa diceritakan dulu latar belakang profesi dari Bang Hasran sendiri atau para relawan yang ada di kelas inspirasi ini, dari Bang Hasran dulu, kemudian nanti kita ke yang lain.
2: Siap. Untuk sekarang kebetulan saya merupakan salah satu staf di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Mamuju, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Terus apa lagi nih?
1: Teman-teman yang banyak di dalam
2: iya,
1: itu
2: betul.
1: Profesinya apa saja?
2: Kalau di kelas inspirasi itu sampai sekarang itu sudah berbagai macam profesi, Kak. Ada yang pengusaha, kemudian ada juga yang kalau teman-teman dari fotografer, videografer, kemudian ada juga yang dari kemarin waktu KI5 itu ada MUA dari Jakarta yang hadir, kemudian ada pilot, kemudian terakhir itu yang dari Bandara Tampak Padang, Kak, ada yang ikut terlibat? Oh iya, informasi juga kalau di kelas inspirasi itu, Kak, semuanya itu kita panggil kakak.
1: Kenapa?
2: Jadi
1: ini?
2: Ya itu salah satu ciri khas dari KI.
1: Oh, okay.
2: Iya betul.
1: Kalau dari Bung Syarifuddin, dari profesi apa nih kalau boleh berbagi?
4: Baik, Kak. Kalau saya sendiri itu awalnya salah satu pegawai keuangan. Setelah kenal KI itu berubah profesi lagi, Kak.
1: Berubah jadi, lagi?
4: Iya.
1: Oke. Okay.
4: Jadi seorang pengusaha.
1: Oke. Okay. Baik, kalau mungkin bisa kita ceritakan bedanya kelas inspirasi dengan kegiatan mengajar biasa itu apa, Bu Syarif?
4: Kalau menurut saya, Kak, oh ya, saya panggil kakak ya, Kak. Kalau kami di kelas inspirasi itu biasanya semua umur, mulai dari yang paling tua dengan sampai yang paling muda itu biasanya kami panggil kakak.
1: Oke. Okay.
4: Jadi semua kakak. Apa tadi ya, Kak? Perbedaannya, Kak? Menurut saya pribadi kalau dikatakan berbeda karena saya hobi berbagi, hobi mungkin cerita-cerita tentang pengalaman, cerita tentang beberapa kesalahan-kesalahan orang, tapi saya juga biasanya ceritakan ke teman-teman kesalahan kerja yang fatal biasanya bagaimana, tapi dalam hal konteks berKI, menurut saya itu pengalaman dan seikut saya di KI itu, saya senang karena saya ketemu sama adik-adik kecil yang mungkin di pelosok-pelosok itu mungkin kurang fasilitas, tidak seperti di kota-kota
1: besar. Iya. Oh, ini anak-anak kecil usia sampai berapa itu usianya?
4: Kalau kami itu biasanya SD, Kak.
1: Oh, sampai SD
4: iya,
1: saja.
4: SD.
1: Oh, si SMP tidak.
4: SMP enggak,
1: belum ya.
4: Belum.
1: Tapi akan ke sana mungkin.
4: Kurang tahu, Kak. Kalau saya sih sukanya ikut-ikut saja.
1: Oh, gitu.
4: Di kelas inspirasi itu karena senang ketemu sama adik-adik kecil, cerita pengalaman mungkin atau mungkin di kota tidak ada lagi yang saya lihat seperti di pelosok-pelosok dia main kelereng, dia main permainan tradisional lah, Kak. Sekarang kan mungkin anak-anak sekolah itu sudah beralih ke gamers.
1: Baik. Kalau dari Bu Nur Hairah ya, ini mungkin juga kita berbagi pengalaman di awal. Apa yang mungkin pertama kali membuat Anda tertarik menjadi relawan di kelas inspirasi? Karena ini kan sudah disampaikan tadi bahwa ini pergi ke pelosok, ketemu dengan anak-anak, ini tentu bukan hal yang mudah. Apa yang menjadi hal yang bikin Anda tertarik? Itu hal yang bikin tertarik ya awalnya. Kemudian kegiatan apa yang sedang dipersiapkan di waktu dekat ini? Adakah hal-hal besar yang mungkin kita bisa bagi sama pendengar RRI Mamuju? Silakan.
5: Untuk saat ini insya Allah kita akan kembali kelas inspirasi di bulan Mei.
1: Oke, baik. Melalui Instagram boleh dihubungi ya. Di sana ada nomor WhatsApp. Oke, jadi pendengar yang mau gabung ya, berbagi di kelas inspirasi, silahkan. Ini terbuka untuk siapa saja sih sebenarnya?
5: Iya betul, jadi dari berbagai profesi kan di dunia ini banyak beragam profesi ya Kak. Jadi siapa saja yang ingin berdampak dan berbagi pengalamannya selama kegiatan sehari-hari itu terbuka untuk umum, silahkan daftar. Jadi kita tidak membatasi berapa pendaftar, semakin banyak itu kakak-kakak relawan yang ingin berbagi bersama kami itu maka semakin bagus.
1: Baik. Kita buka ruang untuk pendengar tentunya yang mau bertanya ataupun ada hal yang ingin disampaikan. Ini boleh kita buka ruang di WhatsApp ataupun juga telepon. Ini seperti pertanyaan dari pendengar kita, ada Pak Alim di Mamuju. Katanya kelas inspirasi kan ini adalah kegiatan mengajar atau berbagi pengalaman. Nah, katanya apakah harus punya pengalaman mengajar untuk bisa gabung di kelas inspirasi Mamuju? Kayak gitu. Sebentar kita akan jawab. Kita akan jeda sejenak, tetap bersama di Ngobras Pro 1 RRI Mamuju.

0: kiri kiri kiri, balas balas kanan kanan kanan, terus terus terus ya, terus terus terus, hop, stop stop stop stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya hak sekolah pak.
3: Enemies ahead.
4: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
3: Ih, kakak apaan sih?
4: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
3: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
4: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi nggak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
3: Iya, kakak bawel.
5: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Di malam hari ini kita teruskan lagi untuk kebersamaan kita. Dan langsung kita mau jawab untuk pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar kita, dari Pak Alim tadi di Mamuju. Apakah harus punya pengalaman mengajar untuk ikut di sebagai relawan gitu ya, relawan di kelas inspirasi? Mungkin Bu Ngasran, silakan.
1: Iya, menanggapi pertanyaan dari Pak Alim ya.
0: Pak Alim.
1: Oh iya, baik. Kalau kita berbicara masalah pengalaman mengajar itu tidak mesti Kak. Jadi di kelas inspirasi seperti yang disampaikan sama Kak Hera tadi, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita menerima begitu. Tapi dengan catatan harus sudah bekerja minimal 2 tahun.
0: Di mana nih?
1: Apapun pekerjaannya Kak, yang penting minimal sudah bekerja 2 tahun seperti itu. Karena ada nanti form yang diisi sama relawan itu banyak sekali pertanyaan yang ini karena sudah pakem dari pusat. Jadi semua syarat-syarat yang akan nanti diisi sama teman-teman calon relawan itu berdasarkan persetujuan dari KI pusat Kak. Jadi bukan serta-merta dari KI Mamuju. Kita cuman menjadwalkan, kita kan melaksanakan KI tanggal sekian, bulan sekian, tapi atas persetujuan dari KI pusat Kak. Jadi itu tadi harus minimal bekerja sudah 2 tahun. Seperti itu Kak. Apapun profesinya.
0: Oke, baik. Itu pertanyaan dari Pak Alim sudah kita jawab ya. Yang lain kita masih tunggu juga, silakan 0822 9609 0996, juga di 0426 2322 443, Anda bisa deringkan telepon kita. Pak Asran, mungkin pengalaman apa yang paling berkesan ya, paling berkesan selama ikut di kelas inspirasi menjadi relawan?
1: Ya, yang jelasnya pengalaman yang paling berkesan itu waktu pertama kali ikut KI.
0: Pertama kali?
1: Ya, di tahun 2014 itu KI pertama Mamuju. Mamuju pertama di tahun 2014 bulan Juni kalau tidak salah. Itu betul-betul saya baru selesai atau baru pulang kembali ke kampung karena kebetulan sempat di luar, jadi tiba-tiba harus mendaftar di KI itu dan harus mengajar anak sekolah dengan belum ada pengalaman mengajar sebelumnya. Itu sih pertama kali ikut KI. Pengalaman berkesannya itu waktu pertama kali ikut KI dan alhamdulillah dari tahun 2014 sekarang tahun 2006 luar biasa sih Kak, sudah kayak sudah jadi candu begitu.
0: Sudah belasan tahun yang lalu itu.
1: Iya.
0: Oke. Baik. Di 2014 ya,
1: 2014 KI Mamuju pertama.
0: Itu memang jadi kegiatan pertama dari KI Mamuju.
1: Kebetulan di KI Sulawesi Barat itu di tahun 2014 itu pertama kali dicetuskan. 2014 itu bersamaan dengan Polewali Kak. Kalau KI Sulbar itu terbentuk KI Sulbar di tahun 2014. Dan itu Mamuju juga pertama kali melaksanakan KI. Dan saya kebetulan mendaftar jadi relawan pengajarnya pada saat itu. Sekarang sudah jadi relawan panitia.
0: Oh gitu?
1: Iya, betul.
0: Oh ada iya. Macam-macam juga ya?
1: Ada kategorinya Kak, ada panitia, pengajar, dokumentator. Seperti itu.
0: Baik. Kalau menurut Bung Asran, seberapa besar dampak dari KI atau kelas inspirasi Sulbar ini bagi anak-anak yang ada di daerah kita? Apa yang bisa dibagikan kepada pendengar secara dampak?
1: Oh ya, dampaknya sih menurut saya sih luar biasa Kak ya, karena setelah melaksanakan KI itu walaupun cuma sehari, tapi pada saat kita mau meninggalkan sekolah kita kan ada kegiatan closingnya Kak. Jadi closingnya betul-betul kita membuka wawasan dari anak-anak sekolah itu, dari yang kita pertama kali masuk mereka tulisnya profesinya misalnya polisi, guru, TNI, sebatas itu Kak. Ketika kita sudah relawan sudah masuk di kelasnya secara rolling, itu pada saat closingannya itu banyak anak-anak yang berubah profesi. Karena mereka sudah terbuka wawasannya. Jadi itu sih dampak yang pertama paling terlihat Kak ya, karena memang ya kita tidak memungkiri ya kalau misalnya adik-adik di masih pelosok itu pasti di kepalanya itu profesi atau cita-cita itu cuman sebatas dokter, guru, polisi, tentara, padahal banyak profesi-profesi yang bisa dijadikan cita-cita seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Saya ke Bung Puji. Oke, ini tentu dalam melaksanakan kelas inspirasi, berbagai kegiatan banyak dilakukan, tentu ada tantangan. Pernahkah menghadapi satu tantangan saat mungkin mengajar di dalam satu kelas, dan bagaimana tantangan itu dihadapi, Bung Puji?
2: Baik, Kak, terima kasih. Mungkin tantangan yang paling pertama itu ketika saya berada di pelosok yang tidak ada jaringannya, yang tidak ada listriknya, yang jalannya hanya bisa dilalui jalan kaki. Kalau mungkin di kelas itu pertama, anak-anak yang sudah awal kita ketemu, dia bercita-cita jadi seorang polisi, tiba-tiba dia berubah.
0: Oke.
2: Selanjutnya dia berubah lagi ketika dia lihat mungkin profesi dari kumhan mungkin, ataukah mungkin pegawai bandara mungkin, dia rubah cita-citanya dari awal. Dia coret sampai akhirnya dia tetap memilih petani. Nah, terus mungkin tantangan itu yang bikin saya ternyata adik-adik di pelosok ini jauh sekali mungkin perbedaannya di kota. Mungkin juga kalau bisa, atau mungkin para pendengar yang kerja di instansi, cobalah mungkin sekali-sekali ke pelosok, lihat jalannya, lihat tenaga pendidiknya, lihat siswanya, apakah siswanya itu lengkap seperti di kota-kota. Mungkin itu harapan saya. Sampai saat ini, setelah mungkin saya ikut di tahun berapa ya, KI3 itu, Kak?
1: 2016.
2: Saya ikutnya di KI3 itu dengan mungkin awal mulanya saya ikut itu pertama dijebak. Terus kedua itu saya lihat, wah, saya kan pada saat itu belum menikah. Saya lihat, wah, ternyata di relawan-relawan KI ini ceweknya cantik-cantik. Oh, pintar-pintar. Terus mungkin di perjalanan itu, oh, dia pintar masak. Terus mungkin kakak-kakak relawan yang jauh, terus kita lihat kan namanya laki-laki. Saya belum menikah, saya wah, ternyata cantik, pintar. Idolaku betul ini. Saya bilang itu, idolaku betul ini. Ini mungkin jodohku. Wah, ternyata bukan jodohku itu. Jodohku tetap istriku yang sekarang.
0: Baik. Ya, banyak hal menarik. Salah satunya juga tadi yang tentu menarik untuk kita tahu bahwa cita-cita anak mungkin yang ada di kelas saat kegiatan belajar mengajar ini kan banyak berubah-berubah ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh komunitas kelas inspirasi ini agar mungkin mereka konsisten dengan apa yang mereka pilih, atau mungkin ada yang tidak menuliskan cita-citanya, bagaimana membantu menumbuhkan mereka punya cita-cita mungkin?
2: Bagaimana ya, Kak? Kalau sepengalaman saya itu, ketika adik-adik di pelosok itu lihat seragam, seragam profesi mungkin dia belum bicara, belum memperkenalkan, dia bertanya-tanya, Kak, itu apa?
0: Itu kerjanya apa?
2: Terus itu kakak yang bawa kamera-kamera apa? Terus kakak itu yang punya gantungan-gantungan name tag di bajunya itu apa? Setelah mungkin kakak-kakak yang sudah mengajar atau mungkin memperkenalkan profesinya masing-masing, oh ternyata bukan cuma bercita-cita TNI, Polri, guru, ataukah mungkin pemuka agama, ternyata profesinya luar biasa banyaknya. Makanya dia setiap kali kita tanya ke adik-adik itu, dia bilang, saya mau cita-cita ini. Ditanya kembali, dia lagi cita-citanya yang lain.
0: Berubah lagi. Itu satu hal yang menarik ya, jika di kelas, apalagi dengan anak-anak kecil yang mungkin belum tahu banyak hal tentang berbagai profesi. Saya ke Bu Nur Haira. Nilai apa sebenarnya yang ingin ditanamkan di kelas inspirasi kepada siswa-siswa, termasuk juga mungkin pendengar kita yang saat ini sedang bersama kita? Silakan.
3: Iya, jadi kalau nilai yang ingin kita tanamkan untuk adik-adik kita yang ada di sekolah itu, terutama terkait dengan kejujuran, kemandirian, dan menumbuhkan semangat belajarnya untuk terus bermimpi dan mewujudkan mimpinya dengan cara terus belajar. Dan tempat belajar itu bukan hanya di sekolah, tapi dari berbagai tempat dan dari berbagai orang pun kita dapat mendapatkan pembelajaran dari setiap orang yang kita temui, termasuk dari kegiatan kelas inspirasi ini dari kakak-kakak profesi, karena profesi itu bukan hanya yang berseragam, tapi ada yang tidak berseragam pun itu termasuk profesi yang mulia.
0: Oke, jadi nilai itu yang terus ditanamkan kepada anak-anak ya. Tentu kegiatan ini butuh dukungan ya, dukungan. Dukungan apa yang dibutuhkan agar program ini terus berjalan, Ibu Nur Haira?
3: Iya. Kalau dukungan sih terutama pastinya dari sekolah, karena kita kan datang ke sekolah yang di pelosok-pelosok, jadi kita perlu dukungan dari sekolah, dari pemerintah, masyarakat setempat, beserta dari instansi-instansi yang mungkin kedepannya ketika kelas inspirasi itu sudah akan dilaksanakan, mungkin dari beberapa instansi sudah ini menyiapkan relawan inspiratornya untuk berbagi pengalaman, supaya dari tahun ke tahun itu semakin banyak profesi yang bisa kita kenalkan untuk adik-adik kita di luar sana, bukan hanya mereka yang tahu itu cuman kayak dokter, polisi, bahwa banyak loh di luar sana profesi yang bisa kita jadikan cita-cita, dan itu ternyata menghasilkan dan membanggakan. Bukan hanya karena dilihat dari seragamnya maka dia dikatakan sebagai profesi. Bahkan petani pun itu profesi yang mulia.
0: Baik. Kita mau jawab pertanyaan kembali dari pendengar kita. Kita bacakan dari Ibu Aisyah. Ini yang ada di Majene. Nah, ini pertanyaannya cukup menarik. Ini tadi banyak manfaat yang kita dengarkan dari narasumber, manfaat-manfaat kepada siswa ya yang ikut kelas inspirasi. Nah, ini menanyakan terkait manfaatnya kepada relawan. Apa yang didapatkan relawan gitu ya ketika ikut dalam kelas inspirasi Sulawesi Barat. Saya ke Bung Asran mungkin, silakan.
1: Iya. Manfaatnya untuk relawan ya, berdasarkan pengalaman lagi kak ya, kalau saya pribadi sendiri itu banyak sekali yang pastinya, satu, link atau jaringan kita itu semakin luas kak, karena kita akan bertemu secara tidak langsung, akan bertemu dengan berbagai macam profesi, dan walaupun ini di Mamuju kak, itu bisa jadi itu teman-teman yang dari luar Sulbar pun akan ada yang hadir. Seperti kami di tahun kemarin terakhir itu ada teman-teman yang dari Jakarta, dari pokoknya berbagai macam daerah kak di Indonesia yang memang betul-betul mendedikasikan dirinya untuk kegiatan kelas inspirasi ini. Itu satu jaringan, kemudian banyak sih kak, agak susah sih kalau mungkin boleh kak ditambahkan.
0: Iya silakan.
2: Mungkin ya kak, sepengalaman saya itu orangnya ceria. Sepengalaman saya itu ketika bagi relawan ya kak, manfaat sebagai relawan itu menurut saya, satu, buat refreshing otak di banyaknya tumpukan kerjaan mungkin di kantor atau mungkin di tempat kerja. Kita ketemu dengan anak-anak di pelosok itu yang mungkin lucu-lucunya, dia akan tanya apa yang mungkin di luar nalar kita yang membuat kita akan ketawa terbahak-bahak. Contohnya mungkin, kak, siapa pacar tak? Kak, kenapa rapi sekali ki? Padahal itu kan kalau kita di kota rapi, gagah, cantik, itu kan wajib.
0: Iya, iya.
2: Tapi kalau kita sampai ke pelosok, pertanyaan-pertanyaan gimmick dari anak-anak pelosok itu, siswa pelosok itu, mungkin kita akan terbahak-bahak ketawanya. Itu pengalaman saya sih kak. Tapi mungkin Kak Hera.
0: Baik, silakan.
3: Jadi kalau dari saya sih kak, sebagai relawan itu mungkin membangkitkan sensitivitas ya, terkait dengan kualitas pendidikan yang ada di Mamuju khususnya kan, kalau Indonesia lebih luas lagi, tapi dengan realitas yang ada di Mamuju itu bahwa ternyata pendidikan di Mamuju itu ternyata belum merata, terkait dengan fasilitasnya pun bahkan ada sekolah yang kadang kelas 1-2 itu masih digabung di satu kelas. Jadi dari segi fasilitas di sekolah itu sebenarnya ada beberapa sekolah yang tidak memadai, dan mungkin ini yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah. Jadi di kelas inspirasi itu ketika di akhir sesi kita akan melaksanakan refleksi. Nah, hasil refleksi itu kita rangkum, terus nanti di akhirnya kita akan bawakan kepada pihak pemerintah sebagai bentuk hasil dari kegiatan kelas inspirasi untuk kita berikan sebagai bentuk saran kepada pemerintah bahwa di tempat ini loh ternyata fasilitasnya belum memadai, masih mungkin kekurangan air bersih, toilet, listrik mungkin masih ada yang belum sampai di tempat itu, dan sekolahnya ternyata masih belum direnovasi, jalannya masih sangat terbatas untuk dijangkau. Tapi karena melihat anak-anak itu semangatnya tinggi untuk menuntut ilmu pendidikan di kelas, makanya itu yang menjadi dorongan kita untuk datang mengunjungi ke pelosok-pelosok itu untuk berbagi pengalaman dan menyalakan inspirasi untuk mereka.
0: Baik. Ada pertanyaan dari pendengar kita lagi, ini Pak Muslim yang ada di Mamuju. Oke. Makasih sudah mengirimkan pertanyaannya Pak Muslim. Katanya bagaimana respon anak-anak sendiri? Apakah ini kegiatan di luar jam sekolah? Atau mungkin menyelip katanya ke dalam pelajaran sekolah gitu. Ini tentu kalau berlebihan katanya akan membosankan bagi anak-anak. Bagaimana respon anak-anak? Baik, silakan. Siapa yang bisa jawab? Pak Asran ya. Silakan Pak Asran.
1: Ya, sejauh ini kami melaksanakan kelas inspirasi Kak, itu respon dari anak-anaknya itu luar biasa. Karena memang itu satu, pertama kali mereka berhadapan dengan berbagai macam profesi Kak. Jadi kami itu masuk mengambil satu hari waktu sekolah untuk fokus menginspirasi dari berbagai macam profesi. Jadi kami memulai jadwalnya itu seperti harinya, apa jamnya itu sesuai dengan hari sekolah seperti biasa. Tapi kita masuknya itu di semua kelas dan secara rolling Kak, jadi dan tidak akan membosankan karena memang setiap kelas itu akan beda-beda setiap jamnya. Jadi kami membawakan itu profesi masing-masing dan kami mengajar bukan pelajaran sekolah tapi memang sesuai dengan profesi masing-masing Kak. Jadi ada teknik pembelajarannya yang disiapkan oleh teman-teman dari KAI itu nantinya.
0: Oh, ada semacam pedoman juga ya?
1: Iya, ada pedomannya.
0: Kalau di guru mungkin RPP gitu ya?
1: RPP, ya betul. Kami itu ada yang namanya Bomber B, Kak. Jadi terkait Bomber B nantinya, kami belum bisa membocorkan di sini.
0: Iya, boleh.
1: Bagi teman-teman profesi yang mau, boleh langsung mendaftar langsung di IG KAI Mamuju, begitu.
0: Oke, baik. Kelas inspirasi itu tidak setiap hari ya, ada waktu-waktu tertentu dan di satu hari itu full masuk ke semua kelas di satu sekolah mungkin yang didatangi. Daerah mana yang paling jauh yang pernah didatangi di Sulawesi Barat?
1: Kalau di Mamuju sejauh ini ya menurut saya itu di Kecamatan Tapalang.
0: Tapalang.
1: Di salah satu sekolah namanya SD Tonimana. Itu luar biasa jalannya dari jalan poros desa Taang. Kita harus melewati bukit-bukit Kak, terus melewati sungai-sungai juga baru sampai di sekolahnya. Iya, jadi itu sih kalau kelas inspirasi menurutku itu yang paling jauh karena dari kota kecamatan Kak ya. Mungkin bukan dari Mamujunya tapi dari kota kecamatannya. Karena ada juga kami sudah berapa kecamatan itu aksesnya luar biasa, apa masih bagus lah dibandingkan dengan SD Tonimana ini yang agak lumayan ekstrim sih. Ada satu juga di Papalang, SD Waisi Rumpa. Itu luar biasa juga sih, aksesnya lewati kebun-kebun warga. Di ujung kampung di desa Batu Papang. Iya, Batu Papang. Nah, itu dua itu sih sejauh ini sekolah yang paling jauh yang kami sudah ini.
0: Lewat kebun warga ya, untung tidak kena usir ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, kalau respon dari masyarakat terhadap kelas inspirasi ini apakah sudah cukup kenal dengan berbagai kegiatannya atau respon guru-gurunya seperti apa? Silakan mungkin Bung Sarifuddin.
4: Baik Kak, terima kasih. Sepengalaman saya lagi ya Kak. Mungkin kalau kami itu biasanya di kelas inspirasi, kami itu sebagai relawan itu biasanya ambil salah satu rumah warga dekat-dekat sekolah.
0: Oke, buat apa ini?
4: Biasanya buat berbagai macam permainan ya Kak, buat adik-adik setelah perkenalan profesi di kelasnya masing-masing. Kami itu kumpul setiap di rumah warga itu di kami dipersiapkan mungkin atau kami yang minta di sekolah kasih kami salah satu rumah warga. Kami mau berbaur dengan warga setempat
0: di luar kelas ya.
4: Di luar kelas. Kami biasanya bermalam Kak. Biasanya bermalam di rumah warga. Terus biasa kami kenal-kenalan di situ antar relawan. Biasanya juga antar relawan kan kami kan biasa enggak kenal-kenal nih. Biasa enggak kenal-kenal. Jadi kami tempatnya untuk kenalan-kenalan itu di tempat rumah warga ini Kak. Terus mungkin warga yang rumah yang kami tempati itu Kak biasanya kami diterima ya namanya orang Mamuju ya Kak. Biasanya terima lapang dada. Dia gembira kalau ramai rumahnya.
0: Iya betul betul. Nah,
4: itu orang itu mungkin orang Mamuju ya Kak. Mudah-mudahan kakak-kakak yang mendengar di luar Mamuju ayo ikut di kelas inspirasi. Tahu adat lokal mungkin Mamujunya bagaimana, baiknya bagaimana, terus loyalitasnya warga Mamuju itu bagaimana. Maka coba mungkin apa daftar di IG kelas inspirasi Mamuju.
0: Baik, saya kembali ke Ibu Nur Hairah. Apakah di berbagai kegiatan dari kelas inspirasi ini orang tua siswa ada yang dilibatkan? Kalau ada mungkin di kegiatan semacam apa?
3: Ya kalau orang tua sih sebenarnya tidak langsung melibatkan ya, tapi kita apa ya istilahnya memberikan menginformasikan bahwa besok itu akan ada kakak-kakak relawan dari kelas inspirasi melalui wali kelas di sekolah tersebut. Jadi mereka seharian itu tidak belajar formal seperti biasa, tapi mereka akan lebih happy dan lebih bahagia belajar terkait beberapa macam profesi yang dibawakan oleh kakak-kakak relawan yang inspirator yang ada. Jadi tidak dilibatkan secara langsung bahwa orang tuanya juga datang, tapi terkadang sih ada beberapa orang tua yang mungkin penasaran ya terkait apa sih yang dilakukan oleh kakak-kakak relawan ini di sekolah. Jadi ada beberapa orang tua yang datang mengantar anaknya dan bahkan ada yang sampai menunggu anaknya selesai. Karena ada seperti adik-adik yang dari kelas 1 SD yang mungkin memang di pembelajaran formalnya mereka ditunggui sama orang tuanya. Dan karena orang tuanya melihat bahwa oh ternyata hari ini ada kegiatan yang berbeda dari hari-hari biasanya, makanya mereka tinggal.
5: Pendengar demikian tadi kami hadirkan Gobras dalam kelas inspirasi bersama dengan ketiga narasumber kita dengan paket siaran ulang. Pendengar kembali bersama kami di Pro 1 Era di Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bilang sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar Ruang Rindu, menemani kebersamaan kita hari ini, malam ini di 23 Juni 2026. Semoga pendengar dalam keadaan sehat. Apa kabarnya malam ini? Senang sekali saya Mega Pika kembali menemani Anda, dan malam ini kita akan bernostalgia bersama lagu-lagu yang kami hadirkan di era 80 hingga 2000 ya. Mungkin lagu ini menjadi lagu-lagu soundtrack ketika masa sekolah, masa remaja, atau mungkin kisah persahabatan, atau mungkin cerita cinta yang masih tersimpan dalam ingatan Anda. Dan kita hadirkan, Anda dengarkan malam ini, saya hadirkan dengan lagu Krisya Natalia menemani kebersamaan kita. Malam ini kita buka Ruang Rindu dengan sebuah lagu yang begitu melegenda, dengan sebuah lagu yang mungkin membawa kita kembali pada masa-masa indah, mengingat seorang yang mungkin saja pernah singgah di hati pendengar, atau sekedar mengenang era musik yang begitu berkesan. Kita nikmati dulu alunan lagu Natalia dari Krisya.

0: Pendengar, lagu Natalia dari Krisha yang dirilis di tahun 83 menjadi salah satu lagu hits dalam album Resesi. Tentunya kami mengajak juga pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini di 0822-9609-09 96 atau di 426-23-22443. Oke, sudah ada yang bergabung. Dek Mega, lagunya lagu Malaysia, Exit Mencari Alasan, lagunya untuk pengantar bobo, Dek. Selamat malam untuk Mbak Tiara. Nanti kami hadirkan lagunya menemani waktu istirahat di malam hari ini dan juga pendengar. Kami mengajak untuk Anda juga untuk dapat bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tak kurasa perjalanan. Kiranya mungkin malam ini punya sebuah lagu yang menjadi kenangan di masa-masa mungkin nostalgia soal masa kuliah kah, atau mungkin masa-masa remajanya yang sering mengalun di kepalanya. Pendengar juga bisa dapat merequest bersama kami. Tidak hanya lagu Indonesia, mancanegara bisa Anda request juga dalam Ruang Rindu malam ini di 0822-9609-0996. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Okay. Bobby ya.
1: Selamat malam juga.
2: Iya, betul.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Ki Bobby?
2: Alhamdulillah baik. Halo Mega, gimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabarnya hari ini baik.
2: Alhamdulillah.
0: Lagi apa Bobby malam ini?
2: Ya, lagi istirahat di
0: rumah ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Malam ini ada pilihan?
2: Lagunya Happy Kusendang.
0: Apa itu judulnya?
2: Demi cinta.
0: Demi cinta.
2: Ya, demi cinta nih. Ada nyanyi di sisi belakang.
0: Oh iya, saya cantik ya. Carikan ke dulu deh. Demi cinta. Ah, iya, iya. Ya,
2: oke. Okay. Oke, menyapa buat KMS, ada Purnama Sari, ada Da Adi, ada Mama Nanda, kemudian Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Murni, ada Darmawati, Mbak Tiara, ada

0: Syahrudin, kemudian Amar, Rania, siapa lagi ya, KMS, Aca Triani, Alia, dan semuanya tanpa ada yang terkecuali.
1: Oke, baik, terima kasih. Ada, demi cinta nih ya, itu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, baik.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bobby yang ada di Polman. Bagi Anda yang mungkin pendengar, di mana saja Anda berada, saya mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Selamat malam untuk Anda yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Dan juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Pendengar bisa dimasukkan juga melalui kolom live chat yang mendengarkan kami di RRI Digital di 082-9609-0996. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Memperbagi rindu, memori lewat lagu. Baik. Mbak Mega Pika.
1: Selamat malam Pak Mahir.
2: Malam juga Mbak Mega.
1: Kabar sehat ya malam ini?
2: Alhamdulillah kabar sehat.
1: Alhamdulillah. Lagi apa Ki Pak Mahir?
2: Ya masih santai di depan radio Rema Muju mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Dari tadi Ki monitor?
2: Iya sejak perdantu tadi sampai hari
1: ini. Luar biasa, standby terus di.
2: Standby terus, apalagi sekarang Mbak Mega ini kan hanya menyelesaikan administrasi siswa.
1: Oh
2: karena
1: iya.
2: Karena insyaallah hari Sabtu pembagian rapor.
1: Oh, hari Sabtu
2: sampai kelas 5.
1: Di Sabtu ini dia?
2: Iya, tanggal 27, Mbak.
1: Oke, jadi sudah semua kita input nilainya.
2: Iya. Ya, supaya tidak terlalu tegang ya kita harus happy-happy dulu.
1: Iya, betul.
2: Dengarkan lagu-lagu. Iya. Jangan juga terlalu serius. Santai saja.
1: Apalagi Mbak, ini tanggung jawab harus diselesaikan sampai hari Sabtu nih.
2: Iya.
1: Biar lebih santai sambil santai dengar lagu di Ruang Rindu.
2: Apalagi okay. Mbak Mega Pika yang
1: iya, terima kasih banyak. Baik Pak Mahir, silakan.
2: Lagunya masih bisa request lagu,
1: Mbak? Masih bisa.
2: Lagunya Rati Purwasi. Judulnya
1: Kasih sayang yang hilang. Oh iya, saya carikan Ki dulu untuk siapa lagunya. Salam-salam Ki.
2: Sebelumnya salam-salam dulu. Selamat malam, ada Papa Rizal di Boteng. Bagaimana durian otonya, apa sudah masak? Kalau masak ya kawar-kawarin saja ke Tapalang.
1: Biar ada teman input nilai dia.
2: Iya, iya, dibantu-bantulah begitu. Ada Papa Ulang, ada juga Pak Cuharudin di Passport, semoga monitor. Ada Sriani bersama Piola di Mamuju. Ada juga Pak Haji Jamili. Ada Abraham, Kaime, Sacore, Zidan. Ada juga Mida di Adi-Adi. Bersama Adi Boteng, Darmawati, ada Pak Gibran, Sultan, ada juga Bang Kumis, Ibu Norma, ada Pak Salman, Pak Sukri Kutai. Ada juga Mama Nanda, ada Bang Erwin di Jalan Taman Sapi. Semoga monitor malam ini Ibu Murni di Kalimamuju. Anto Asri, Pak Hadong, ada juga Pak Amin Deksuri. Dan semuanya pendengar yang Mamuju.
1: Oke deh.
2: Selamat menikmati lagu-lagu.
1: Iya, terima kasih.
2: Untuk Mbak Mega Pika, salam sehat selalu bersama keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mahir yang ada di Tapalang. Dan juga pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, di Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya juga masih mengajak untuk Anda pendengar di malam hari ini, dan menantikan pendengar bergabung bersama kami mencari alasan dari X.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan sebentar, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Tengah akan menghadirkan Pesta Piala Dunia Portugal versus Uzbekistan. Dan juga di waktu dini hari juga pukul 04.00 waktu Indonesia Tengah, Inggris melawan versus Ghana. Dan juga Anda bisa mendengarkan bareng melalui RRI Mamuju. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dengan dua lagu yang tadi kita hadirkan, Demi Cinta, Hetikus Endang, yang populer di tahun 80, dan sebelumnya juga tadi lagu Mencari Alasan yang dipopulerkan oleh grup musik Malaysia Axis dan dirilis di tahun 90-an. Pendengar menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Anda masih dapat bergabung bersama kami dengan lagu-lagu yang kami hadirkan, tentunya menemani Anda, menjadi teman Anda. Kita dengarkan bersama malam ini. Baik, saya angkat dulu. Ada yang bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
1: oke. Pak Salman, radionya boleh agak kecil sedikit dulu.
2: Oke.
1: Oke. Kabarnya sehat, Pak Salman?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Pak Salman lagi.
2: Teman-teman di studio ya sehat. Semoga teman-teman di studio sehat semua.
1: Iya. Pak Salman lagi apa Ki ini?
2: Lagi monitor Mbak Mega ini.
1: Oh, lagi monitor Kiti. Iya. Sudah dari tadi juga?
2: Sudah dari tadi.
1: Oh, oke. Baik.
2: Saya paham itu.
1: Oke. Pak oke, Pak Salman. Ada pilihan lagu kah malam ini?
2: Ada.
1: Lagu apa, Kek?
2: Lagunya Nia Zulkarnain.
1: Apa itu judulnya?
2: Jangan Pisahkan.
1: Jangan Pisahkan. Oke. Saya carikan Kek dulu untuk siapa ini lagu, silakan.
2: Jumpa-jumpa dulu lah yang baru lewat tadi. Pak Mahir, kemudian ada Asri, ada Antoni Enrikan, ada Sidan, ada Gibran, kemudian Aibda, ada Kanya Janggo, kemudian Alia, ada Asriani, Albar, Abrahan, kemudian ada Arga. Kemudian khusus lagu ini buat yang di sudut kota, Mbak Mega.
1: Iya, siapa itu? Jangan Pisahkan ya.
2: Tango India, Alfa Romeo Alfa.
1: Apa itu? Oke.
2: Masih monitor ini.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan ya tetap sehat bersama keluarga. Lagu ini dikemati saja.
1: Versi siapa tadi?
2: Nia Zulkarnain.
1: Oh iya, sudah ada. Baik.
2: Ada lagunya ya.
1: Ada.
2: Mudah buat semua yang masih monitor. Mudah-mudahan tetap sehat, selamat menuju Pulau Kapuk. Salam kompak di udara. Salam jabat hati buat semuanya. Oke, makasih Mbak Mega. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman yang ada di Galung Lombok. Berikir masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan lagu yang sementara kita hadirkan ini, Berdiri Bulu Rumahku. Itu kalau malam-malam biasanya kadang suka berdiri bulu rumah sendiri ya. Berikutnya juga saya himbau untuk Anda, bagi Anda yang mungkin sedang berada di jalan, yang malam hari ini sedang masih berkendara, untuk selalu berhati-hati di jalan pendengar, karena beberapa hari ini saya juga lihat beberapa ada aksi di jalan, jadi pendengar tetap berhati-hati, selamat sampai tujuan, walaupun memang agak lambat sampai di rumah, gak apa-apa ya, yang penting kita selamat dan juga bisa istirahat. Dan juga pendengar, bagi Anda yang mungkin malam ini lagi bersantai namun tidak bergabung bersama kami, selamat mendengarkan juga lagu-lagu yang kami hadirkan dengan lagu-lagu pilihan pendengar yang tentunya membuat kita bernostalgia di malam hari ini. Saya angkat lagi, Assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Mega.
1: Dengan si Patuo ini dia. Apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah kabar baik.
1: Kabar baik. Lagi apa kini?
3: Ya, lagi baring.
1: Oh, lagi baring. Iya. Sama siapa di sana?
3: Ya, ada anak-anak di rumah.
1: Oh, iya. Ada semua lagi?
3: Iya.
1: Alhamdulillah. Kumpul-kumpul sama keluarga, Dik. Mau ikutan? Kenapa?
3: Ya. Kenapa?
1: Saya bilang mau ikutan sama lagunya Pak Salman.
3: Mau kok juga request
1: lagu? Oh, mau juga request lagu. Lagu apa itu?
3: Lagunya mau Bobby Mercury.
1: Apa judulnya?
3: Antara Jakarta dan Vienna.
1: Oh, oke. Okay. Antara Jakarta dan... Oke, saya cari dulu, Dik.
3: Kirim salam dulu ya. Mm-mm. Ada tadi Pak Salman. Ada juga Pak Mahir, makasih sahabatnya. Ada juga Bobby, ada juga Bang Sidang, ada juga Ko, ada juga Maulana, juga Pak Gifram, Pak Brahang, Pak KMS, ada juga Twin di Tanah Sapi, Ibu Murni, Sahara, Ibu Lia, ada juga Adia. Juga semuanya saja.
1: Oke, semua saja deh. Oke deh.
3: Buat Mbak Mega, mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang umur.
1: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, masih dapat bergabung bersama kami di 0822 9609099. Berarti ada beberapa lagu yang masuk ya. Tadi sebelumnya lagu dari Rati Purwasi dulu, Kasih Sayang Hilang, requestan Pak Mahir yang malam ini sedang sibuk ya menginput nilai-nilai para siswanya, karena siswa-siswi saat ini akan memasuki libur semester ya. Dan tentunya pendengar, kayaknya guru-guru sekarang lagi banyak kesibukan, jadi semangat tentunya malam hari ini. Dan juga pendengar ya, malam ini juga kiranya yang masih bekerja tentunya tetap semangat, semoga kerjaannya lancar. Dan malam hari ini kita hadirkan dulu Kasih Sayang Yang Hilang.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Pendengar, jangan pisahkan aku dari Nia Zulkarnain dan juga masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu. Dan tidak lama lagi pendengar, kita menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Di mana lagu ini populer di tahun 80, yang kalau kita dengar tadi lagunya begitu penuh menghayati, tentunya rasanya seperti ada rindu, ada rasa apa ya, kangen. Dan tentunya lagu ini berhasil membawa kita kembali ke masa-masa indah, masa-masa yang penuh dengan memori, dan tentunya menjadi alasan mengapa lagu-lagu yang tetap hidup di para pencintanya. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Karena tidak lama lagi saya menutup perjumpaan kita di malam hari ini, saya mau ajak pelaman terakhir untuk bergabung. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, lewat lagu.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa, Ki, di mana?
1: Asri.
0: Oh, Asri. Baik. Apa kabar, Asri?
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan di Luwu malam ini?
1: Keadaan di sini lagi ini aman,
0: cerah. Oh, aman. Tidak hujan. Tidak hujan, Di. Lagi apa, Asri?
1: Ya, lagi duduk-duduk ini sambil monitor ini.
0: Oke, sambil monitor ya.
1: Tunggu bola.
0: Oh, iya, jam sebentar, jam 1, Di. Jam 12 ya?
1: Iya, jam 1, iya, jam
0: 1. Oh, jam 12 di ini, di Jakarta.
1: Iya, jam 1 kalau di sini.
0: Iya, kita hanya jam 1. Iya. Sebentar, Portugal sama Uzbekistan, yang mana kita tunggu?
1: Portugal.
0: Portugal ya. Oke. Okay. Yeah. Berarti sebentar nanti menantikan bola sambil dengar-dengar lagu di RRI Mamojo. Baik. Oke, baik ya, Sri.
1: Masih bisa lagu kah?
0: Mungkin sebaik, oh iya, sebentar ada Jakarta dan Penang. Mungkin lagu apakah?
1: Ikutan saja di situ.
0: Oke, okay. Ikutan saja di Jakarta dan Penang, Di.
1: Iya.
0: Silakan salam-salam, Ki.
1: Iya, kirim salamnya buat ada Anto di Enderkang Duri, ada Pak Salman di Kalung Lombok, Pak Sultan di Kaleng Tulu, Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, ada Pak Sukur juga di sana, ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodo, Erwin, ada Abrahan, Ibran, Sidan, ada Bobby, Al-Sardina Maulana Bangkumi, Tan S, ada Gunawan, Bain Putra, Numa Ananda, Miki Parma, Bunda Adi, ada Asriani bersama Lady Majene, Padila Ani, Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Mirnawati di Pasangkayu, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, ada Ani di Beteng, buat Bunda juga, buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Ya. Oke, okay, baik.
1: Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kasri yang ada di Luwu Timur ya, pendengar ya. Sebagai penelpon terakhir kita, dan saya juga ingatkan kembali, sebentar dini hari, kembali kami akan hadirkan Dengar Bareng Pesta Piala Dunia untuk pukul 1 waktu Indonesia Tengah, Portugal versus Uzbekistan, dan juga di pukul 4.00 subuh nanti Inggris melawan Ghana. Dan tentunya pendengar sudah punya idolanya masing-masing yang akan nanti kami siarkan juga melalui RRI Mamuju. Dan tidak terasa ya, tentunya waktu begitu cepat berlalu menemani kita dari awal di Ruang Rindu dengan lagu-lagu yang kita hadirkan, bernostalgia, menyusuri kenangan lama, dan juga menghidupkan kembali cerita-cerita yang mungkin sudah lama tersimpan di sudut hati. Terima kasih pendengar, malam yang kami hadirkan tadi lagu-lagu terbaik di era 80 hingga 2000, bukan sekedar musik tapi juga cerita-cerita yang tentunya kembali kita ulang. Dan dari penghujung malam ini kita akan menutup perjalanan Ruang Rindu dalam sebuah lagu yang sangat enak kita dengarkan, antara Jakarta dan Penang. Dan lagu ini seakan menggambarkan betapa jarak tidak selalu memisahkan perasaan, walaupun raga berjatuhan tentunya juga menyimpan rasa, dari Poppy Mercury, Antara Jakarta dan Penang. Saya pamit pendengar dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Warnai hari-hari Anda dengan beragam program spesial Piala Dunia bersama RRI. Mulai dari keseruan pertandingan, podcast sepak bola, hingga fakta menarik dan kisah unik Piala Dunia 2026. Nantikan keseruan euforia Piala Dunia bersama RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: Menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, Pak Degar? Selain tempat wisata, di Sulawesi Barat juga terkenal dengan kain tenunnya. Kain tenun Sekemandi. Kain tenun ini merupakan warisan leluhur masyarakat Kalumpang Mamuju di Sulawesi Barat yang dipercayai sebagai salah satu tenun tertua di dunia dengan rentan usia lebih dari 480 tahun. Sekemandi sendiri berasal dari dua kata. Dalam bahasa Mamuju, Seko berarti persaudaraan atau kekeluargaan. Sedangkan mandi memiliki arti kuat dan juga erat. Secara garis besar, tenun Sekemandi bermakna ikatan persaudaraan yang kuat. Setiap corak dan warna benang dari tenun Sekemandi mengandung makna spiritual. Menariknya, pewarnaan kain ini juga menggunakan bahan-bahan yang alami. Untuk bahan dasarnya menggunakan kapas yang dipanen sendiri. Lalu untuk pewarnaan, pengrajin biasanya menggunakan campuran bahan jahe, lengkuas, cabai, kapur sirih, laos, kemiri, ragam dedaunan, akar pohon, serta kulit kayu yang ditumbuk lalu dimasak untuk menghasilkan warna tertentu. Pada dasarnya, pembuatan kain tenun Sekemandi terbagi menjadi 3 proses, mulai dari pemintalan, pewarnaan, hingga penenunan. Proses pembuatan dari awal hingga menjadi sebuah kain tenun biasanya akan memakan waktu yang cukup lama, mulai dari 3 hingga 6 bulan. Karena proses produksinya yang lama dengan cara tradisional, kain tenun Sekemandi tidak diproduksi secara massal, sehingga membuatnya menjadi salah satu kain yang bernilai tinggi. Seiring perkembangan zaman, kini mulai digunakan pewarnaan tekstil untuk mendapatkan warna yang lebih terang dan bervariasi. Selain dijual sebagai souvenir, kain Sekemandi juga kerap dipesan dengan warna dan motif khusus. Saat ini, tenun Sekemandi telah disulap menjadi aneka produk fashion, salah satunya jaket bomber.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: Kenal tokoh seniman Jawa Barat.
1: Daeng Sutigna.
0: Daeng Sutigna, seniman serba bisa dalam bidang angklung di Jawa Barat. Di tangannya, alat musik angklung yang bertangga nada pentatonis Sunda, da, mi, na, ti, la, diinovasi menjadi tangga nada diatonis do, re, mi, fa, sol, la, si, yang lebih universal. Melalui kreativitasnya dalam inovasi dan karya-karya musikal angklung, telah menjadikan alat musik angklung lebih dikenal oleh telinga dan mata dunia. Mengenal tokoh seniman Jawa Barat.
1: Daeng Sutigna.
0: Daeng Sutigna, seniman serba bisa dalam bidang angklung di Jawa Barat. Di tangannya, alat musik angklung yang bertangga nada pentatonis Sunda, da, mi, na, ti, la, diinovasi menjadi tangga nada diatonis do, re, mi, fa, sol, la, si, yang lebih universal. Melalui kreativitasnya dalam inovasi dan karya-karya musikal angklung, telah menjadikan alat musik angklung lebih dikenal oleh telinga dan mata dunia.
2: Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu RRI Mamuju.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi, dengan lagu kesenian tradisional tadi menutup perjumpaan kita. Dan saya ingatkan, sementara kita akan kembali menghadirkan Pesta Piala Dunia yang dimana pada pukul 1.00 waktu Indonesia Tengah akan berlaga Portugal versus Uzbekistan, dan nanti akan dilanjutkan langsung pukul 4.00 di waktu dini hari nanti, Inggris versus Ghana. Dan pendengar, jangan lupa untuk dinantikan, dengar bareng bersama RRI. Dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini, terima kasih sudah menemani Megapika sejak tadi dengan beragam program dan juga informasi yang kami hadirkan. Dan sebentar kita akan bergabung ke Pro3 untuk menghadirkan Portugal versus Uzbekistan dalam Pesta Piala Dunia 2026. Pendengar, saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru

0: pasti tidak akan pernah kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju. Dan ya pendengar, siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id.

0: ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru, gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bow Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: masih menemani Anda di Mamuju pagi ini. Dan ya pendengar, dari Mi dengan lagunya ini Kak Cinta yang membawa kita saat ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu kami segera hadirkan untuk Anda Warta Berita Pro 3 RRI. Dan pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
5: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suwanda.
6: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
7: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
6: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi.